0: dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.

Dari luar negeri, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Saudara pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan, khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran di Kalimantan Barat ini

0: bencana nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat dihadapi, dan juga ada brigadir brigadir KPH ya. Nah ini bersama dengan bisa menekan angka kebakaran dan TKP dari 2007 awalnya 2007 dan 38 TKP.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Korporasi yang menyuruh itu, saya minta polisi, kejaksaan selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut

0: Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong, kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Siap.

0: titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
2: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
2: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
2: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
2: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutlah. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutlah saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
3: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali, masa adat itu. Sekarang kan kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan,

0: diharapkan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah diplang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
0: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutla. Masyarakat juga

0: Putra. Dari Jakarta, Zahratin Aljana Pratika RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
2: Menurut

0: sih, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
1: Menurut saya, pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
2: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuman masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah, ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Resti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombang juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang

demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sinda melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
8: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
9: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
10: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
11: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu.
12: Yokianiro kang para prajurit.
13: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
14: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
15: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
16: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
17: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
18: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
19: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
20: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
21: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
22: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.
0: Mendengar, kami perbarui informasi Anda. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi lonjakan kebakaran hutan dan lahan karhutla dalam beberapa hari terakhir. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Aula Balai Penyuluhan Pengembangan SDM Wilayah Samarinda. Sebanyak 490 peserta mengikuti pelatihan yang terbagi dalam 2 kelompok operasional, yakni Fire Crew 1 sebanyak 280 orang dan Fire Crew 2 sebanyak 210 orang. Peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan mengenai pencegahan, deteksi dini, dan penanganan awal serta prosedur keselamatan dalam pengendalian karhutla Kutai Barat. Dalam sambutan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin yang dibacakan Wakil Bupati Haji Nanang Edriani, disampaikan bahwa pelatihan memiliki arti penting di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah Kutai Barat. Ia mengatakan dalam beberapa hari terakhir jumlah titik kebakaran mengalami peningkatan Sejumlah titik api telah berhasil dilokalisasi dan dipadamkan oleh tim gabungan masyarakat bersama masyarakat, namun pos pemantauan tetap disiapsiagakan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kemunculan titik api susulan. Informasi lebih lengkap nih, Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Gagas kaya tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya,

mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami sejak pagi tadi. Dan tentunya jangan lewatkan, pada pukul 9 akan Anda dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
2: Oi, gak kemana tuh?
3: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
2: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kejo susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kejo. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
3: Ah, bising aja ngurusin orang.
2: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
4: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
5: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
2: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tuh belum bekerja.
6: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas. Dilansir dari kemensos.go.id,

biasanya menganggap

0: seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Van Wellman.
1: Halo Kaltim.
2: Baik, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pada Halo Kalimantan Timur edisi hari ini, hari Selasa ya, 25 Agustus 2026, bersama saya petugas Rizky Multinata dan juga Bung Zulfiqar Ali dan juga ada Bung Ilham. Kesempatan pagi ini akan menemani hingga pukul 10 nanti. Sebagaimana yang kami utarakan di kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas bagaimana penanganan karhutla di dua kabupaten kota, di dua kabupaten, yakni di Kutai Barat dan juga di Kabupaten Hulu. Dan kita sudah bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Pak Sualas Dayaguna, selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat. Selamat pagi, Pak Sualas, di kesempatan pagi ini, apa kabarnya?
3: Pagi, kabar baik Pak.
2: Ya, Pak, terima kasih Pak mewakili Pak Kalak di kesempatan pagi hari ini, bisa berbincang bersama di Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan kita ketahui bersama Pak, karena instruksi dari pusat juga bagaimana penanganan karhutlan juga masih dilakukan dari kabupaten kota, yang sebagaimana diketahui bersama dalam persoalan yang selalu menjadi perhatian ketika musim kemarau datangkan adalah kebakaran hutan dan lahan. Dan karhutla bukan sekadar persoalan api yang membakar semak dan lahan. Dan bagaimana dari persoalannya, atau bisa diceritakan terlebih dahulu di Kutai Barat penanganannya seperti apa? Karena di status di Kalimantan Timur sendiri pada rapat terakhir dengan Wakil Gubernur saat itu dan juga BMKG dan juga Forkominda bahwasanya ada siaga bencana. Nah, bagaimana di Kutai Barat dalam membaca potensi karhutla di tahun ini melihat di musim kemarau nih, Mas? Silakan Pak Sualas.
3: Baik, saat ini menangani beberapa titik kebakaran hutan terutama di daerah Kecamatan Damai Malang yang sangat luas dampak kebakarannya. Jadi memang kesulitan memang untuk penanganannya itu karena memang lokasinya memang bergambut, jadi memang susah agak penanganannya kebakarannya.
2: Siap. Dan sejauh mana luasan Pak yang tercatat atau lokasi saat ini ya? Apakah puluhan atau berapa hektar saat ini di Kutai Barat Pak, kalau dari catatan dari BPBD sendiri?
3: Yang kita catat pada saat ini itu sekitar 541.83 hektar.
2: Luas sekali Pak.
3: Yang tercatat pada saat ini, ya pada saat tercatat. Mungkin ini masih bisa bertambah terkait ada beberapa yang belum kita update berapa kemarin yang belum kita catat. Tapi pada saat ini sudah kita catat ini sekitar 541.83 hektar.
2: Oke, dan wilayah mana Pak yang saat ini mungkin menjadi perhatian khusus dari jajaran BPBD Pak, mengingat potensi yang dikatakan Bapak tadi hampir 500 lebih hektar nih Pak?
3: Ya, yang terdampak ini di Kecamatan Damai di Kampung Jengdanum. Okay. Dampak yang kebakaran yang besar.
2: Baik. Dan BPBD apakah memiliki semacam peringatan dini nih Pak ya, untuk benar-benar bisa dinaikkan sampai ke tingkat desa-desa yang dikatakan Pak Bapak katakan tadi di desa damai dan agar cepat informasi mengenai titik-titik panas ini diterima oleh kawan-kawan dari BPBD sendiri nih Pak?
3: Iya, pada saat ini kita memang melalui media sosial untuk kita menyebarkan semacam edukasi ke masyarakat melalui media sosial, karena memang melalui media sosial ini mungkin menurut kami ya cepat untuk menginformasikan ke masyarakat.
2: Baik. Gitu. Baik, dari media sosial, Pak. Ya, sembari Bapak bisa on cam, Pak, karena kan kita bersiaran di YouTube dan juga di Facebook, bisa Bapak on cam. Kita juga menyapa nih kepala pelaksana BPBD dari Kabupaten Makamulu, Bapak Agus Darmawan. Assalamualaikum, Pak Agus. Bisa di unmute terlebih dahulu, Pak Agus, mungkin. Sembari juga on cam, Pak Soalas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Pak, ya, Pak Agus?
1: Ya.
2: Siap. Makasih. Pak Agus, kita langsung saja mungkin dari Makamulu sendiri yang kita ketahui bersama memiliki karakteristik geografis yang sangat luas juga di Kutai Barat juga, dan banyak yang wilayah yang sulit, sukar jangkau. Mungkin kondisi, ya, bisa diceritakan terlebih dahulu kondisi terkini dari bagaimana kesiapsiagaan kita di Karhutla tadi di tengah cuaca kemarau seperti sekarang, dalam penanganannya seperti apa nih, Pak Galak?
4: Dulu ya, alhamdulillah kita titik api masih bisa kita kendalikan. Kalau khusus Karhutla, jadi kita intensif gencar nih melakukan himbauan kepada masyarakat.
2: Oke. Dan wilayah mana nih, Pak, yang menjadi perhatian dari Badan Pelanggaran BWD Mahulu nih, Pak? Pak Agus. Halo.
4: Ya, bisa dengar?
2: Bisa, Pak. Yang wilayah menjadi perhatian ya dari BPBD sendiri, Pak, dalam hal menghadapi potensi karhutla nih, Pak. Walaupun aman-aman saja sejauh ini dikatakan Bapak tadi. Oke, mungkin terkendala jaringan mungkin, Pak, ya. Karena kita juga ketahui bersama akses jaringan juga di Makhulu yang agak sukar juga nih, ya. Karena kita juga memanfaatkan jaringan internet yang sangat masih bisa dipantau, Pak, ya, Pak Agus, ya. Iya, nanti kita juga hubungi via mungkin telepon nanti sesaat lagi di sebelum ke Pak Agus, kita kembali lagi Pak Soalas, kepala bidang kedaruratan dan logistik. Pak, ini kan tadi dikatakan Pak Soalas tadi kan luar biasa sekali, hampir 500 hektar yang mungkin yang dicatat dari BPBD Makamulu. Mungkin kalau kita bisa bicara penanganan bencana, mengapa ini ada apa masyarakat yang sering lebih banyak melihat petugas datang membawa apa dalam seberapa konkret lah BPBD Kutai Barat ini mencegah kebakaran sebelum kejadian, karena kan masyarakat menjadi sumber utama yang bisa melihat secara langsung di lapangan, dan bagaimana pelaporan yang tercepat yang harus digunakan selain dari media sosial yang dikatakan Pak Soalas tadi di awal.
3: Pada saat ini kita sudah BPBD Kabupaten Kutai Barat telah ini menyediakan layanan 112 untuk menangkap laporan dari masyarakat. Jadi pada saat memang pada kesempatan ini memang kita fokus untuk di pelaporan segala 112, Pak.
2: Oke, 112, Pak, ya, tentunya. Dan dari 500 itu bisa di inventarisir berapa titik, Pak, kalau bisa Pak Soalas dan kawan-kawan mapping tuh, Pak, di wilayah Kutai Barat, Pak.
3: Yang kita mapping ini selama ini yang dampak yang terbesar saja nih, ada beberapa titik sekitar kurang lebih 10 titik yang kita catat ini.
2: 10 titik, Pak, ya. Siap.
3: Ya.
2: Dan kalau seberapa efektif, Pak, sejauh ini BPBD melakukan sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa rawan karhutla? Mengingat tadi dikatakan Bapak tadi sangat luas areal yang dijangkau dari kawan-kawan dari BPBD Kutai Barat nih, Pak.
3: Ya, memang kita juga sampaikan ke masyarakat untuk waspada dengan kebakaran. Jadi memang pada dasarnya memang kita sudah memang menyampaikan ke masyarakat terkait kebakaran ini memang harus diantisipasi untuk penanganannya. Jadi
2: kalau personilnya, Pak,
3: ya
2: kalau personilnya saat ini.
3: Halo?
2: Ya, silakan, Pak. Kalau personilnya saat ini dengan luasan wilayah Kutai Barat yang sangat luas, apakah memadai, Pak, dengan luasan yang saat ini kita apa bahasanya memitigasinya di daerah kita, Pak?
3: Kalau terkait personil, memang kita kewalahan dengan ini. Nah, memang tidak memadai lah untuk apa namanya personil. Cuma kita sudah dibantu oleh TNI Polri untuk membantu kita di lapangan untuk penanganan kebakaran setelahnya.
2: Siap, siap, siap. Ya. Dan kita kembali lagi ke Pak Kalak BPD Makamulu. Pak, masih tersambung sama kami, Pak? Bagus.
4: Ya,
2: bisa. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak. Pak Agus sudah sedikit menunggu. Tadi mungkin akses lah. Jadi apa bahasanya tantangan terbesar lah di Kabupaten Makamulu ketika terjadi kebakaran wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sejauh ini bagaimana mitigasinya Pak dari BPD Makamulu nih Pak?
4: Ya, terima kasih. Memang tantangan di Kabupaten Makamulu dalam menangani khususnya Sahutla ini memang topografi. Mm-hmm. Kami memiliki 5 kecamatan, tapi 5 kecamatan itu letaknya jauh-jauh dari ibu kota kabupaten, yang mana jalan juga belum signifikan bagus, sehingga agak memperlambat upaya-upaya penanganan. Mm-hmm. Tetapi kami dalam hal ini melibatkan seluruh stakeholder, baik itu masyarakat, kemudian organisasi-organisasi yang telah dibentuk seperti MPA, kemudian apa namanya pengurus apa namanya organisasi di perangkat kampung, itu kita libatkan semua di dalam hal untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Memang di Makamulu ini 90% masyarakatnya berladang dengan membuka lahan dengan membakar, tapi mereka dengan kearifan lokal bisa berupaya untuk apa yang mereka buka itu tidak menyebar ke lahan, baik itu ke hutan dan sebagainya.
2: Dan apakah
4: jadi kami tetap terus menjaga?
2: Iya. Apakah sejauh ini sudah ada pemetaan sih Pak dari BPBD sendiri melihat tadi Pak katakan bahwa topografi yang sangat sulit jangkau ketika terjadi karhutla gitu Pak?
4: Ya, dalam hal ini kami daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan ini kan ada 3 kecamatan nih kalau kita petakan, Longbagun, Longhubung dan Laham. Tapi sekali lagi dengan koordinasi yang baik, mudah-mudahan kami bisa mencegah untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Makamulu.
2: Oke. Dan apakah BPBD bisa nantinya ke depan menentukan skala prioritas jika terjadi lebih dari satu kebakaran secara bersamaan? Sejauh ini Pak, mitigasinya seperti apa?
4: Ya, sekali lagi mengingat memang sumber daya manusia kita BPBD kan agak kurang, jauh dari cukup lah. Maka dari itu kami dalam hal ini bekerja sama dengan pihak kampung untuk mengaktifkan MPA-MPA yang sudah dibentuk, kemudian melibatkan masyarakat secara luas sehingga kita bisa memitigasi kebakaran hutan dan lahan di areal masing-masing.
2: Oke, dan masyarakat peduli api ini juga sudah dicau caranya dengan simulasi penanganan karhutla ya tentunya Pak ya?
4: Ya, tentunya kita sudah beberapa kali melaksanakan bimbingan teknis tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan di 50 kampung. Dan di 50 kampung kami sudah terdapat relawan-relawan penanganan karhutla di 50 kampung.
2: Dan untuk kondisi sarana prasarana Pak, sejauh ini yang paling apa yang dibutuhkan pada saat karhutla atau mengantisipasi karhutla di Kabupaten Makamulu seperti apa yang sangat diperlukan nih Pak?
4: Ya, dalam hal ini memang peralatan-peralatan karhutla kami di tahun 2023 kalau nggak salah kita sudah memberikan 50 pompa ampung di 50 kampung, tetapi itu masih kurang. Dan dari dinas Satpol PP Damkar juga memberikan pompa-pompa ampung, pompa untuk kampung-kampung yang sebagai peralatan yang diperlukan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan dalam hal ini memang yang paling fungsional itu yang paling relevan adalah pompa-pompa ampung yang mudah atau pompa jinjing yang mudah dibawa masyarakat kemana-mana untuk memadamkan karhutla apabila terjadi.
2: Ya, pompa portable lah, bisa mudah untuk lebih cepat aksesnya, Pak. Ya, ini pertanyaan sama yang kami utarakan juga di Pak Solas Dayaguna, Kepala Bidang Daruratan dan Logistik BPBD Kubar. Mungkin peralatan sejauh yang sangat-sangat diperlukan nih, Pak, dari apa kawan-kawan dari BPBD Kutai Barat, apa saja mungkin yang sangat diperlukan nih, Pak?
3: Pada saat ini memang kita yang dibutuhkan itu ya seperti APD, pendarat taktis yang bisa masuk ke segala medan. Itu mungkin yang kita perlukan. Sangat termasuk pompa apung yang disampaikan dari Bapak Kepala BPBD Mahulu tadi, memang kita sangat membutuhkan itu, terutama yang seperti desa-desa yang susah dijangkau.
2: Tadi dikatakan Pak Soas kan, kita personil kita agak sedikit minim lah dalam hal penanggulan. Sejauh ini pemanfaatan masyarakat peduli apa seperti apa di Kutai Barat nih, Pak Swalas?
3: Ya, memang saya lupa sampaikan tadi, memang kita memberdayakan oleh MPA dan masyarakat yang warga untuk membantu kita dalam penanganan karhutla ini. Memang ada beberapa yang kita sudah sempat kita berikan pelatihan di ini, cuma memang masih belum bisa maksimal untuk kita membantu di lapangan.
2: Oke. Di tengah kemarau semacam ini, jika ada titik-titik api itu, Pak, apakah dari peralatan yang kurang atau menjaga lokasi itu sejauh ini bisa diakses, Pak, dengan cepat, Pak, sejauh ini?
3: Kalau sejauh ini untuk ya tindakan cepat kita memang kebetulan memang masih dekat dengan kabupaten, jadi masih bisa lah kita kondisikan. Tapi apabila sudah jauh seperti Kecamatan Bongan, Jempang, itu kita dibantu oleh dari pihak kecamatan yang sudah kita bantu dengan yang di apa?
2: Di lapangan.
3: Kendaraan yang kita sudah berikan ya, kendaraan lapangan di kecamatan yang kita sudah serahkan.
2: Oke. Dan sejauh ini sumber airnya, Pak, dalam hal penanganan karhutla di lapangan sejauh ini terasa cukup atau sangat sulit dalam hal menjadi sumber air itu, Pak?
3: Ya, betul. Memang pada saat ini memang kita kesulitan dari sumber air yang kita, terutama kan musim kemarau ini memang ada beberapa sumber air yang kering. Jadi ada beberapa titik dalam penanganan itu memang kita cukup jauh untuk mengangkut air ke lokasi titik api.
2: Dan itu kendala terbesar dan tantangannya, Pak, ya, kawan-kawan.
3: Betul.
2: Oke. Berapa mengen idealnya, Pak, waktu dari laporan diterima masyarakat hingga ke personil untuk bergerak ke lokasi idealnya itu, Pak, kalau di Kutai Barat?
3: Idealnya memang mungkin sekitar 10 sampai 15 menit untuk menuju lokasi. Nah, karena kalau lebih dari itu mungkin bisa dampaknya lebih besar lagi kalau kita terlambat.
2: Oke, siap. Idealnya 10 menit, Pak, ya. Terima kasih. Dan kita juga ingin undang para pendengar yang bisa mungkin berdiskusi di dialog kesempatan pagi hari ini di 0541743495 atau di 0541736566. Kita kembali lagi ke Pak Agus, Kepala BPBD Kabupaten Mahakam Ulu. Pak, mungkin seberapa rutin BPBD Mahulu ini melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar yang kita bersama? Kalau dikatakan pendengar kami di Kutai Barat itu rata-rata mereka itu hanya untuk pencarian makan saja sehari-hari. Nah, kalau edukasi kepada masyarakat ini sejauh ini seperti apa, Pak? Membuka lahan dengan cara tidak dibakar gitu, Pak, di Kabupaten Mahakam Ulu gitu, Pak Agus. Masih di-unmute nampaknya, Pak. Mohon izin. Ya, sembari kita berdiskusi bersama dengan Kalak BPBD Mahakam Ulu, kita juga undang para pendengar yang nampaknya juga beratensi di kesempatan pagi hari ini ingin beropini di Halo Kalimantan Timur. Di kesempatan pagi ada siapa, Bung Zulfikar? Ada Bung Ridwan ya, dari Tanah Gorokot Pasir ya. Selamat pagi, Bung Ridwan.
5: Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam tangguh. Salam sehat selalu.
5: Salam kemanusiaan.
2: Salam tangguh, salam kemanusiaan ya. Silakan, Bung Ridwan.
5: Ya, ini setiap tahun terjadi. Kita dengar kemarin itu Pak Presiden kita selaku pengambil keputusan, ya kan, memang Presiden yang paling tertinggi kan.
2: Siap.
5: kalau di pemerintahan di anu itu Pak Gubernur, kalau di kabupaten itu bupati. Nah, maksud saya seperti ini. Ini kan kerjanya pentahelik. Penanggulangan bencana itu yang menanggulangi semua bencana. Dipaparkan semua kemarin itu perlu sumber daya manusia dan peralatan. Agar ini tidak terjadi, maksud saya secara nasional kita buat SOP. Karena kalau setiap penanggulangan itu kan ada masing-masing tuh, ada kehutanan, SOP-nya tersendiri, bencana sendiri, pemadam kebakaran sendiri. Tapi setahu saya, ketika saya tugas dulu, kalau untuk kebakaran dinas pemadam itu sudah include semua, ada semua situ, aparat keamanan, polisi, belum ada penanggulangan bencana waktu itu ya, ada perhubungan, pokoknya yang terkait dengan membackup. Nah, seharusnya kita SOP itu sudah 5 tahun atau 10 tahun gitu, karena ini kan bakal terjadi terus. Tapi maksud saya SOP-nya sudah tidak kita buat lagi, maksudnya 5 tahun atau 10 tahun. Nah, tapi kan orang personelnya bisa pindah, jadi SK-nya saja nanti gitu. Ini saran yang pertama. Kedua, ketika kita menanggulangi bencana itu, seharusnya ini ada kehutanan juga. Karena ini kan yang ditelepon Om Rizky kan pemadam Kutai Barat sama mana ini tadi nih?
2: Iya, BPBD Kutai Barat dan juga Kabupaten Mahakam, lupa Agus
5: nih. Iya, BPBD kan ya, kan di Kabupaten Pasir ada juga gitu kan. Nah, maksudnya yang punya otoritas itu kan Pak Gubernur, kan penanggulangan bencana itu sebagai pelaksananya gitu ya, koordinasinya kan tetap. Nah, maksudnya agar kita tidak koordinasi dulu, tapi SOP itu sudah berjalan gitu. Nanti ketika terjadi pra bencana dan pasca bencananya itu loh yang kita paling penting. Nah, pra bencananya seperti apa? Karena ini selalu setiap tahun gitu, Om Rizky. Nah, ketiga, catatan ketiga tadi Bang Rizky, saya meneruskan pertanyaan Bang Rizky. Apa edukasi backupnya ketika terjadi kebakaran di lahan masyarakat, lahan industri, perkebunan gitu kan? Kan itu di desa. Nah, yang datang itu seperti pengalaman saya kan di kabupaten kota atau di gubernur, nanti membackup di kabupaten pasir kurang personilnya, itu biasanya begitu SOP-nya gitu. Nah, seharusnya di desa-desa itu yang relawan kebakaran itu mereka dibentuk sudah di desa itu. Dan sampai 5 tahun ya seperti ASN juga gitu, siapa nanti yang terlibat di situ, semua kepolisian, babinsanya gitu kan. Itu yang kita dengarkan kalau kemarin paparan Pak Presiden itu kan, seharusnya kita sudah juga di kabupaten kota dan kotanya sudah membackup seperti itu. Ini terkait lahan loh ya, nanti ya. Belum ya, terkait lahan yang saya maksudkan ini, masukan ini, evaluasi ini gitu kan. Nah, ini pengalaman saya. Nanti jangan sendiri-sendiri, coba nanti kalau buat data ya, datang pemadam kebakaran, datang ke bagian hutan, bahkan datang BPBD, datang relawan, itu masing-masing buat data gitu loh. Padahal data yang satu data itu ada di penanggulangan bencana gitu kan. Nah, maka perlu SOP ini Bang Rizky gitu kan. Itu tadi ada saya share itu yang data ada kan itu ya, dari ya. Saya itu saya dipanggil komandan tuh sama meta AI saya gitu kan. Nah, saya lanjut ya sedikit lagi. Nah, ini penting SOP ini dan peralatan itu. Coba kita lihat kemarin Pak Prabowo itu care sekali, minta mesin, minta motor, minta semua. Jangan saat ini gitu loh dipelihara yang ada diberi itu nanti gitu. Nanti tiba-tiba rusak, marah, diperiksa lagi sama BPK, inspektorat gitu loh. Ini yang kita perlukan. Terakhir, pentingnya saya teriakkan, tempat makanan, minuman bukan hanya untuk tim-tim itu tadi ya, bukan hanya timnya secara seluruh. Nah, pentingnya juga base camp, tempat beristirahatnya teman-teman dan lain sebagainya, ini secara teknis ini. Kenapa itu sangat penting? Itu kan belum dibuat sampai sekarang gitu loh. Kenapa? Juga DPR itu, pengambil kebijakan Menteri Keuangan itu, oh ini tidak penting, ini pada sebencana saja gitu. Nah, itulah. Jadi kita dia setelah saat bencana aja itu keluar gitu. Padahal itu sangat penting, preventif represif itu, rehabilitas dan rekonstruksi itu. Kita sudah siap gitu. Jadi jangan kita diteriakin lagi di media sosial itu. Coba lihat banyak yang negatifnya gitu kan. Padahal kita sudah bekerja gitu loh. Ini kan evaluasi dari saya ketika saya di lapangan gitu loh. Ini sangat penting Pak. Saya bukan menggurui atau apa, tapi ini belum kita tindak lanjuti karena itu tadi terkait dana. DPR juga tidak mendukung, Menteri Keuangan juga tidak mendukung. Tapi kalau sudah begini, kita kena semua tuh, masyarakat kena semua itu. Itu maksud saya seperti ini. Jadi evaluasi ini jangan sampai setiap tahun rutin seperti agenda juga gitu loh. Nah ini yang sangat penting Mas Rizky. Saya mengevaluasi ini. Mohon maaf, saya masyarakat biasa yang sudah tidak terpakai atau pensiun gitu kan. Tapi ini belum kita lakukan. Selalu itu disalahkan itu. Wah, hebat-hebatnya itu semua itu. Ini enggak ada muncul WWF lagi itu. Wah, ini lahan sudah ini kesukaan hektar ini. Itu banyak yang bohong juga. Masa hutan bisa terbakar? Dan itu kalau teori segitiganya enggak ada itu. Kalau saya investigasi itu, kalau kita saya jelaskan tentang teori dasarnya itu ya, tapi kan bukan tepatnya di sini, saya bukan narasumber itu kan. Nah, enggak ada itu, enggak logika itu hutan. Yang ada itu memang ya, seingat saya tahun 92 itu memang dibakar itu sengaja gitu kan, untuk lahan ya, untuk lahan perkebunan gitu kan. Enggak ada masyarakat itu mau bakar. Ini dekat saya ini aja, hampir rumah dekat. Ini kan saya di perumahan zona itu kan. Nah, itu yang masukan aja ya, bukan ini saya ngomel bahasa saya tidak membuat, karena saya tidak pandai membuat deskripsi atau secara apa ya, public speakingnya gitu kan. Tapi itulah evaluasi saya. Kita selalu disalahkan gitu kan. Terima kasih, salam tangguh, salam kemanusiaan.
2: Salam tangguh, salam kemanusiaan untuk Bung Ridwan dari Tanah Grogot Pasir ya. Kita bersama Pak Agus dan juga Pak Soalas ini. Pak Ridwan ini BPD di Pasir nih. Ini jadi mungkin ada masukan dan juga kepada jajaran dari BPD Kutai Barat dan juga Makam Ulu. Saran nih Pak, kaitannya dengan SOP pasca dan pra bencana, mungkin catatan dari BPD Kabupaten Kutai Barat mengedukasi masyarakat di desa dan relawan tersebut perlu dibentuk, nah, yang dirawat dan tidak perlu menunggu bantuan dari kota ya. Nah, mungkin ada tanggapannya di kesempatan pagi ini, dimulai dulu dari Pak Soalas dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dari Kutai Barat. Silakan Pak.
3: Ya, betul sekali Pak. Pada saat ini memang kita lagi sedang berusaha untuk mengumpulkan stakeholder-stakeholder yang terkait. Jadi selama ini untuk dalam penanganan itu memang kita melibatkan mulai TNI, Polri, bahkan masyarakat sekitar yang terdampak. Jadi betul sekali seperti dibilang Pak Ridwan tadi. Jadi kita saat ini memang sedang membangun komunikasi itu, Pak.
2: Baik. Makasih, Pak ya. Dan ini juga dimasukkan yang positif dari kawan-kawan dari Pasir tentunya. Ya. Kita ke Pak Agus nih, Pak. Pak Agus, Pak Kalak, BPBD Makam Ulu. Seperti apa tanggapannya dari, apakah dari BPBD Makam Ulu bisa kedepannya bisa membuat SOP dari pasca atau pra bencana yang catatannya Pak Ridwan tadi, juga edukasi masyarakat di desa dan relawan di desa itu perlu dibentuk dan tidak menunggu bantuan dari kabupaten kota. Silakan nih Pak.
4: Iya, terima kasih Pak Ridwan, saran dan masukannya. Memang idealnya seperti itu Pak Ridwan. Jadi kami memang dalam hal ini kami BPBD kan baru terbentuk tahun 2022.
2: Okay.
4: Jadi masih banyak memang kekurangan yang kita miliki, tetapi itu tidak menjadikan halangan bagi kita. Kami di beberapa kampung telah membentuk MPA-MPA yang dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum ada BBBD. Nah, itu kita sudah memberikan pelatihan setiap tahun, memberikan edukasi baik itu dalam hal pra atau masa darurat dan tanggap apa pasca bencana. Dan setiap tahun kita upgrade terus untuk pengetahuan-pengetahuan itu dan tidak bosan-bosannya kami memberikan himbauan kepada masyarakat, karena memang notabene 90% masyarakat Makam Ulu ini memiliki kearifan lokal
2: ya.
4: Membuka ladang secara membakar dan itu memang dari turun-temurun nenek moyang, sehingga pengetahuan dalam sekat bakar, kemudian dimulai dari mana membakar, itu mereka sudah mempunyai pengetahuan khusus tentang itu. Nah, kita tinggal memberikan edukasi-edukasi yang lain, penggunaan alat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, kemudian cara bagaimana menanggulangi secara cepat apabila terjadi kebakaran. Dan tidak, dalam hal ini kita memang tidak henti-hentinya berkoordinasi dengan lintas sektor TNI Polri, kemudian masyarakat, pengusaha di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Kemudian tadi saya tertarik tentang data. Memang data Pak Ridwan, kita selama ini kalau BPBD itu biasanya nanti merangkum semua data, tetapi pengampu datanya ada lahan-lahan yang memang kalau BBBD itu kan lahan, lahan masyarakat. Tapi kalau Dinas Kehutanan itu kawasan, kawasan hutan. Kemudian untuk perkebunan itu ada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan yang memiliki data apabila terjadi bencana kebakaran hutan lahan. Dan kami BBBD juga merangkum masuk ke Pusdalop kami itu, itu bagian dari keseluruhan penanganan-penanganan yang telah dilakukan teman-teman di OPD masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Sehingga dalam hal ini kami terus berkoordinasi, apalagi ini sekarang dampak El Nino ini sangat riskan untuk terjadi kebakaran hutan lahan di tempat kita masing-masing. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadilah di kita, Kubar dan Mahulu. Ini sama aja, cuma memang di Mahakamulu ini lahan gambutnya sedikit dibandingkan dengan Kutai Barat yang memang lebih banyak lahan gambutnya. Dan untuk itu kami selalu bersiaga, tetap waspada, memberikan edukasi kepada masyarakat agar selalu berhati-hati apabila ingin mengerjakan lahan adangnya itu, selalu berkoordinasi dengan kita, baik itu BBBD, Satpol PP Damkar, pihak pengurus kampung, kemudian TNI Polri, dan MPA juga selalu dilibatkan dalam hal membuka lahan. Dan ini tidak bosan-bosan kami laksanakan. Ya, mudah-mudahan ke depan organisasi-organisasi yang sudah dibentuk, MPA, relawan, dan itu bisa difasilitasi, fasilitasi peralatan. Kalau kita tidak fasilitasi, ya percuma juga. Masih memadamkan secara manual, apa kan juga tidak maksimal. Ya, mudah-mudahan ke depan pemerintah lebih peduli lagi terhadap peralatan-peralatan kebencanaan, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Dan itu.
2: Sejauh ini BPBD Mahulu sudah ada mengusulkan kan Pak? Tidak Pak, untuk segi peralatan. Tadi kan dikatakan Bung Ridwan, pidatonya Pak Presiden itu harapan ada peralatan akan diturunkan. Mungkin ada usulan dan jadi gayung bersambut lah di Mahulu itu sendiri. Seperti apa Pak? Seperti apa nih Pak?
4: Ya, kami lewat BPBD Provinsi, sebelum kejadian ini kita sudah memitigasi dan memetakan peralatan-peralatan apa yang kita butuhkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tiga bulan sebelumnya kita sudah melakukan koordinasi dengan TNI Polri, terutama TNI ini, untuk mengusulkan peralatan-peralatan kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing. Kalau kami masih di bawah Kodim Kutai Barat, sehingga kami mengarahkan bantuannya nanti ke Kodim Kutai Barat, dan itu diusulkan lewat BNPB. Karena instruksi Pangdam kemarin sudah kita laksanakan.
2: Siap. Stasiunnya Pak Agus dan juga Pak Solas. Kita ke Kutai Barat nih, ada masyarakat Kutai Barat, ada Bung Hanyek. Selamat pagi Bung Hanyek.
6: Selamat pagi Amai Agus dan Amai yang dari Kutai Barat.
2: Siap.
6: Alhamdulillah puji Tuhan, tadi malam saya lihat itu hujan di Long Apari. Nah, kemarin di Barongpang sebentar juga di tadi malam juga sebentar. Nah, kalau Sungai Mahakam ini kalau hujan itu ya paling tidak semingguan baru bisa normal, karena danau juga banyak kosong kan. Jadi mengisi. Kita menuntut alat di tengah badai efisiensi begini ngalih pang. Itu susah itu sementara dengan keterbatasan anggaran ini di tengah keterbatasan anggaran dari balai apa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituntut kerja maksimal kan,
2: betul.
6: Dengan peralatan yang aduh kayak apa
2: adanya gitu.
6: Ya, nah ini juga kalau bisa peran perusahaan-perusahaan setempat juga harus berperan.
2: CSR-nya ya.
6: Jangan tunggu CSR.
2: Mereka langsung
6: kebakaran langsung turun tangan. Okay. Mana pemadamnya? Kalau tunggu CSR, Pak, jangan kayak begitu. Kebakaran hutan. Hutan itu kalau saya lihat hutan ini hutan rimba yang masih ini, kalau hutan yang bekas-bekas ladang, semak belukar, karena kalau saya lihat ini kan banyak yang terbakar kan semak-semak belukar. Itu, nah kasihan juga itu kalau tiap hari ini mobil apa pemadam ketuhanan kah itu, ketuhanan kah kehutanan?
2: Kehutanan.
6: Yeah. Oh kehutanan, bukan ketuhanan, ketuhanan ya. Ketuhanan. Itu rame lewat di sini seperti di apa di ini Iran sana, seperti di Israel suara sirinenya itu, rame betul. Nah jadi saya prihatin juga dengan balai apa badan penanggulangan bencana daerah ini, mereka di musim kemarau hutan yang terbakar, tidak kemarau bisa pemukiman bisa juga banjir. Oh banyak betul tuntutannya itu. Nah kerjanya luar biasa. Kami juga masyarakat lokal benua Tunjung ini juga punya kearifan lokal, kalau buka, bikin ladang itu harus bikin jalur api. Nah itu kalau bisa ada gambut tuh cangkul dia. Karena kalau sampai terbakar ke tempat tetangga itu dendanya bisa besar. Itu, nah ini bagus juga yang kearifan lokal itu kan. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini padang berpindah-pindah, nah jangan begitu. Nah kalau kami ini tahu batasan-batasan itu. Nah yang bakar-bakar ini kan orang iseng-iseng aja, lihat ada kebun sawit orang, loh bikin dibakar ya mungkin. Nah biar sama-sama miskin kan, bah ini yang kita prihatin. Nah untuk badan apa penanggulangan bencana daerah untuk Kutai Barat, saya ada sedikit masukan, kalau bisa dipetakan. Nah kita kalau bisa dibikin ada pemetaan untuk misalnya tempat mengambil air. Jadi kalau pemadam itu mengambil air tidak susah. Nah kalau perlu itu diperbaiki, dicor ke daerah sungai. Jadi kalau misalnya saat kebakaran apa pemukiman saat musim hujan tidak ada alasan. Kalau bisa itu, kalau bisa pemetaan lah, kalau bisa pejabat-pejabat di Kutai Barat ikat pinggang dulu, jangan dinas keluar ke daerah keluar daerah dulu kan, tapi kita utamakan bagaimana melindungi warga kita, itu harapan saya. Nah terus untuk Amai Agus ini ada pesan dari teman-teman yang armada di Sungai Mahakam menurut anu Amai Agus, kalau bisa tolong, kita tidak marah yang nyedot-nyedot emas itu, tetapi ini banyak mereka menyedot ini di jalur-jalur kapal. Nah, jalur-jalur kapal taksi, kapal-kapal barang akhirnya berdampak. Mesti air itu masih bisa tembus, akhirnya tidak bisa tembus. Itu silakan aja nyedot-nyedot, tapi ada apa? Jangan di jalur-jalur kapal, jalur taksi Sungai Mahakam kan kasihan itu. Itu aja. Selamat pagi, tetap semangat teman-teman dari apa? Badan apa penanggulangan bencana daerah, mudah-mudahan pian-pian itu diberikan rezeki umur panjang, cepat naik pangkat. Terima kasih, santai kawan, selamat pagi.
2: Selamat pagi untuk Bung Hanyek dari Kutai Barat ya, di kesempatan pagi hari ini yang juga memberikan masukan ya, mungkin dijawab secara langsung Pak Kabit, Pak Soalas di kesempatan pagi ini, masukan saran masukan atau mapping yang dikatakan Pak Hanyek tadi, silakan Pak.
3: Ya betul sekali dari Pak Hanyek tadi. Memang kita sudah memetakan tuh tempat-tempat untuk mengambil air,
2: yeah,
3: khususnya dalam pemadam kebakaran. Akan tetapi pada saat ini memang tempat-tempat itu sudah mulai kering, Pak. Jadi memang ada memang cuma agak jauh dari ini, tapi itu sudah dilakukan dari teman-teman dari bidang sebelah untuk melakukan untuk pemetaan itu sudah.
2: Pemetaan dan sudah dilakukan, Pak ya, sejauh ini.
3: Sudah dilakukan, betul.
2: Baik. Dan dari segi peralatan nih Pak, tadi dikatakan di awal, apakah sudah ada pendataan peralatan apa yang sangat diperlukan pada saat nanti jika dari pemerintah pusat menyalurkan bantuan peralatan untuk di kabupaten kota Pak, sejauh ini Pak, untuk di koordinasinya kepada provinsi ini Pak, silakan Pak.
3: Ya, Betul, kita jauh sebelumnya sudah kita usulkan itu untuk penambahan peralatan melalui BPBD provinsi ke BNPB. Itu sudah kita sudah kita serahkan itu, untuk usulan-usulannya itu sudah kita serahkan.
2: Sejauh ini di BPBD sendiri ada kawat tidak, Pak? Patroli pasca kebakaran yang dilakukan bersama dengan masyarakat, harapannya tidak ada bara-bara yang kembali menjadi api, karena kan dikatakan Pak Agus tadi kebanyakan lahan di Kutai Barat itu kebanyakan gambut, Pak. Kan gambut kan yang akar paling bawahnya kan tidak ketahuan baranya gitu, Pak ya. Apa sejauh ini, Pak, apakah ada patroli pasca kebakaran gitu, Pak?
3: Ya, betul. Pada saat ini teman-teman bidang ini sudah melakukan setelah pasca kebakaran itu memang ada kita lakukan patroli untuk memastikan titik-titik api yang masih menyala atau sudah padam. Jadi kita sudah kita lakukan itu pasca kebakaran.
2: Oke. Ya, kita kembali ke Pak Agus, ke alat BPBD Makamulu. Pak Agus tadi dikatakan Bung Hanye, mungkin ada saran masukan kepada masyarakat yang sedang menyedot apa bahasanya emas tadi ya di jalur taksi ke Makamulu, mungkin sejauh ini mitigasinya seperti apa, Pak, di kawan-kawan BPBD, Pak?
4: Ya, terima kasih masukannya, Pak Hanye. Nanti kita akan teruskan ini ke Dinas Perhubungan Sungai dan Darat. Di bidang Sungai dan Darat mereka memang mengurus landing sector ini. Dan memang benar di saat ini kan memang pada gencar-gencarnya tuh masyarakat. Tapi dalam hal ini memang ya nanti akan kami sampaikan lah, karena memang sudah mengganggu jalur transportasi khususnya di Sungai Makam. Dan karena memang kami juga mendengar juga dari keluhan-keluhan motor-motor speed karena berpindah jalur itu. Yang tadinya sebelah kanan menjadi sebelah kiri, jadi membingungkan motor-motor speed yang memakai jalur sungai. Terima kasih Pak Hanya, nanti kami akan teruskan ke Dinas Perhubungan yang mengurus masalah ini agar memang segera ditertibkan lah, jangan sampai aktivitas masyarakat itu mengganggu jalur transportasi yang ada di Sungai Makam.
2: Oke. Ya, Pak, sejauh ini apakah kawan-kawan dari BPBD juga dari Dinas Kesehatan dalam pemantauan kondisi masyarakat, karena kita misalnya tidak ada yang diinginkan lah seperti inspeksi saluran pernapasan karena adanya asap. Nah, apakah sejauh ini asap ada cukup tebal di daerah sana, Pak?
4: Ya, kami baru-baru ini telah melakukan rapat tim reaksi cepat penanggulangan bencana Kabupaten Makamulu multisektor. Ya memang untuk sementara di Makamulu belum ada gangguan penyakit yang signifikan peningkatannya. Laporan Dinas Kesehatan memang belum ada peningkatan signifikan, tetapi mereka sudah melakukan upaya-upaya mitigasi dengan sama-sama BPBD juga nanti membagi masker dengan masyarakat, kemudian himbauan-himbauan untuk jangan beraktivitas banyak keluar rumah dulu selama ada kabut-kabut asap. Tapi dalam beberapa hari ini agak berkurang karena memang sedang turun hujan di beberapa titik ya, sehingga bisa mengurangi lah, bisa membersihkan sedikit lah udara yang ada di Makamulu.
2: Ya. Ya. Baru-baru ini juga dari tim dari pemerintah provinsi menyerahkan bantuan logistik apa ya di Makamulu dalam antisipasi kemarau. Sejauh ini bagaimana penyaluran logistiknya, Pak, di Makamulu? Apakah terkendala untuk desa-desa yang agak sulit dijangkau gitu, Pak?
4: Ya, untuk sementara memang yang paling susah ini jalur yang ke Longapari, karena memang jalan darat itu sampai Kecamatan Longpangai, tepatnya di daerah di Kampung Longpaka. Nah, jadi Kampung Longpaka ke Tionghoang, ibu kota Kecamatan Longapari, menggunakan CES. Tapi alhamdulillah itu tidak menjadi hambatan bagi OPD teknis, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan bagian ekonomi sumber daya alam Makamulu. Karena kami ada program OPM dan GPM itu, operasi pasar murah dan gerakan pasar murah, itu sudah beberapa kali naik ke sana. Dan dalam waktu dekat ini kami akan menyalurkan lagi bantuan dari provinsi hari Kamis, karena kami masih karena memang untuk ke Longpange itu membutuhkan kendaraan-kendaraan double gardan ya, untuk mengangkut
2: logistik, ya?
4: Logistik yang diberikan oleh provinsi, cadangan pangan provinsi.
2: Rata-rata yang diberikan logistiknya apa nih, Pak?
4: Ya, kalau untuk cadangan pangan itu berupa beras, tapi untuk gerakan pasar murah dan operasi pasar murah untuk menanggulangi inflasi yang ada di dua kecamatan tersebut, ada jenis-jenis sembako yang diberikan, minyak goreng, ada gula pasir, ada beras juga.
2: Baik, kita kembali ke Pak Kabid Kedaruratan dan Logistik. Pak, sejauh ini bagaimana, Pak, dari situasi terkini di wilayah kita, khususnya udara, karena kan kita bersama rata-rata di Kalimantan Timur, di Kalimantan, di Pulau Kalimantan ini tertutupi asap. Apakah di Kutai Barat demikian juga, Pak, atau situasi terkini seperti apa?
3: Halo, beberapa hari yang lalu memang masih kita masih kondisi berasap, tapi sudah karena kemarin ada hujan, jadi sudah kurang nih asap, kurang di Kutai, ya, Kabupaten Kutai Barat. Iya, karena ada hujan kemarin gitu beberapa menit gitu.
2: Ada imbas lah, tidak ada terlalu banyak asap. Ya, dan betul, sejauh ini adakah ada laporan terkini dari instansi terkait adanya apa inspeksi atau ISPA atau Pak di Kutai Barat, Pak, sejauh ini, Pak?
3: Sampai saat ini kita belum ada menerima laporan dari dinas terkait apa penyakit pernapasan, belum ada.
2: Baik, itu dan ya, dan hampir semua kecamatan di Kutai Barat yang terdapat kalkulat ini yang sangat mengkhawatirkan tadi dikatakan Bapak di Catatan Bareng Tongkok dan Catatan Damai, Pak, ya, dan yang cukup sulit dijangkau karena sulitnya dijangkau. Ya. Selain Medan, bagaimana, Pak, petugas menghadapi apa bahasanya nanti ke depannya? Segi peralatan sudah diutarakan juga, dan bagaimana segi patroli ini, Pak, dan juga memastikan lokasi itu tidak terbakar. Dan ini kan di apa hanya katakan tadi maksud kami Bung Ridwan tadi sering berulang kali. Nah, apakah ada juga kerugian masyarakat akibat karhutlah ini, Pak, dari catatan BPBD, Pak?
3: Sampai saat ini untuk bagi masyarakat mungkin kerugian bagi masyarakat yaitu mungkin kebunnya yang terbakar. Kalau untuk rumah terkait kebakaran hutan ini belum ada kita. Jadi masih terkendali lah kita untuk kebakaran hutan ini. Memang berulang itu memang kadang kita sudah kira padam, ternyata masih dari dalam dia masih ini menyala. Itu.
2: Baik. Tidak terasa para pendengar semua dan juga Pak narasumber sekalian, mungkin di closing statement-nya di kesempatan pagi hari ini, Pak, jaminan kepada masyarakat bahwa setelah api padam, pemerintah tidak ikut juga memadamkan perhatian yang atau pesan mungkin yang diharapkan dari BPBD. Terlebih dahulu ke Bapak Kalak, Pak BPBD Bang Amaulu, mungkin kepada masyarakat apa yang harus dilakukan sebelum melihat api, ketika melihat api dan setelah api berhasil dipadamkan. Mungkin dari pesannya kepada masyarakat luas atau yang mendengarkan saran kami sempat pagi hari. Silakan, Pak Agus.
4: Ya, himbauan kami untuk masyarakat, terutama khusus Kabupaten Amaulu,

0: mungkin sedikit saja, mungkin mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan keselamatan keluarga dengan tidak menyalakan api sembarangan demi mewujudkan Kabupaten Kutai Barat yang aman dan bebas bencana asap. Mungkin itu saja, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Haji Agus selaku kepala pelaksana dari BPBD Kabupaten Mulu. Saya selalu Pak Agus dan juga Pak Suwala. Terima kasih Pak. Di selamat pagi ini sudah berbincang di Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan dari perbincangan hari ini kita memahami bahwa menghadapi karhutlah ini bukan hanya soal seberapa cepat petugas memadamkan api. Ada pekerjaan yang jauh lebih panjang, mulai dari kesiapsiagaan, pencegahan, koordinasi dan penanganannya di lapangan, hingga memastikan kondisi masyarakat tetap aman dan dari setelah api padam. Status siaga bencana yang ditetapkan oleh di Kalimantan Timur tentu menjadi pengingat seluruh pihak harus bergerak sebelum keadaan menjadi lebih buruk, dan sebab masyarakat tidak memerlukan atau membutuhkan pemerintah yang baru bergerak ketika api sudah membesar. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang sudah siap ketika api pertama kali terlihat. Terima kasih kembali kami haturkan Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Bapak Suwalas di kesempatan pagi ini, dan juga Kepala Pelaksana BPBD Makamulu Pak Agus Darmawan yang telah hadir bersama kami dan berbagi informasi di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk masyarakat, jangan anggap remeh asap sekecil apapun. Jika menemukan potensi kebakaran, segera laporkan melalui jalur resmi dan jangan mengambil tindakan pemadaman yang justru membahayakan diri sendiri. Karena mencegah satu kebakaran hari ini jauh lebih baik daripada menghitung per hektar-hektar lahan yang terbakar di esok hari. Saya Rizky Mulyananta, Bung Zulfikari dan juga Bung Ilham undur diri. Tetap bersama di Radio Break Indonesia Samarinda dengan Halo Kalimantan Timur dengan topik Samarinda yang berbeda. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya. RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar, dan kali ini dalam rangkaian Sendawar Pagi kami hadirkan Inforama ke ruang dengar Anda. Saudara, Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama keamanan kawasan. Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama politik, keamanan, dan pertahanan mulai pertemuan pada 2+2 di Jakarta, Jumat 21 Agustus. Pertemuan mempertemukan Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin, Menlu Tiongkok Wang Yi, dan Menhan Tiongkok Dong Jun. Dalam kesempatan itu, Menlu Sugiono mengatakan dialog menjadi penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika global. Menurutnya, melalui pertemuan 2+2, Indonesia dan Tiongkok terus memperkuat dialog dan kerjasama dalam menjaga perdamaian dan kemakmuran kawasan. Kedua negara membahas penguatan kerjasama politik, keamanan, dan pertahanan, termasuk penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan lintas negara. Kerjasama keamanan cyber juga menjadi perhatian melalui peningkatan kapasitas, pertukaran informasi, dan dialog teknis kedua negara. Terkait Laut Cina Selatan, Indonesia dan Tiongkok mendukung implementasi DOC. Kedua negara juga mendorong penyelesaian COC ASEAN-Tiongkok dengan tetap mengedepankan sentralitas ASEAN. Indonesia dan Tiongkok juga turut membahas penguatan kerjasama ASEAN-Tiongkok serta pentingnya menjaga stabilitas hubungan antar kekuatan Indonesia. Dan Indonesia juga menilai integrasi ekonomi regional dapat berkontribusi menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Dalam isu global, kedua negara bertukar pandangan mengenai perkembangan di Timur Tengah, saudara, termasuk situasi Palestina. Dan keduanya juga menekankan pentingnya upaya internasional untuk mendorong solusi politik yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: Tahukah Anda sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya, Bu?
1: Iya nih, Pak.
2: Wah, memang ya, Bu. Kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya, Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih, daun jambu biji pun ada manfaatnya, Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya, Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Samparan petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari samparan petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari bencana.

0: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara, Anda masih bersama kami dalam sesi Inforama. Kita masih hadirkan informasi dari mancanegara. Saudara, Indonesia, Tiongkok menjajaki kerjasama pengembangan teknologi misil dan roket. Saudara, Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI RRT pada Jumat 21 Agustus di Jakarta. Menhan RI Syafri mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia-Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang dilakukan sebelumnya, dan salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Dengan demikian, Indonesia tetap hanya memperoleh produk pertahanan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi serupa secara mandiri. Ia juga menegaskan transfer teknologi menjadi salah satu hal yang ditekankan Indonesia dalam pembahasan kerjasama industri pertahanan dengan Tiongkok. Indonesia ingin mengembangkan kemampuan teknologi militer dengan memanfaatkan pengalaman dan teknologi yang telah dikembangkan Tiongkok. Ia juga menyebutkan pengembangan teknologi misil roket ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada tahun 2027 pendengar. Dan kerjasama itu dilakukan dalam bentuk pengembangan bersama atau joint development. Selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga akan mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer, salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan bulan September sampai dengan Oktober 2026. Syafri mengatakan latihan ini merupakan bagian dari pembinaan dan peningkatan kerjasama militer kedua negara, termasuk melalui pertukaran personel, baik secara individu maupun satuan. Pertemuan 2+2 RI RRT turut dihadiri Menhan Dong Jun, Menlu Sugiono, serta Menlu Wang Yi. Pelaksanaan dilakukan setelah dialog strategis komprehensif pertama RI RRT di Kemlu RI Jakarta. Demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sesi Inforama, dan informasi ini juga kami cukupkan dalam sajian Inforama pendengar. Tetaplah bersama kami, rangkaian Senawar Siang akan kami lanjutkan ke ruang dengar Anda pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.
1: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
2: Besok aja.
1: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
3: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
1: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
4: Maaf, saya tidak mengerti.
1: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
4: Jangan malas.
1: Aku gak malas.
4: Kamu malas.
1: Enggak.
4: Maaf, Anda tidak tertolong.
5: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
4: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.

Syekh Niung atau Ibu Sud adalah tokoh di balik terciptanya lagu Tanah Airku, digubah tahun 1927 dan dinyanyikan musisi Rita Effendi. Lagu ini mengisahkan tentang keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Carmen Crico. Cinta Negriku.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah

0: negeriku.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

0: Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar yang masih dipancar luaskan dari Jalan Empo Garunggung RT 13, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat. Selamat siang pendengar, di mana saja Anda tengah berada, dan mungkin Anda yang baru saja bergabung bersama kami, juga kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti siaran kami. Rangkaian Sendawar siang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda yang lagi beraktivitas di siang hari ini, kami akan hadirkan beberapa lagu untuk menemani Anda. Selamat mendengarkan.

0: Cengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Cinta negeriku.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Di rangkaian Sendawar siang ini kami masih hadirkan moderasi beragama ke ruang dengar Anda. Pendengar, melansir dari rri.co.id, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar terus berupaya untuk memperkuat toleransi dan moderasi beragama, salah satunya melalui diplomasi keagamaan yang berpusat di Masjid Istiqlal Jakarta. Menak menegaskan pentingnya diplomasi keagamaan sebagai pendekatan baru dalam menciptakan perdamaian dunia. Dilansir dari kemenak.go.id, hal ini diungkapkan Menak saat penandatanganan kesepakatan kerjasama antara pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal dengan Hartford International University for Religion and Peace, Amerika Serikat. Menak Nasaruddin Umar menyatakan bahwa nilai kemanusiaan merupakan landasan utama dalam menjalin kolaborasi lintas bangsa dan kepercayaan di hadapan Presiden HIUO Seri L. Turner beserta delegasi Direktur PKUMI Ahmad Tip Raya serta para sivitas akademika. Menak juga mengulas berbagai fasilitas inklusif di lingkungan Masjid Istiqlal. Di antaranya ruang kolaborasi antar negara, pusat kebugaran, layanan kesehatan gratis hingga keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Sementara itu, Presiden HIU Seri mengapresiasi atas sambutan hangat serta konsep keterbukaan yang diterapkan di Masjid Istiqlal, pendengar. Menurutnya, simbol kebersamaan seperti terowongan silaturahmi merupakan simbol toleransi bagi dunia internasional. Melalui penandatanganan MOU ini, PKUMI dan HIU berkomitmen untuk memperkuat program pendidikan, riset bersama, pertukaran akademisi, serta pengembangan program ulama termasuk ulama perempuan. Kerjasama ini diharapkan bisa menjadi contoh konkret peran lembaga keagamaan dalam membangun perdamaian dunia.

0: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari bencana.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.
1: Saudara, Anda masih bersama kami dalam sesi Moderasi Beragama. Melansir dari Media Antara, tokoh cendekiawan sekaligus seniman Nahdlatul Ulama, Dr. Ngatawi Al-Zastrowu menekankan pentingnya memahami makna moderasi beragama, di mana hal tersebut bukan berarti moderasi beragama. AI menggarisbawahi bahwa yang perlu dimoderasi bukan agama, melainkan cara manusia memahami dan mempraktekkan agama. Ia menilai moderasi beragama berkaitan dengan cara seseorang memahami dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan nyata, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Menurutnya, moderasi dan toleransi juga tidak dimaksudkan untuk mengubah keyakinan seseorang. Sebaliknya, kedua diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan bersama. Direktur Kebudayaan Universitas Indonesia juga mengaitkan moderasi beragama dengan pengalaman panjang masyarakat Nusantara yang hidup dalam keberagaman. Menurutnya, interaksi sosial yang panjang di tengah masyarakat yang beragam telah membentuk karakter budaya Nusantara yang elastis dan fleksibel. Karena itu, kebinakaan Indonesia tidak semestinya dipandang sebagai persoalan yang baru muncul, melainkan sebagai bagian dari pengalaman sosial dan kebudayaan bangsa. Pandangan ini juga sejalan dengan penekanan bahwa moderasi beragama menjadi pengikat keberagaman dalam kehidupan berketuhanan masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok KH Yusron Sidki menjelaskan moderasi tercermin antara lain melalui tawasud atau tengah-tengah, kemudian juga seimbang, toleransi, dan adil atau sejajar. Menurutnya, toleransi ini tidak cukup dimaknai sebagai sikap saling membiarkan. Tasamu harus diwujudkan secara proaktif melalui kerjasama. Demikian informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sesi moderasi beragama ke ruang dengar Anda. Dan tetaplah bersama kami, saudara. Kita akan nantikan pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.

Sampah. Ada berbagai pengertian mengenai sampah menurut para ahli. Salah satunya bahwa sampah merupakan barang yang tidak digunakan dan dibuang oleh pemiliknya, seperti kotoran, kaleng, daun-daunan, kertas, plastik, dan lain-lain. Tahukah pendengar, dari sampah ini ada dampak buruknya bagi masyarakat, mulai dari segi kesehatan, lingkungan, hingga sosial ekonomi. Dari segi kesehatan, akan banyak timbul penyakit seperti diare, tipes, kolera, penyakit jamur, dan cacingan. Dari segi dampak lingkungan, contoh kecilnya, seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Sedangkan dari sisi dampak sosial ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Setelah kita mengetahui arti dan dampak dari sampah ini, apakah kita masih mau memelihara sampah di sekitar kita? Masih maukah kita membuang sampah sembarangan? Sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi kehidupan. Mari budayakan hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan dan kebersihan sekitar kita serta tidak membuang sampah sembarangan. Karena dampak yang akan timbul tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi orang lain di sekitar kita.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28.

fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di Championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIO. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk U15 Girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 Putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AICI Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya Maulid Nabi, momentum menguatkan kepedulian sosial dan kebersamaan. Kemudian topik lain, Kemenhut respon cepat, pengendalian karhutla atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan. BMKG ingatkan kualitas.
3: Demikian hubungan kami dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.

0: Murai Nyeriman.
1: Saudara, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar. Dalam rangkaian Sendawar Siang, kami hadirkan musik informasi ke ruang dengar Anda. Saudara, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menyiapkan sanksi pemecatan ASN bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pengelola SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG terancam diproses hukum. Dan pemerintah juga memperketat pengawasan tata kelola SPPG guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur seluruh dapur. Pengawasan ketat mencakup tahapan pengadaan bahan baku pangan hingga proses penyajian makanan kepada para penerima manfaat. Kepala BGN Republik Indonesia Sudaryono menyampaikan rincian penataan sistem tata kelola dapur layanan makanan gratis di Jakarta. Pernyataan tertulis mengenai penegakan disiplin petugas operasional yang disampaikan secara resmi pada Senin 24 Agustus. Petugas BGN menelusuri dengan permainan harga belanja bahan baku pangan di beberapa lokasi unit dapur. Penelusuran intensif dilakukan menyusul maraknya informasi pembelian bahan pangan telur dengan harga di atas pasaran. Laporan pemeriksaan menemukan sejumlah pelanggaran operasional berupa pengelola SPPG yang tidak bertugas di lokasi dapur. Pengelola unit layanan juga tidak mematuhi panduan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia juga menegaskan bahwa pelanggaran disiplin pengolahan makanan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius bagi para penerima. Kesalahan prosedur penyimpanan bahan baku pangan bisa meningkatkan resiko terjadinya kasus keracunan makanan secara massal. Publik diminta tidak mengeneralisasi pelanggaran individual kepada seluruh unit dapur layanan makanan di daerah. Banyak pengelola SPPG tetap bekerja secara profesional sesuai ketentuan teknis yang berlaku di lapangan. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id. BGN menyiapkan sanksi pemecatan pengelola SPPG melanggar aturan. Dan informasi ini kami cukupkan pendengar dalam musik informasi pada Sendawar Siang. Tetaplah bersama kami dan selanjutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, ragam etnis kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah

fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

RRI Senawar dengan program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Senawar.

0: Kami pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13, Kecamatan Barong, Tongkok, Kutai Barat. Dan saudara pendengar, dalam ragam etnis Bahau tadi sudah dibuka dengan ini ya. Mau buat pendengar di mana saja Anda tengah berada, semoga lagu ini bisa menghibur Anda di suasana siang hari ini, hari Selasa ya, di tanggal 25 Agustus 2026. Saya Elvira juga masih menemani Anda pendengar di rangkaian Sendawar siang hari ini. Dan tentunya di siang ini juga buat Anda yang lagi beristirahat santai di rumah, selamat beristirahat. Mungkin juga ada yang masih beraktivitas di siang hari ini, mudah-mudahan bisa menghibur Anda di sela-sela aktivitas Anda ya. Cuaca juga nampaknya bersahabat nih pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung di jalur telepon, SMS dan juga via WA ya, di 0812 505 23938. Ragam etnis Bahau kami akan hadirkan sampai nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan juga hari ini tanggal 25 Agustus juga merupakan bertepatan peringatan Maulid Nabi Muhammad ya. Jadi kami turut juga menyampaikan salam penuh persaudaraan kepada saudara-saudari yang beragama, umat muslim yang memperingatinya. Semoga momentum ini juga bisa membawa kedamaian dan juga mempererat tali persaudaraan serta kerukunan di tengah keberagaman kita. Saudara pendengar, di siang hari ini kita juga akan hadirkan beberapa lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini ya. Selain bisa direquest oleh pendengar, ada siapa ini? Ada Pehina Kalat dari Lawingsang, Nubu Urip. Kemudian juga ada Jik Nuhi Kauli, ada Amai dari penyanyi Pahalan Tigang. Kemudian juga ada Harin ya, begitu ya. Ini lagu-lagu pilihan yang bisa Anda request, atau Anda juga punya lagu pilihan juga di siang hari ini juga boleh ya. Jadi silakan untuk bergabung bersama kami. Boleh juga update cuaca. Kalau di sini masih panas ya pendengar ya, wilayah Barong. Mungkin ada yang gerimis di wilayah Anda, juga bisa berbagi update informasi ya. Mudah-mudahan gerimis hujan ya di hari ini ya, karena sudah dinantikan masyarakat, karena sudah mau berapa minggu nih belum hujan. Tapi kemarin juga sempat diguyur hujan, tapi sebentar ya, dengan intensitas yang sedang. Ini ada penelpon, saya mau coba menyapa dari Putra Galau. Saya coba sapa, selamat siang Putra Galau.
1: Iya, selamat siang juga. Ini siapa nih?
0: Elvira.
1: Oke, iya, masih juga, iya.
0: Gimana nih Bang Putra Galau, di mana posisi sekarang?
1: Iya.
0: Halo.
1: Lagunya, lagunya Data Benuang.
0: Oh, Data Benuang.
1: Iya.
0: Oke, Data Benuang ya, lagunya ada tuh.
1: Salamnya buat apa namanya, Mikael, buat Putra Kusut, Putra Rantau, buat Bang Philip, buat Rosi, buat Dalia, buat Mila, buat Eti Penajam, buat Ayu Penajam, buat Esmi Balok, buat Bang apa namanya, Putra Sumur, buat Bang Ngaji, Lingau, semuanya dari A sampai Z saja ya. Banyak itu ya, banyak.
0: Ya, selamat siang. Terima kasih ya Bang Putra Galau sudah bergabung bersama kami di RRI Sendawar di etnis Bahau. Lagunya Data Benuang ya. Ditunggu aja lagunya ya Bang ya, yang sudah request di siang hari ini. Buat yang lain juga boleh gabungan di jalur WhatsApp atau di jalur SMS juga boleh ya. Ada Bang Dion juga di Empaku juga mau nyapa pendengar kita nih siang hari ini. Minta diputarkan juga lagu Data Benuang. Ramai banget ya lagunya Data Benuang ya. Terima kasih ya buat Bang Dion di Empaku. Ini sama nih ya, sesuai requestnya Putra Galau juga ya. Kemudian pendengar yang lain, saya mau juga menyapa. Oke, terputus. Tadi ada Mbak Siska dari Kota Bangun ya, sudah gabungan tapi terputus mungkin jaringan ya. Bisa digeser jalur SMS atau via WA ya Mbak Siska. Selamat siang aja buat pendengar kami yang mungkin juga monitor di audio streaming Pro 1 RRI Sendawar di siang hari ini. Ya, ini cuacanya juga panas banget ya di luar sana ya. Yang lagi aktivitas, lagi libur nih, enak banget ya. Enaknya ngapain ya? Baik, oh ini ada lagi. Oke, ada dari Mbak Siska Kota Bangun. Saya mau sapa. Selamat siang.
2: Selamat siang Ragam Ekni.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar Mbak Siska dari Kota Bangun?
2: Kabarnya puji Tuhan Mbak Elvira.
0: Cuacanya masih panas ya. Iya.
2: Cuacanya panas ini Mbak Elvira.
0: Oh, begitu. Iya, iya. Baik, Mbak Siska silakan, apa nih lagunya siang ini?
2: Lagunya apa yang di format di situ tadi Mbak Elvira?
0: Ada Pehina Kalat, Nubu Urip, Jinuh Ika Uli, Amai, ada Harin-Harin. Yang mana?
2: Harin tuh.
0: Harin-Harin. Ya, baik, ya. Ini akan dihadirkan ya. Silakan, mau mungkin sapa?
2: Sapanya ada tadi itu Putra Galau. Ada juga Mbak Eni, ada Tikar Lampit, ada Mbak Ani, ada Mbak Lina, ada Rima, ada Edi Permana, ada Bang Andri, ada Putra Banjo, depannya ada Bang Dio, ada Elisa Kibi. Pokoknya buat semuanya Jambai Elvira, tempat terkecuali.
0: Iya.
2: Dari Adjet. Mbak Elvira, salam sehat sekeluarga, salam sukses sekeluarga.
0: Iya, baik.
2: Terima kasih. Iya. Terima kasih. Artinya ditunggu ya.
0: Iya, ditunggu ya. Baik.
2: Terima
0: kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Sendawar. Penelpon berikutnya kita coba dari Bunda Dahlia. Selamat siang Bunda Dahlia.
3: Iya, selamat siang.
0: Iya, apa kabar Bunda Dahlia?
3: Kabar baik. Kita mulai
0: ini
3: Mbak Elvira.
0: Iya. Lagi ngapain nih Bunda Dahlia di siang hari ini?
3: Baru selesai masak nih Mbak Elvira.
0: Waduh, baru selesai masak. Aduh, enak pasti itu.
3: Sambil nunggu apa? Cuak-cuaknya Mbak Elvira,
0: iya. Sambil
3: dengar-dengarin gitu kan. Sambil masak, selesai itu.
0: Wah, mantap. Selamat menikmati hidangan di kayaknya enggak telat ya. Sudah setengah dua. Iya,
3: Silakan. Apa aja Mbak Elvira yang sudah di format Mbak
0: di
3: Elvira?
0: Sini Pehina Kalat, Nubu Urip, Jinuh Ika Uli, ada Amai.
3: Amai aja.
0: Amai deh. Ya, bapak artinya ya.
3: Bapak ya.
0: Iya.
3: Oh, iya.
0: Terima kasih.
3: Aku
0: iya.
3: Tahu juga sedikit-sedikit bahasa Bahau. Ya.
0: Iya. Iya. Nah,
3: kita membaur dengan orang Bahau pasti bisa kok.
0: Bisa. Gitu. Iya.
3: Cuma kita kurang ada teman gitu
0: iya.
3: Kan.
0: Iya.
3: Nah, gitu. Ini aku sudah mulai tahu sedikit-sedikit.
0: Iya. Iya.
3: Ya lagunya buat semuanya aja. Salam sehat buat Mbak Siska di Kota Bangun. Salam sehat selalu. Ada Mbak Cibi juga, ayo Mbak Cibi. Masukkan Mbak Cibi. Maaf ramaikan siang ini. Ada Putra Banjar juga tuh di Marpaung Putra Kutai juga. Ada Bang Bio juga tuh. Tikar Lampit nih, mana suaranya nih? Ada apa? Bang Wasu juga tuh. Semoga cepat sembuh, sehat selalu ya. Ada siapa lagi Mbak Elvira? Mbak Erni. Nah, apa kabar Mbak Erni? Salam sehat semua juga. Ada Bunda Rosi juga tuh. Ada semuanya aja dah Mbak Elvira.
0: Iya.
3: Yang lagi dengari acara ini siang ini, salam sehat semua, salam bahagia selalu.
0: Iya.
3: Walaupun cuaca agak masih panas, belum ada diguyur hujan lagi kita.
0: Iya, benar.
3: Tapi cuma tadi pagi ada di daerah pinggir Sungai Mahakam ada hujan. Tapi tidak kebagian semuanya kita, gitu kan?
0: Iya.
3: Ya, mudah-mudahan kita di Kutai Barat bisa dapat hujan juga ya. Gitu.
0: Iya.
3: Ya, salam sehat selalu Mbak Elvira, keluarga,
0: amin.
3: Sukses selalu, selamat bekerja. Makasih, selamat siang.
0: Ya, selamat siang, terima kasih ya buat Bunda Dahlia di Melak sudah bergabung bersama kita di RRI Sendawar. Selamat masak-masak aja ya, atau selamat menikmati santap siangnya yang sudah dimasak tadi. Baiklah, kalau begitu kita cukupkan untuk sesi pertama. Langsung saja dengarkan bersama ada Datah Benuang, Harin, kemudian juga Amai.

0: Sungai bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.
1: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang, kah?
1: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.

Saat ini pukul 13.44 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih beberapa menit lagi kita akan penghujung pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk hadirkan etnis bahau pendengar. Tentunya lagu-lagu yang sudah dihadirkan bisa menghibur Anda di suasana siang hari ini ya, pendengar yang mungkin lagi beristirahat atau yang sedang bersantap makan siang atau sekedar mendengarkan saja begitu ya di RRI Senawar siang hari ini. Pendengar, lagu yang tersisa untuk etnis bahau yang akan diputarkan yaitu Pehina Kalat dari Lewing Sang, kemudian juga Nubu Urip dan Jiknu Ika Uli. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik itu jalur telepon, SMS dan juga via WA. Untuk atensi Anda di siang hari ini, semoga lagu-lagu yang disajikan siang ini juga bisa menghibur Anda di hari ini, pendengar. Sekaligus Elvira juga mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk rangkaian Sendawar siang edisi hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar. Pukul 14 nanti kita akan ikuti bersama Pro 1 RRI Samarinda dengan berita siang.

0: Bu, Ibu.
1: Wah, sudah pulang, Pak.
0: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
1: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Di ujung barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain.

0: pertanian kita, termasuk beberapa desa yang mengalami kekurangan air bersih.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Mengantisipasi dampak El Nino dan ancaman kebakaran hutan, Otorita Ibu Kota Nusantara bersama dengan BMKG serta TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah dan sekitarnya. Kita simak laporannya.
2: Mengantisipasi dampak El Nino dan ancaman kebakaran hutan, Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG dan TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah IKN dan sekitarnya. 5 sorti penerbangan menyamai garam telah dilakukan dari Lanut Domber Balikpapan guna memacu hujan buatan. Operasi modifikasi cuaca dilakukan berbasis sains dan teknologi dengan metode penyamaian awan menggunakan pesawat CASA 212. Setiap penerbangan membawa 800 kg bahan semai natrium klorida yang ditargetkan pada awan-awan potensial. Staf khusus Kepala Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan operasi ini krusial untuk menjaga ketersediaan air permukaan di wilayah ibu kota baru.
3: Dan hasilnya di beberapa titik ya, di daerah aliran sungai itu kan kita punya pos curah hujan. Nah, kelihatan sudah ada kenaikan atau terukur terjadi hujan walaupun skalanya ringan. Nah, namun kalau kita lebih ke utara lagi, ternyata yang sudah cukup besar di daerah Kutai Kartanegara. Bahkan sampai siang ini di daerah ini Pak, apa namanya, Bukit Manghirai dan sekitarnya itu sudah terjadi hujan lebat. Jadi alhamdulillah ya, kalau lihat hasilnya selama kurang lebih 2 hari Sabtu Minggu dan juga nanti kita lihat lagi hari ini, hasilnya cukup menggembirakan.
2: Hasil pantauan hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Mahakamulu dan Kutai Kartanegara. Dampaknya muka air pada intake Sungai Sepaku yang menjadi sumber air baku IKN dilaporkan mulai mengalami kenaikan. Sementara itu, dan Lanut Domber Balikpapan Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana menjelaskan penyamaian garam berjalan sukses pada awan-awan yang cocok sehingga mempercepat pertumbuhan awan hujan.
4: Jadi pada saat itu ya, akan dilaksanakan penyemaian sehingga awan tersebut bisa bertumbuh kemudian menjadi awan hujan. Untuk sorti yang selanjutnya, kita akan mencari pertumbuhan awan yang berbeda. Ini tidak dilaksanakan di awan yang sama.
2: Otorita IKN bersama instansi terkait menegaskan akan terus memantau dinamika atmosfer. Operasi lanjutan akan terus disesuaikan dengan ketersediaan awan di langit Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Guna menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur resmi berangkatkan 190 personil Brimob ke Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
2: Guna menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur resmi memberangkatkan 190 personil Brimob ke Kalimantan Barat. Keberangkatan pasukan bawah kendali operasi atau BKO ini dilepas langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro di Bandara Sam Sepinggan Balikpapan dalam misi kemanusiaan operasi Aman Nusa 2 2026 ini. Ratusan personil di bawah komando Kombes Pol Iwan Hidayat ditargetkan untuk mempercepat pemadaman titik api dan memperkuat mitigasi di lapangan. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan ancaman karhutla bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan ancaman strategis yang merusak kesehatan dan perekonomian masyarakat.
5: Itulah berita Bapak Presiden ketika beliau kemarin melakukan kunjungan kerja di sana dan sangat diperlukan kehadiran negara, khususnya aparat yang lain dari kepolisian, punya inisiatif dan juga perintah Presiden dan Pak Kapolri. Kami hari ini mengirimkan 190 orang untuk membantu proses penanganan kantor di Kalimantan Barat. Alhamdulillah, untuk wilayah Kaltim karena relatif lebih kondusif di Kalimantan Barat, tetapi tidak juga mengecilkan kesiapan kita dalam rekan di Pasir Barat di Kalimantan Timur. secara fisik kami jajaran kepolisian akan selalu siap sedia menangani kebakaran hutan dan lahan yang saat ini menjadi permasalahan di Kalimantan.
2: Kapolda pun menghimbau seluruh personil untuk menjaga kekompakan, menghindari sikap arogan, serta mengedepankan pendekatan persuasif selama bertugas di wilayah hukum Polda Kalbar. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Menghadapi tantangan fenomena El Nino, pemerintah Kabupaten Paser menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk menetapkan status tanggap darurat bencana yang berdampak kepada kekeringan hingga masalah ketersediaan air bersih. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Randy Valevi Kusuma.
6: Dalam rangka menyikapi peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda di sejumlah wilayah tersebar beberapa titik di wilayah kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser mengadakan kegiatan rapat koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin di ruang Sadurunges kantor Bupati Paser. Dalam rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari bersama seluruh instansi terkait dalam membahas penetapan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi kering tim TRCPB lintas sektor di Kabupaten Paser. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari mengatakan masalah ini harus dihadapi bersama baik dari pemerintah, stakeholder, perusahaan, dan masyarakat. Apalagi ia sudah mendengar pemaparan dari BPBD Paser bahwa saat ini terdapat 103 titik kebakaran yang sudah menghanguskan 313 hektar lahan. Namun masalah itu bisa cepat diatasi dan dipadamkan.
0: Kami sekali lagi mengharapkan, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar kita bisa menjaga kondisi daerah kita. Ya. Berikan laporan secepatnya kepada kami, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat agar pada saat untuk membuka tidak membakar hutan atau lahan. Ini yang paling kami tekankan. Karena beberapa yang tadi sampaikan, faktor utama ini bukan hanya sekedar dari kondisi alam, tapi adanya kelalaian daripada manusia. Jadi saya rasa ini menjadi tugas bersama, dan juga tadi kami juga membahas dampak daripada kekeringan ini. Dampak kekeringan ini berdampak untuk lahan pertanian kita, termasuk beberapa desa yang mengalami kekurangan air bersih. Nah, dari laporan tadi ini sudah kita tekankan kepada seluruh para OPD yang terkait, seluruh camat maupun nanti sampai ke tingkat desa, agar memastikan wilayahnya masing-masing yang mana kondisi airnya, air bakunya tidak ada. Nah, ini kita bisa supply nanti untuk membantu daerah-daerah yang mengalami kekeringan tersebut.
6: Sementara itu, Kepala BPBD Paser Ruslan mengatakan pihaknya diminta untuk merekomendasikan penetapan status tanggap darurat bencana yang memang harus ditandatangani oleh Bupati Paser. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Paser, maka pihaknya langsung melakukan semua kegiatan yang telah direncanakan dan mempersiapkan semua dalam menghadapi fenomena El Nino tahun ini.
7: Selanjutnya ini kan masih proses, mudah-mudahan cepat nanti ditandatangani oleh beliaunya. Dasar itulah kami nanti akan melakukan kegiatan penetapan sistem komando tanggap darurat, di mana di situ nanti kegiatan-kegiatan semua akan kita himpun. Begitu pula untuk pemetaan sumber daya kita, diantaranya peralatan dan berkaitan dengan sumber dana lainnya.
6: Rapat koordinasi ini digelar karena Paser saat ini tengah menghadapi musim kemarau atau fenomena El Nino yang dapat memicu terjadinya bencana kekeringan, yaitu berdampak terhadap pembangunan daerah, meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan produksi pertanian, dan berkurangnya ketersediaan air baku. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar pasar murah bagi warga perbatasan untuk menjaga stok pangan saat musim kemarau. Kita simak laporannya disampaikan Muhammad Imran.
8: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar operasi pasar murah di Kecamatan Long Apari dan gerakan pangan murah di Kecamatan Long Pahangai. Kegiatan tersebut menjadi langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan masyarakat di tengah kondisi musim kemarau. Kekeringan yang berlangsung menyebabkan mobilitas distribusi logistik pangan melalui jalur sungai mengalami hambatan. Sementara akses tersebut hingga kini masih menjadi moda utama transportasi masyarakat Mahakam Ulu, terutama untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki konektivitas jalan darat. Lung, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyebut, operasi pasar murah dilakukan untuk membantu menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut diperlukan karena distribusi pangan menuju wilayah terpencil mengalami kendala akibat kondisi sungai yang terdampak kemarau. Kecamatan Long Apari menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena hingga kini belum terhubung akses jalan darat. Kondisi tersebut membuat masyarakat masih bergantung pada transportasi sungai untuk memperoleh berbagai kebutuhan, sehingga gangguan distribusi berpotensi mempengaruhi ketersediaan dan harga barang.
9: Pelaksanaan operasi pasar murah ini merupakan salah satu langkah pemerintah Kabupaten Makamulu dalam menjaga ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Longapari yang hingga saat ini belum terhubung dengan akses jalan darat dan masih bergantung pada transportasi sungai. Memasuki musim kemarau, kondisi alur sungai berpotensi menghambat distribusi logistik sehingga perlu langkah antisipatif agar masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
8: Dalam operasi pasar murah tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah komoditas kebutuhan pokok utama untuk disalurkan kepada masyarakat. Komoditas yang disediakan terdiri dari beras premium kemasan 5 kg sebanyak 700 sak, beras SPHP kemasan 5 kg sebanyak 100 sak, gula pasir 700 kg, serta minyak goreng kemasan 2 liter sebanyak 700 kemasan. Pelaksanaan pasar murah diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas pasokan selama musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Mahulu juga terus melakukan langkah antisipatif agar kendala distribusi melalui jalur sungai tidak terdampak lebih besar terhadap kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Hulu. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Tiga segmen Teras Samarinda tahap 2 dipastikan telah memasuki tahap akhir dan siap diresmikan mulai tanggal 29 Agustus tahun 2006. Pemerintah Kota Samarinda kini melakukan finalisasi terhadap sejumlah fasilitas dan pekerjaan minor sebelum kawasan tersebut dibuka untuk masyarakat. Berikut laporannya.
10: Pemerintah Kota Samarinda memastikan tiga segmen pembangunan Teras Samarinda tahap 2 telah memasuki tahap akhir dan siap diresmikan. Kepastian itu diperoleh setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan peninjauan dan monitoring hasil pekerjaan pada Senin 24 Agustus 2026. Secara umum, Teras Samarinda tahap 2 untuk segmen 2, 3, dan 4 telah siap digunakan. Namun sejumlah pekerjaan minor tetap akan diselesaikan oleh pihak penyedia jasa, termasuk setelah kawasan tersebut diresmikan. Andi Harun mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh kesiapan fasilitas sebelum peresmian.
11: Jadi yang kita akan resmikan adalah teras 2, segmen 2, 3, dan 4. Masih tersisa nanti sampai Desember, itu di teras 2 juga segmen 1, yang jembatan ini, yang langsung berhubung dengan teras tahap pertama. Karena memang kontraknya masih sampai Desember. Beberapa tempat tadi kami tinjau, seperti misalnya rumput, ya karena memang cuaca kemarau, ada yang kita perintahkan untuk diganti rumputnya, sebagian sudah terganti, kemudian ada beberapa yang akan kita tambah sprinkle airnya, kita cek juga tadi pompanya sudah berfungsi.
10: Pemkot Samarinda juga menyiapkan pembagian tanggung jawab untuk pemeliharaan karena kawasan Teras Samarinda tahap 2 memiliki bentang yang cukup panjang. Pengelolaan, kebersihan, dan fasilitas nantinya akan melibatkan sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan. Sementara itu, segmen 1 yang terhubung langsung dengan Teras Samarinda tahap 1 masih dalam proses pengerjaan hingga Desember 2026. Teras Samarinda tahap 2 nantinya diharapkan menjadi ruang publik dan destinasi rekreasi baru yang dapat dinikmati masyarakat. Peresmian 3 segmen teras tahap 2 dijadwalkan mulai 29 Agustus 2026, sedangkan segmen 1 ditargetkan dapat dimanfaatkan menjelang pergantian tahun 2026 ke 2027. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad menjadi momentum Kementerian Agama Kalimantan Timur mengingatkan ASN agar meneladani akhlak Rasulullah, terutama dalam menjaga integritas dan kejujuran saat menjalankan tugas serta melayani masyarakat. Kepala Kanwil Kemenag Kalimantan Timur Abdul Khalik menegaskan integritas harus diwujudkan melalui kesesuaian antara ucapan dan tindakan sebagaimana Rasulullah yang dikenal dengan Al-Amin. Abdul Khalik juga meminta ASN Kemenag menjaga diri keluarga serta menjauhi berbagai kegiatan yang tidak memberikan manfaat.
12: Integritas itu adalah jujur, Ya, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, itu juga yang dikerjakan. Itulah integritas, seperti juga Rasulullah, orang yang jujur, sebagaimana juga dikenal dengan Al-Amin. Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, karena kita mengingat kembali sirah-sirah nabawiyah, ya kan? Cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita tentang Nabi, itulah yang perlu kita teladani. Tentu Rasulullah SAW ini penuh dengan akhlakul karimah, itulah yang kita teladani.
1: Selain itu, ASN Kemenag Kalimantan Timur diajak memperbanyak selawat kepada Rasulullah sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana masyarakat yang damai dan aman. Peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Pondok Pesantren Darussofa Samarinda menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan umat kepada Rasulullah sekaligus mempererat persatuan masyarakat. Berikut laporannya.
10: Peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan umat kepada Rasulullah, sekaligus mempererat persatuan di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di Pondok Pesantren Darussofa Samarinda pada Senin 24 Agustus 2026. Bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, pimpinan Majelis Zikir dan Salawat Darussofa Samarinda Al-Habib Muhammad Al-Atas mengatakan, peringatan Maulid Nabi kali ini menjadi kesempatan bagi umat untuk mengenang kelahiran Rasulullah sekaligus menumbuhkan kecintaan kepada beliau.
13: Ini masanya kita sama-sama bersatu padu mengaplikasikan kemerdekaan Republik Indonesia, bukan dengan berpoya-poya dengan maksiat, tapi dengan sama-sama menuju Allah dan mencintai Sayyiduna Muhammad. Selagi Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kita, sunnahnya berjalan hidup di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan kita, insyaAllah rahmat Allah akan terus menerus turun kepada kita semuanya. Karena makhluk yang paling dekat dengan Allah dan yang paling disukai, dicintai oleh Allah, huwa Sayyiduna Muhammad. Dan kita menjadi umatnya, sebaik-baik umat yang paling disukai dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad.
10: Al-Habib Muhammad Al-Atas berharap seluruh jemaah dapat membawa pulang semangat kecintaan kepada Rasulullah untuk kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamalan, ajaran, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat sekitar yang turut bekerja sama menyukseskan pelaksanaan Maulid Akbar. Al-Habib Muhammad Al-Atas mengajak masyarakat Samarinda untuk terus menjaga lingkungan melalui kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ia menilai pembinaan spiritual dan penguatan nilai keagamaan dapat menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Guna menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur resmi memberangkatkan 190 personil Brimob ke Kalimantan Barat. Menghadapi tantangan fenomena El Nino, pemerintah Kabupaten Pasir menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk menetapkan status tanggap darurat bencana yang berdampak kepada kekeringan hingga masalah ketersediaan air bersih. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika, dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Prosedur Sendawar saat ini pukul 14.32 menit ya. Saya dia akan hadirkan program acara Prodangdut. Prodangdut Dangdut adalah kita. Edisi siaran hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI
0: 103,3 FM RRI Sendawa.
2: 103,3 MHz RRI Sendawa. Pro dangdut adalah kita. Menyapa pendengar lagi ya di edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya di hingga pukul 16 ya. Pro dangdut akan temani pendengar menghadirkan lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Semoga menjadi teman keakraban untuk pendengar semua yang tengah memonitor siaran kami ya di siang hari ini, siang bilang sore. Ya pendengar, suasananya panas sekali, masih dengan cuaca yang hari-hari ini panas ya, tapi juga berpotensi menimbulkan sakit ya, di mana debu sekarang mudah sekali berterbangan ya, apalagi kalau ada angin sedikit saja itu sudah debunya kemana-mana. Terus juga polutan-polutan lain juga, jadi sangat berhati-hati saat ada bepergian. Jangan lupa untuk mengenakan masker dan jangan lupa untuk berhati-hati saat mungkin makan di luar gitu ya. Makan di luar dalam arti itu mungkin misalnya di pinggir jalan gitu ya. Ya, artinya untuk menjaga dari paparan debu. Iya. Oke, kita sapa nih, ada Pesut Mahakam. Halo, selamat sore Bang Pesut Mahakam ini. Halo, selamat sore. Silakan Bang. Ya, halo.
3: Selamat sore. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut
2: iya,
3: adalah kita.
2: Mantap banget. Iya, Pesut, silakan Bang Pesut.
3: Cuacanya panas sekali Bang Edi, panas pol.
2: Iya, benar, itu sudah di sini juga sangat panas, luar biasa ini panasnya.
3: Iya, tidak ada hujan-hujan sama sekali ini. Ini panas ini tidak apa-apa karena anak-anak itu menjalankan ikan pada bertelur. Memang musim panas ikan tuh bertelur. Nanti kalau turunnya hujan, ikan itu menetas, telurnya itu dia ke dalam hutan kan. Mungkin banjir di mahkam itu.
2: Ya.
3: Begitu
2: memang. Ya. Nanti kalau pas banjir baru anakan ikan pada naik ya.
3: Baru dia menetas telurnya itu ke dalam hutan dia, bukan di dalam mahkam. Begitu surut dia bawa anaknya kembali ke dalam mahkam.
2: Mahkam, oh gitu. Siklusnya seperti itu ya. Ya.
3: Okay. Itu mungkin itu prediksi saya, tapi memang begitulah dari orang tua dulu memang begitu katakan.
2: Iya, iya.
3: Okay. Lagunya
2: lagunya apa?
3: Pagar Makan Tanaman dari Mansur S.
2: Oke, ditunggu lagunya ya.
3: Ya, salamnya buat Mbak Ani, semoga monitor, semoga sehat selalu ya di siang, di sore hari ini. Salam untuk semua muanya aja, Bang Edi, semoga Bang Edi juga selalu sehat selalu bersama keluarga ya.
2: Amin.
3: Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
2: Sore, terima kasih banyak nih Bang Pesut Mahakam ya. Ya, yang penting mendengar kita benar-benar harus waspada nih ya. Waspada dari kelalaian juga ya, yang berhubungan dengan api, listrik juga ini. Karena saya pantau juga nih di kawasan Barong Tongkok ini pendengar ya. Ya, belum lama ini juga ada kejadian ya, toko elektronik juga mengalami musibah kebakaran ya. Ya, kita semua juga turut berduka atas musibah itu, dan mungkin juga ada saudara-saudara lain yang juga ada mengalami musibah itu ya, berkaitan dengan kebakaran. Dan juga ini kadang-kadang ada beberapa keluhan juga nih dari masyarakat ya, tetangga ya, yang mengatakan gini, kok sekarang bau asap ya, itu apa, udaranya itu agak-agak bau asap. Ya karena mungkin ada percikan-percikan api di lahan atau mungkin di hutan gitu ya, yang terbakar gitu ya. Tapi dalam hal ini BPBD, pemerintah kabupaten dan juga provinsi juga giat ya untuk memantau titik-titik panas tersebut untuk jangan sampai menjadi karhutlah besar gitu ya. Tapi di wilayah Balikpapan itu di media sosial katanya ada juga ya yang kebakaran karhutlah gitu. Oke, Mbak Siska, kita sapa Mbak Siska. Selamat sore Mbak Siska, silakan Mbak Siska.
4: Selamat sore Pro Dangdut.
2: Silakan Mbak Siska.
4: Kabarnya baik nih Bang.
2: Kabar baik ya, syukurlah ya.
4: Lagunya
2: apa lagunya?
4: Mimpi aja Bang Edi.
2: Mimpi dari siapa nih?
4: Eri Susan.
2: Dari Eri Susan. Ya. Ya.
4: Apa salamnya buat semua semuanya aja Bang
2: Edi. Oke, siap siap.
4: Dari A sampai Z.
2: Sampai Z ya.
4: Untuk Bang Edinya, salam sehat, salam sukses selalu.
2: Salam sehat juga sama-sama.
4: Itu aja Bang Edi.
2: Ya, terima
4: lagunya
2: kasih.
4: Lagunya ditunggu, ada kan?
2: Ada lagunya, nanti kita putarkan ya.
4: Terima kasih Bang Edi, selamat sore.
2: Sore Mbak Siska, ya untuk atensinya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk bersama salam ya. Bang Edi, sapa semuanya lah ya, dari barat ke timur, selatan ke utara. Pokoknya warga Kutai Barat yang saat ini tengah monitor, selamat sore aja mendengarkan program Prodangdut ya. Semoga semuanya sehat-sehat dan tak ada apa ya halangan atau musibah lah. Amin ya. Mbak Ani di Ongko Asa, selamat sore Mbak Ani. Ya, Mbak Ani silakan. Silakan Mbak Ani. Kenapa?
1: Maksudnya, gimana kabar Bang Edi?
2: Oh, kabar Bang Edi, alhamdulillah baik, tapi panasan.
1: Iya, iya sama Bang ini, sama ya? Kabarnya baik, sehat juga ya. Cuaca di sini nih panas.
2: Panas, ya semuanya lagi panas.
1: Berkas lagu ini Bang.
2: Ya boleh, silakan. Apa nih lagunya?
1: Dari Nur Halimah.
2: Apa?
1: Takkan lagi.
2: Takkan lagi.
1: Ya.
2: Oke, ditunggu lagunya.
1: Sapa salamnya ya. Buat yang sudah hubung tadi, Bang Putra Pusut. Terima kasih sapaannya juga, Mbak Siska juga. Terima kasih sapaannya. Sapa salamnya buat semuanya aja pendengar Syairis Nawar tanpa terkecuali. Salam sehat selalu.
2: Ya,
1: okay. Buat Bang Edi, selamat bertugas. Semoga selalu ya bersama keluarga.
2: Amin, sama-sama.
1: Amin, terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Ani. Ya. Mbak Ani ya. Mbak Ani di Ongko Asa. Iya benar Mbak Ani. Lagunya tadi dari Nur Halimah, takkan lagi. Oke, okay. Baik, dengan sudah 30 menit sama, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar Prodangdut.
0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 103,3 FM RRI Sendawa.

0: apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perodang-perodang adalah kita, tanda waktu pukul 15 lewat 1 menit ya. Saya menyapa lagi di sesi kedua Perodang. Kali ini saya sudah terima telepon dari Bang Andre. Bang Andre, selamat sore. Bang.
1: Halo. Iya. Selamat sore, Perodangdut Dangdut adalah.
0: Mantap banget ya. Silakan.
1: Walaupun ya, walaupun di sini panas juga dan aku juga masih berduka ini. Ya.
0: Oh, kenapa?
1: Karena adik kandungku yang bungsu meninggal hari Rabu. Malam ini 7 malam.
0: Oh, iya.
1: Memang sangat lama dia sakit, Kak. Hampir 10-an tahun dia sakit. Mudah-mudahan dia diberikan oleh Allah tempat yang sempurna.
0: Amin. Amin. Ya. Terlalu berduka, Bang.
1: Makanya aku lama enggak pernah gabung ngomong gitu. Itu. Oke, tapi enggak apa-apalah. Ya. Mungkin ini memang sudah takdir. Ya, aku minta lagunya Acuh Tak Acuh, Kak.
0: Acuh Tak Acuh ya, siap.
1: Oke, buat ini ya, Kak Putra Kusut, Kak Putra Kutai, Kak Putra Banyar, Kak Putra Bugis juga, Kak Pancasuni, Kak Wasu juga nih, Bunda Kerja juga nih, Kak Edi Permana, De Ajeng di Sampit, De Maya di Berau ya. Kak Putra Huma juga, Kak Edi Permana juga nih, Kak Sang Haji, Kak Putra Subur, Kak Dewa Angin ya, Mama Erni dan Mama Rosi juga, Mama Dahlia ya, Derima. Buat adikku Putri Duyung ya, mudah-mudahan juga sehat bersama mama, bersama orang yang disayanginya, Dek Siska, Dek Kiki, Dek Merpati Putih, Dek Cindy ya, Dek Vanessa, Dinda dan Marulan juga, Dek Eti Penajam ya, Ayahnya Idris juga nih, Senior Rika Lampit, Kak Bio, Dek Lina ya, Dek Angsa Putih ya, Kak Putra Jagat ya, Kak Sidar, buat semuanya Kak.
0: Okay.
1: Dari Kutai Timur sampai Kutai Barat, telongkop terlentang penyerang Kutai ini, kita pas semua. Oke, aku pamit dulu kan sayang. Hati-hati pulangnya. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Andre di Kujung. Terima kasih. Baik, di belakangnya Bang Andre, kami tunggu atensinya. Silakan yang mau bergabung di 0812-505-23938. Ini ada WA masuk. Ada Putra Lawa. Minta diputarkan lagu Masih Adakah Cinta untuk penyiarnya selama sore. Oke, Putra Lawa siap lagunya ya. Saya carikan dulu nih. Putra Lawa minta lagu Masih Adakah Cinta

0: Oke, menyapa lagi di jalur telepon. Selamat sore, silakan.
1: Assalamualaikum Bang Edi.
0: Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa nih? Mbak Rima. Mbak siapa nih?
1: Iya, benar sekali Bang Edi.
0: Siap. Oke.
1: Apa kabar Bang Edi?
0: Kabar baik nih. Gimana kabar baliknya Mbak Rima?
1: Alhamdulillah, kabar juga selalu baik nih. Cuma cuaca aja yang ini, aduh, kabut asap terus ini. Bikin enggak enak badan, kabut asap terus nih.
0: Iya, bikin batuk sesak juga.
1: Iya, benar sekali Bang Edi. Lagunya masih bisa
0: masih,
1: Bang Edi?
0: Masih boleh Mbak, silakan. Apa?
1: Oh, Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan Air Mata. Oke.
1: Iya, sapa salamnya buat semuanya aja Bang Edi.
0: Oke, siap.
1: Buat kru-kru RR ini selamat bertugas aja, semoga selalu diberi kesehatan. Buat Bang Edinya juga semoga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Sama-sama. Sukses selalu. Iya, terima kasih atas waktunya Bang Edi. Ya. Selamat sore. Selamat Assalamualaikum. Sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dion juga nih WA, selamat sore Bang Edi, minta lagu Rumah Penjara. Terima kasih ya. Bang Dion, terima kasih sudah beratensi di via WA di Empako ini ya, Bang Dion ya. Salam untuk teman-teman Bang Dion mungkin ya. Ya, juga lagi monitor mungkin ya, atau teman-temannya dan keluarganya ya. Salam sehat untuk semua Bang Dion juga ya. Di belakangnya lagi silakan kami tunggu di jalur telepon. Ini baru ada Mbak Rima dan Bang Andre di Kuyung ya, di jalur telepon. Ya, masih di Prodangdut ya, Prodangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti pukul 16, dan saat ini masih cukup banyak waktu untuk kita bernostalgia, berdendang. Saat ini baru pukul 15 lewat 6 menit ya. Selamat sore juga menyapa untuk pendengar yang ada di Melak nih, ada Putri Embun, ada juga atau Bunda Rosi, ada juga Ibu Dalia ya di Melak ya, salam sehat. Dan untuk yang lagi monitor semuanya nih, salam sehat semua ya, salam selamat iya melalui musim kemarau ini. Kemarin di Simpang Raya sempat hujan agak deras tapi sebentar aja. Nah setelah itu gerimis-gerimis kecil udah sebentar aja, itu nggak berlangsung lama. Jadi tapi lumayanlah sedikit menghilangkan debu. Tapi ini mulai panas lagi kan siang ini, dari pagi tadi sampai saat ini panas terus, jadi ya debunya udah kembali kering ya. Jadi kalau musim hujan keseringan juga ya banjir gitu ya. Musim kemarau kekeringan gitu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di kampung-kampung sana itu aman ya dari kekeringan ya. Biasanya kalau di kampung itu sumber mata air banyak ya. Karena banyak ini sih, apa itu? Jantur air terjun ya. Halo, selamat sore Bang Kilip. Ya, Bang Kilip silakan sudah masuk. Halo, selamat sore Bang Kilip, silakan. Ini enggak ada suaranya Bang Kilip ya.
2: Sudah kita.
0: Ya, Bro Danu dan Dokter adalah kita. Silakan Bang Kilip.
2: Lagunya kalau boleh jangan kau sakiti hatinya.
0: Jangan kau sakiti hatinya.
2: Ya. Buat putra pesut tadi, bunda ini juga, bunda si apa tadi, putra pasir, putri pasir. Buat semua-semuanya aja.
0: Ya.
2: Bung Gilip ini sudah sambil bareng-bareng ini dengar RRI. Baru habis melihat air surut, mahakam hampir kekat, sungai Barong juga kekat, ikannya sangat banyak Bung Edi.
0: Wih mantap ya.
2: Ya ikannya sangat banyak, ada yang besar betul, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang menengah.
0: Wah, tinggal
2: ada
0: pilih.
2: Juga yang berat, ada yang ringan, ada yang panjang, ada yang pendek, macam-macam ikannya di situ di Sungai Barong. Tapi
0: Sungai Barong
2: pokoknya ikannya ikan besar semua, kalau yang kecil-kecil jarang. Termasuk belida, pahat, patin, jelawat, banyak ikannya nimbul Bang Edi. Pokoknya kalau bunda Bu Ani, Bu siapa yang di Balok itu,
0: Erni, bunda Erni,
2: Bu Erni kalau Berni tahu biasanya tinggal di ladangnya tuh. Hmm. Artinya tinggal di ladang bikin calai. Hmm. Supaya orang jangan datang. Hmm. Orang pelit ya macam itu. Oh ya, salamnya buat semuanya aja. Buat yang mau kontak Bung Kilip boleh, minta nomor sama Bung Edi juga boleh. Nomor Bung Kilip, kalau mau tahu WA Bung Kilip cari aja Kilip Timang J. Temengukung siwa iteyo si elite elio kukacik diwalo lingkai jauh jalat. Itu nama lengkap Bung Kilip. Ada lagunya Bung Edi?
0: Ada, siap ya, nanti kita putarkan.
2: Oh iya, buat Bung Edinya selamat sore, selamat bertugas. Mudah-mudahan di sana tidak panas. Kalau di sini ya panas.
0: Panas semua ini. Nah. Oke, Bang Kilip, terima kasih.
2: Ya. Itu aja dulu Bung Edi ya.
0: Sama-sama,
2: terima kasih. Buat pendengar RRI dari A sampai Z, dari Z kembali ke A. Hmm. Buat semuanya aja.
0: Ya.
2: Salam kompak Jawa Barat via udara.
0: Ya, siap.
2: Terima kasih dari Bung Kilip Timanggi.
0: Ya. Oke, terima kasih juga Bung Kilip di Muara Barong. Ya, panen ikan lah. Yang lagi panen ikan. Iya, kemarin ada juga nih di Danau Jemang kan informasinya surut juga ya, pendengar ya. Nah, di sana mungkin kan banyak yang memelihara keramba, ikan nila gitu ya. Nah, itu karena surut jadi ikan nilanya dijual itu. Nah, sampailah di pengepul atau penjual ikan gitu ya. Wilayah Barong Tongkok sini itu yang menjual di online itu cukup murah ya. Jadi 25.000 per kilo. Kalau biasanya tuh bisa sampai 40-45 itu kalau di apa hari-hari sebelum ini kekeringan ini ya. Terima kasih Bang Kilip sudah beratensi ya. Bang Dion, nanti lagunya di monitor insyaallah Bang Edi putar. Dan juga tadi ada Putra Muara Lawa, Putra Lawa ya, minta lagu Masih Adakah Cinta untuk Putra Lawa. Masih ya. Ayo peringkat tetap bersama kami. Kita jeda sejenak untuk sejenak kita mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh teman-teman tadi ya. Ini lagu cukup Bang Edi suka, lagunya acuh tak acuh, nadanya Bang Edi suka nih. Oke, kita hadirkan dari Rita Sugiyarto ya.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Stop.
2: Kenapa, Pak?
1: Mbak, sampah plastik buangnya di tempat sampah yang non-organik, Mbak.
2: Oke, Pak.
1: Kenapa nggak pakai tumbler aja, Mbak?
2: Tumbler? Apaan, Pak?
3: Tumbler umumnya di luar negeri digunakan untuk menampung minuman hangat seperti kopi atau coklat. Bentuk tumbler yang harus dipegang memberikan sensasi nyaman di tangan. Saat ini, tumbler sudah mengalami transformasi dan menyebar luas karena sering digunakan untuk menyebut wadah minuman secara umum. Model dan bahan tumbler sangat variatif. Ada yang terbuat dari plastik, kaca, hingga stainless steel. Tumbler pun tidak hanya menjadi tempat minuman biasa, namun juga bisa menjadi media gaya hidup sehat, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dalam hal mengurangi penggunaan sampah plastik.

0: banget gitu ya, itu kok kayaknya
1: ya Allah.
2: Harus viralkan ini.
0: Iya, mau bikin story gitu.
1: Viralkan.
3: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 103,3 FM RRI Sendawa.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Habis Indonesia itu apa?
2: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya ada lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.

Tahukah pendengar, gambar wanita dalam uang pecahan Rp1.000? Ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Pirang, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Tengku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Tengku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Tengku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

0: Kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan, saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

0: Rodado-dado-dadalah kita pendengar. Tak terasa waktu sudah pukul 15:51 ya di siang hari ini, siang jelang sore ya. Dengar, kami sudah hadirkan lagu-lagu yang diminta teman-teman tadi. Semoga semuanya sudah terputar ya. Baru saja tadi ada lagu Masih Adakah Cinta, permintaan Masih Adakah Cinta Putra Lawa. Ya, Bang Dion Rumah Penjara tadi juga sudah dihadirkan. Bang Gilip sebentar lagi lagunya akan diputar, Jangan Sakiti Hatinya ya, permintaan Bang Gilip. Baik, pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah beratensi di Prodangdut edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Tetap bersama kami pendengar, pukul 16 nanti akan kami hadirkan program acara Kentongan.
1: Tiga FM RRI Sendawar.

103,3 FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat sore pendengar, saya Edi, teman-teman pendengar di sore hari ini dan memasuki pukul 16. Kami akan hadirkan selanjutnya usai prodang dot ya. Program acara Kentongan, informasi kebencanaan dan juga mitigasi akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda hingga 60 menit ke depan hingga pukul 17. Baik pendengar, bersama saya Edi di sore hari ini kami ucapkan selamat sore, selamat mendengarkan siaran RRI, program acara Kentongan.
3: RRI Senawar dengan program siar berikut ini.

Pendengar, masih bersama saya Edi dalam program acara Kentongan di sore hari ini, dan informasi akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana kekeringan serta karhutla. Pendengar, sepanjang Januari hingga 10 Agustus ya di tahun 2026 ini tercatat 196 kejadian karhutla seluas 388,8 hektar. Masyarakat dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ya, pendengar, bagi masyarakat yang ingin melaporkan situasi yang berkaitan dengan karhutla, laporkan kondisi lapangan disampaikan melalui Pusdalops BPBD Kaltim dengan call center 0811-5844-722. Pendengar, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur juga telah menerbitkan surat edaran nomor sekian tentang peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan untuk di kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Timur. Edaran ini pendengar telah ditujukan kepada Wali Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang, serta Bupati Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Pro, Panajam, Pasir Utara, Pasir, Kutai Barat dan Mahakamulu pendengar.

0: Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.
1: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
2: Ada apa dengan tanggal 20?
1: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya. Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
2: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
1: Wah, asik banget.
2: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
1: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
2: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakan program sekolah masuk museum. Cinta budaya, cinta museum.

0: Hai pendengar, masih dalam program Kentongan bersama saya di edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026. Ya pendengar, adapun langkah-langkah kesiapsiagaan yang diminta oleh pemerintah Kalimantan Timur, yang pertama melakukan koordinasi antar instansi, melakukan pemantauan dan peninjauan lapangan atau ground check bersama, serta menyusun, memperbaharui, dan menyimulasikan rencana kontingensi dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha. Kemudian memantau sistem peringatan dini kekeringan BMKG melalui website change.pmkg.co.id, mengidentifikasi wilayah berpotensi terdampak, mengelola daerah aliran sungai secara berkelanjutan untuk menjaga kapasitas danau, waduk, embung, dan kolam retensi, memberikan edukasi hemat air bersih, menyiapkan tangki air bersih dan pompa air di wilayah rawan, serta menyiapkan kebijakan alternatif pemenuhan air seperti sumur bor dan pengaturan distribusi air. Berikutnya pendengar, memantau peringatan dini karhutla Kementerian Kehutanan melalui website sipongi.gakum.kehutanan.go.id dan BMKG melalui bmkg.go.id /cuaca/karhutla, menghimbau masyarakat melalui kepala desa, kepala kampung, dan kepala dusun untuk tidak membakar saat membuka dan membersihkan lahan, menetapkan kebijakan daerah yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar disertai moratorium aturan yang membolehkannya, serta memberikan sanksi administratif, denda, dan atau pidana atas setiap pelanggaran.
1: Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Saya Edi masih temani pendengar dalam program acara Kentongan di sore hari ini, pendengar, edisi siar hari Selasa 25 Agustus 2026, pendengar. Baik pendengar, informasi berkaitan dengan kekeringan ya atau musim kemarau yang saat ini tengah melanda wilayah Indonesia, pendengar. Maksud kami tak terkecuali di wilayah Kalimantan Timur, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur mengusulkan operasi modifikasi cuaca atau OMC kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Langkah ini berguna untuk menghadapi dampak kekeringan saat kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, OMC tidak hanya dipersiapkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Rekayasa cuaca juga diarahkan untuk menambah curah hujan serta meningkatkan debit air di embung-embung, pendengar. Pendengar, sebanyak 800 hektar sudah terdampak kekeringan. Rencana pengajuan OMC ini mengemuka setelah BPBD Kaltim menerima laporan dari Dinas Pangan yang menyebut ada sekitar 800 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan. Lahan tersebut tersebar di sejumlah daerah, antara lain di Panajam Pasir Utara PPU, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, dan juga Probolinggo. Namun, angka tersebut masih menjadi bagian dari data yang perlu disinkronkan sebelum pengajuan OMC dilakukan. BPBD Kaltim sedang mencocokkan laporan dari berbagai sektor untuk memastikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
1: Indonesia itu apa?
0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental.

fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
1: Masih dalam program Acara Kentongan di sore hari ini bersama Saidi Brengan. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran RRI Sendawar di sore hari ini. Pendengar OMC atau Operasi Modifikasi Cuaca, pendengar. Ya, adapun untuk OMC ini memiliki syarat pengajuan OMC. Ya, Buyung mengatakan pelaksanaan OMC tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan laporan kekeringan. Ada sejumlah tahapan administratif dan data teknis yang harus dipenuhi sebelum usulan diajukan ke BNPB. Data yang diperlukan diantaranya adalah informasi titik panas atau hotspot, luas wilayah yang mengalami hari tanpa hujan, kebutuhan pelaksanaan operasi, serta kajian dari instansi terkait. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan surat permohonan dan dokumen lain yang menjadi persyaratan pengajuan. Kajian dari instansi seperti BMKG dan BPBD juga diperlukan untuk memperkuat dasar pelaksanaan operasi. Menurut Buyung, kelengkapan dokumen tersebut menjadi penting karena pembiayaan OMC yang diajukan akan bersumber dari BNPB. Baik, pendengar, sampai di sini program Kentongan kami hadirkan ke di ruang dengan Anda. Semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami, terus jaga kesehatan di musim kemarau ini dari paparan debu dan juga polutan, pendengar. Serta mari kita sama-sama menghemat air bersih dan menjaga sumber air kita masing-masing, pendengar. Baik, pendengar, jangan lupa juga untuk waspada menghindari musibah kebakaran dan juga karhutla, pendengar, dengan tidak membakar kebun ataupun lahan dan juga menjaga api saat digunakan untuk keperluan memasak dan sehari-hari. Baik, dengar, tetaplah bersama kami untuk menyimak program siar kami berikutnya memasuki pukul 17 Lintas Banjar Nusantara. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz.

0: RRI Samarinda. Saatnya Anda akan ikuti penyampaian lintas Banjar Nusantaraya tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda lintas Banjar Nusantaraya.

Santaia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini.

bersama saya Aminuddin. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, dari rekan saya Ria Arda. Halo, selamat sore rekan Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Amin.
0: Iya, gimana kabarnya Ria Arda Samarinda?
1: Samarinda masih terik, cerah dan panas sekali rekan Amin.
0: Wah, luar biasa. Kabut asap di Samarinda apakah ada saat ini Ria Arda?
1: Ada, walaupun cuma samar-samar. Terasa.
0: Waduh, tadi.
1: Iya.
0: Satu Kalimantan kayaknya kita
1: iya.
0: Ya.
1: Kalau di sana sendiri seperti apa ini Amin?
0: Wah, untuk beberapa hari ini agak lumayan menipis, tapi sebelumnya cukup tebal,
1: wow,
0: Ria Arda.
1: Iya, mudah-mudahan akan segera bisa diatasi rekan Amin ya.
0: Amin. Ah, amin yang mengaminkan juga nih Ria Arda.
1: Allahumma amin. Iya.
0: Allahumma amin. Baik Ria Arda, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ini untuk mengantisipasi kekeringan diadakanlah rekayasa cuaca dilakukan di IKN, rekan Amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya Ria Arda.
1: Terima kasih Aminuddin, pendengar staf khusus Kepala Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga dan Lanut Nomor Balikpapan Kolonel Penerbang Gusti Ngurah Surga ini menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah IKN dan sekitarnya.
2: Mengantisipasi dampak El Nino dan ancaman kebakaran hutan, Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG dan TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah IKN dan sekitarnya. 5 sorti penerbangan menyamai garam telah dilakukan dari Lanut Domber Balikpapan guna memacu hujan buatan. Operasi modifikasi cuaca dilakukan berbasis sains dan teknologi dengan metode penyamaian awan menggunakan pesawat CASA 212. Setiap penerbangan membawa 800 kg bahan semai natrium klorida yang ditargetkan pada awan-awan potensial. Staf khusus Kepala Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan operasi ini krusial untuk menjaga ketersediaan air permukaan di wilayah ibu kota baru.
3: Dan hasilnya di beberapa titik ya, di daerah aliran sungai itu kan kita punya pos curah hujan. Nah, kelihatan sudah ada kenaikan atau terukur terjadi hujan walaupun skalanya ringan. Namun kalau kita lebih ke utara lagi, ternyata yang sudah cukup besar di daerah Kutai Kartanegara, bahkan sampai siang ini di daerah ini Pak, apa namanya, Bukit Manghirai dan sekitarnya itu sudah terjadi hujan lebat. Jadi alhamdulillah ya, kalau lihat hasilnya selama kurang lebih 2 hari Sabtu Minggu dan juga nanti kita lihat lagi hari ini hasilnya cukup menggembirakan.
2: Hasil pantauan hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Mahakamulu dan Kutai Kartanegara. Dampaknya muka air pada intake Sungai Sepaku yang menjadi sumber air baku IKN dilaporkan mulai mengalami kenaikan. Sementara itu dan Lanut Domber Balikpapan Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Surga Laksana menjelaskan penyamaian garam berjalan sukses pada awan-awan yang cocok sehingga mempercepat pertumbuhan awan hujan.
4: Saat itu ya, akan dilaksanakan penyemaian sehingga awan tersebut bisa bertumbuh kemudian menjadi awan hujan. Untuk suatu selanjutnya kita akan mencari pertumbuhan awan yang berbeda. Ini tidak dilaksanakan di awan yang sama.
2: Otorita IKN bersama instansi terkait menegaskan akan terus memantau dinamika atmosfer. Operasi lanjutan akan terus disesuaikan dengan ketersediaan awan di langit Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi Aminuddin, laporan reporter bersama dengan Fani Guntur. Dan sekarang Lintas Banjir Nusantara, saya kembalikan ke Anda Aminuddin.
0: Baik, terima kasih rekan Ria Arda dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar, saya mengajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Tarakan ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo rekan Diti.
1: Halo, selamat sore Amin.
0: Selamat sore, gimana kabarnya rekan Diti?
1: Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik aja dan cuaca di Kota Tarakan sebenarnya panas Amin. Cuman langitnya itu tertutup oleh kabut jadi kelihatan agak mendung.
0: Wah, berarti sama kita ya. Di iya. Sama kita juga kabut, Palangkaraya kabut, Tarakan juga kabut nih. Semoga cepat selesai iya. Kabut ini ya.
1: Amin ya, amin Allahumma amin.
0: Iya. Baik, rekan Diti ada informasi apa ya dari Tarakan?
1: Informasi masih berhubungan dengan cuaca di Kota Tarakan dan juga kabut asap nih Amin. Kualitas udara di Pantai Amal sempat tidak sehat. PM2,5 tembus indeks 101 Amin.
0: Oke, baik, silakan informasi Anda selengkapnya rekan Diti.
1: Terima kasih Amin. Pendengar dan pemirsa, kualitas udara di Tarakan sempat tercatat tidak sehat dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebulan terakhir, terutama di daerah Pantai Amal yang banyak terdapat titik api. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Sampaikan memang ada parameter yang lagi baku mutu ya, yaitu PM2,5.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan mencatat kualitas udara di kawasan Pantai Amal pada 21 hingga 22 Agustus 2026 kemarin sempat masuk kategori tidak sehat. Hasil ini didapat dari pengukuran yang dilakukan DLH Tarakan selama 24 jam non-stop di waktu itu. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Tarakan, Kaizir Zain mengatakan pengujian dilakukan menggunakan alat APAS untuk mengukur parameter PM2,5, PM10, TSP, ozon, dan CO. Berdasarkan pengujian indeks kualitas udara, angka PM2,5 di Pantai Amal berada di angka 101. Kaizir Zain menyebut tingginya partikulat PM2,5 berkaitan erat dengan banyaknya titik api dan intensitas asap di wilayah sekitar. PM2,5 merupakan partikel berukuran 2,5 mikro yang jika terhirup dapat langsung masuk ke paru-paru dan berpotensi menyebabkan ISPA atau gangguan pernapasan.
2: Jam non-stop dengan alat HPAS PM2,5, PM10, dan TSP itu untuk mengukur parameter yang itu ya, PM10, PM10, dan TSP. Kemudian ada juga ozon dan CO. Perlu disampaikan memang ada parameter yang lebih baku mutu ya, yaitu PM2,5. Nah itu kan sebenarnya sama juga kayak di stasiun di TDI di sini aja, kurang lebih, cuma nilainya lebih tinggi. Itu kategori apa kurang? 101 dia. Kalau di indeks itu 101, dia kualifikasinya itu udah kuning.
4: Kuning, oh berarti pas pada?
2: Tidak sehat.
4: Oh tidak sehat.
2: Tidak sehat. Ya, tidak sehat untuk tanggal 21 kemarin. Berlaku di beberapa hari selanjutnya apabila kualitas udara atau intensitas asapnya tidak menurun seperti itu.
3: Menurutnya, menindaklanjuti hasil tersebut, DLH Tarakan sudah menyampaikan laporan ke Wali Kota Tarakan. Arahan yang diberikan agar Dinas Kesehatan menyampaikan imbauan melalui masjid-masjid agar warga sekitar menggunakan masker. Namun, Kaizir menyebut hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang sempat turun cukup membantu menurunkan konsentrasi partikel di udara. Meski demikian, ia mengingatkan kualitas udara bisa kembali memburuk jika cuaca panas dan tidak ada hujan dalam beberapa hari ke depan. Adapun untuk wilayah tengah kota, berdasarkan data SPKUA DLH Tarakan, kualitas udara masih tergolong baik dengan indeks 60 hingga 69. DLH Tarakan juga berencana melakukan pengujian di wilayah Juwata, namun masih akan melihat kondisi cuaca di wilayah tersebut. Masyarakat juga bisa memantau kualitas udara secara real time melalui aplikasi ISPU yang bisa diunduh di Play Store. Data terbaru tanggal 23 Agustus menunjukkan indeks turun menjadi 57. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Amin Palangkaraya. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara yang Anda masih bersama kami yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan dan juga RRI Banjarmasin. Selanjutnya saya mengajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista.
1: Halo rekan Amin.
0: Gimana kabarnya rekan Rista?
1: Alhamdulillah kabar kami yang ada di Nunukan baik. Terus cuacanya juga cerah nih dari tadi pagi. Kalau di sana gimana? Kabut asapnya gimana di sana?
0: Wah, kalau kabut asap cukup berkurang untuk di hari ini Rista. Kalau di Nunukan sendiri apakah sama seperti Tarakan nih?
1: Kalau terakhir kemarin infonya memang katanya kabut asap sudah mulai masuk ke wilayah Nunukan. Cuman sejauh ini belum bisa terlihat dengan mata telanjang begitu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya. Jangan sampai kabut asap juga di Nunukan.
1: Amin, amin.
0: Baik, rekan Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang peringatan Hari Pramuka ke-65.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan bertabur penghargaan. 4 siswa SMK 1 Sebatik Barat ukir sejarah raih lencana teladan pertama di Kalimantan Utara. Laporan Muslimin selengkapnya.
2: Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan tahun ini terasa istimewa karena dirangkai dengan penyerahan berbagai tanda kehormatan. Sejumlah tokoh, pembina hingga peserta didik berpartisipasi mendapatkan apresiasi atas dedikasi mereka terhadap kemajuan organisasi. Sekretaris Kuarcap Nunukan Sabri dalam keterangannya menyampaikan, penghargaan yang diberikan meliputi lencana melati untuk satu orang pembina. Selain itu terdapat pula penganugerahan lencana Dharma Bakti kepada 5 tokoh penting di daerah. 5 tokoh penerima lencana Dharma Bakti tersebut antara lain Bupati Nunukan, Penjabat Sekda Nunukan, Wakil Ketua Kuarcap Pramuka Nunukan, Andalan Kuarcap Sriadi Faisal, serta Kak Abdullah dari Pramuka Kecamatan Sembakung. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen kuat mereka dalam mendukung pembinaan kepramukaan. Bukan hanya itu, puncak kebanggaan tahun ini jatuh pada pencapaian 4 orang peserta didik asal SMK Negeri 1 Sebatik Barat yang berhasil menyabet lencana teladan. Penghargaan tersebut merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik kategori usia 7 hingga 25 tahun.
3: Yang paling membanggakan kita adalah bahwa di Kalimantan Utara yang pertama itu ada 4 orang mendapatkan lencana teladan, penghargaan tertinggi untuk peserta didik. Peserta didik ini dari umur 7 sampai dengan 25. Nah, teladan ini penghargaan yang tertinggi karena untuk maju ke teladan dia harus Pramuka Garuda.
2: Menurut Kak Sabri, pencapaian tersebut menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya ada anggota pramuka di Provinsi Kalimantan Utara yang meraih lencana teladan. Syarat untuk mendapatkan sangat ketat di mana peserta wajib berstatus Pramuka Garuda yang ditempuh melalui proses pembinaan minimal 2 tahun. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan lagi ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan. Sekarang pendengar, saya mengajak Anda ke kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Fregar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara dari Banjar masih ada rekan saya Rutaniar. Halo, apa kabar Kaniar?
1: Kabar baik, Amiruddin. Banjarmasin masih tebal ya asapnya ya.
0: Waduh, tebal banget berarti nih.
1: Iya, lumayan.
0: Ini di Palangkaraya menipis, kayaknya kabutnya berpindah ke sana nih.
1: Jalan mungkin ya. Baik. Amin. Mudah-mudahan ini cepat berlalu ya, amin ya.
0: Amin. Baiklah, iya. Rekan Kaniar, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Ya, seputar informasi yang kami sampaikan mengenai penanganan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Aminuddin.
0: Masih bersangkutan juga dengan kabut asap kita ya.
1: Iya.
0: Silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Aminuddin. Pendengar dan pemirsa, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dipercepat pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurrafiq, menargetkan karhutla dapat ditangani dalam 2 pekan, di tengah ancaman berkurangnya ketersediaan air akibat El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Berharap ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Saya sih sangat berharap mudah-mudahan 2 minggu, mengingat keterbatasan logistik.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terus dikebut pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurrafiq, menargetkan penanganan karhutla khususnya di kawasan lahan gambut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 pekan. Hal itu disampaikan Hanif usai memimpin apel karhutla di Pengayuan Banjarbaru. Hanif mengatakan percepatan diperlukan karena ketersediaan air untuk mendukung pemadaman semakin terbatas akibat kondisi El Nino. Ia menyebut penurunan debit air juga terjadi di sejumlah sumber air, termasuk bendungan Riam Kanan. Menurut Hanif, sumber air yang masih tersedia harus dimaksimalkan untuk membasahi lahan gambut yang terbakar sebelum kondisi El Nino mencapai puncaknya.
2: Lapangan saya minta meningkat 100%, hari-hari berikutnya sudah mulai operasional lapangan. Kita sangat berharap ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Saya sih sangat berharap mudah-mudahan 2 minggu, mengingat keterbatasan logistik air kita. Air kita kalau ini semakin panjang, airnya semakin menyusut. Hari ini kondisi El Nino, pemicu iklim ini direspon dengan kurangnya hidrologis kita. Jadi sebagian besar posisi debit air menurun, bahkan untuk Riam Kanan. Jadi Riam Kanan ini posisinya sangat
3: dramatis. Hal senada juga diungkapkan Gubernur Kalsel Muhyiddin saat terjun bersama Porkopimda Kalsel memadamkan api karhutla di Banjarbaru. Ia menyebut penanganan harus percepat selama 2 minggu ke depan.
4: Mulai besok harus bekerja ekstra. Jadi sampai 2 minggu ini harus kita hajar api yang ada di sini.
5: Ini bisa dibilang makin parah nggak sih pada dibanding hari kemarin, Pak?
4: Kalau dibilang parah ya, tapi nggak kelihatan ya. Asapnya juga udah berkurang kan itu. Jadi mudah-mudahan asapnya seperti ini ya. Nah jadi mudah-mudahan hari ini tidak ada untuk libur. Kalau masih ada, jangan ada yang sakit gitu. Jadi Perkopimda ini kami terkumpat tadi siang. Apakah kita hari ini ada turun ke lapangan? Kata Pak Kapolda.
3: Pemerintah berharap percepatan pemadaman dan penguatan pencegahan mampu menekan meluasnya karhutla di Banjarbaru, sekaligus mengantisipasi ancaman kekeringan dan kabut asap saat puncak El Nino.
1: Amin, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Diki Munadi. Dan saya kembalikan ke Anda, Aminuddin.
0: Baik, terima kasih rekan Diar. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, kita akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait tentang kepolisian daerah Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Dan sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
2: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
1: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
2: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
3: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
4: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
3: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya pendengar, informasi dari Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin.
1: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh, khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.
2: Pendengar, kami harap dengan sajian lagu-lagu pop pilihan kami sore hari ini bisa menghibur pendengar semua ya, setelah kita beraktivitas di hari ini ya, hari Selasa pendengar. Ya pendengar, hari ini Selasa merupakan hari libur ya, tanggal 25 Agustus ya, ini merupakan peringatan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pendengar, kami akan sampaikan beberapa informasi ke ruang dengar Anda berkaitan dengan musim kemarau yang sudah satu bulanan lebih ya tidak terjadi hujan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Ini tentu akan berdampak bagi manusia dan juga hewan. Dalam hal ini hewan seperti pesut ini juga terancam terjebak, pendengar. Ya, pendengar, kondisi Sungai Mahakam Kalimantan Timur yang menyusut saat kemarau menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan pesut Mahakam. Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia atau RASI khawatir pesut yang bergerak mengikuti jalur air justru terjebak ketika bagian sungai yang dilaluinya mengering atau terputus. Pimpinan Program Ilmiah Yayasan Konservasi RASI, Daniel Krep, mengatakan kondisi kemarau membuat debit air Mahakam menjadi lebih kecil. Dalam kondisi tersebut, pesut biasanya bergerak semakin ke hulu untuk mencari perairan yang masih memiliki debit air dan sumber pakan. Menurut Daniel, kondisi tersebut membuat masyarakat perlu berperan sebagai sistem peringatan dini. Warga yang melihat pesut kesulitan bergerak ke arah hulu maupun hilir diminta segera melaporkan kondisi tersebut kepada pihak yang dapat melakukan penanganan dan tidak melakukan pemburuan pesut Mahakam.
1: Tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama Megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona Megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama, dan selanjutnya energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona Megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjamanankai Jepang pada tahun 1946.

Masih di Sendawar sore ini bersama saya Didi, dan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus stay tune di Pro 1 RRI Sendawar. Iya, pendengar, pesut mahkam adalah salah satu hewan mamalia endemik yang hidup di Kalimantan. Hewan mamalia ini spesial karena merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Masyarakat Kalimantan Timur yang tinggal di sekitar Sungai Mahakam mungkin sudah tidak asing dengan nama pesut mahakam. Sesuai namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Wajar bila mungkin banyak orang yang belum mengenal fauna endemik tersebut, pendengar. Ada beberapa fakta tentang pesut mahakam, di antaranya pendengar, untuk pesut mahakam memiliki nama Latin Ursaella brevirostris, ya, dikutip dari portal informasi Indonesia, indonesia.co.id. Biasanya pesut mahakam memiliki panjang antara 1,5 hingga 2,8 meter. Berat badannya berkisar 114 kg hingga 133 kg. Kepala pesut mahakam bulat menyerupai umbi. Matanya juga terbilang kecil untuk ukuran tubuhnya. Pesut mahakam memiliki sirip kecil dan melengkung di bagian tengah punggungnya. Sementara itu, sirip pada bagian dada pesut mahakam lebih membulat. Berbeda ya dengan lumba-lumba pada umumnya. Dahi pesut tinggi bundar dan tidak punya moncong, pendengar. Ya, mengutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, habitat inti dari pesut mahakam adalah perairan di sungai wilayah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Daerah ini merupakan lahan basah dan paparan banjir, danau-danau besar dan kecil, serta rawa air tawar dan gambut. Meski pesut ini endemik di Kalimantan Timur, pendengar, ditemukan juga pesut dengan ciri-ciri mirip di negara lain seperti di Sungai Mekong yang masuk wilayah Myanmar dan Kamboja, serta Australia dan Papua Nugini.

0: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
1: Ada apa dengan tanggal 20?
0: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya. Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
1: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
0: Wah, asik banget.
1: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
0: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakkan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum di hatiku.
2: 103,3 MHz RRI Sendawar. Di sore hari ini saya Idi masih temani pendengar dalam program acara Sendawar sore ini. Pendengar, air laut mulai masuk ke Sungai Mahakam seiring debit sungai yang terus menyusut akibat kemarau di Kalimantan Timur. Meski demikian, Balai Wilayah Sungai PWS Kalimantan 4 Samarinda, maksud kami Kalimantan 4 Samarinda memastikan

semoga informasi dan sajian lagu-lagu pop kami menghibur pendengar semua. Tetaplah bersama kami pendengar, memasuki pukul 18 akan kami hadirkan program Zona Petang.

0: RRI Sundawar masih mengudara di ruang dengan Anda. Baik pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sundawar. Memasuki pukul 18 kami hadirkan program Zona Petang. Khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat petang, selamat mendengarkan.
1: RRI Sundawar dengan program

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teruntuk untuk kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak pendengar kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dalam tadarus Al-Qur'an di petang ini. Selamat sore, selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.

0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran telah dihadirkan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan pahala atas kita mendengarkannya, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Baik pendengar, sajian lagu-lagu religi masih akan dihadirkan hingga nanti pukul 19. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sendawar.
3: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
4: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
3: Tapi kayak beneran lah, Bu.
4: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang, biar tidurnya tenang.
3: Suka lupa tuh, Bu.
4: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
5: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
2: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingati kepada kaum muslimin dan muslimat yang barangkali belum menunaikan sholat maghrib. Kami ingati untuk silakan terlebih dahulu menjalankan sholat maghrib.

0: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.
1: Pendengar RRI Sendawar, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sendawar. Saya ini masih menemani pendengar.

0: Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut head speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop head speech.
1: Pendengar RRI Sendawar di manapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini saya Edi menemani pendengar. Saya Edi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Semoga

Informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrungkung Kecamatan Barong Tongko, 103,3 FM RRI Senawar hadirkan Senawar Malam untuk Anda. Hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini. Dan kami buka Senawar Malam hari ini dengan menghadirkan informasi seputar karir dan bisnis. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Ditelepon Pak Bos, kenapa ya? Halo, pagi Pak.
1: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih, mandi dulu lah. Hah, tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
2: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
2: Jangan males.
0: Aku gak males.
2: Kamu males.
0: Enggak.
2: Maaf, Anda tidak tertolong.
3: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
2: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
4: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 mencatatkan hasil penjualan sementara produk-produk UMKM senilai 144,2 miliar. Ini berarti naik 46% jika dibandingkan pencapaian pada penyelenggaraan KKI tahun lalu nih pendengar. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menyampaikan tujuan penyelenggaraan KKI khususnya untuk UMKM Indonesia. Selain meningkatkan penjualan, KKI 2026 juga melakukan bisnis matching ekspor dengan capaian 169,9 miliar. Program ini melibatkan 192 UMKM dan pembeli dari 16 negara. Sedangkan capaian untuk bisnis matching sektor pembiayaan tercatat sebesar 285 miliar, ini berarti naik 30,3% dibandingkan rata-rata pencapaian selama 3 tahun terakhir. Menurut Aida, ini menunjukkan semakin luasnya akses UMKM terhadap pasar, pembiayaan, dan jejaring bisnis di dalam maupun luar negeri. Hal tersebut sejalan dengan upaya membangun ekosistem UMKM dalam memperluas akses pasar dan pembiayaan agar UMKM naik kelas nih pendengar. KKI 2026 juga mengedepankan inovasi merek lokal oleh generasi muda serta menerapkan prinsip berkelanjutan. Ekosistem UMKM dibangun dari hulu hilir melalui kolaborasi dan penguatan kapasitas.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Ini kembaliannya, Mas.
3: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
3: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
3: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Karya Kreatif Indonesia 2026 tak sekedar menjadi etalase produk UMKM, tetapi semakin menunjukkannya peran sebagai jembatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar hingga mancanegara nih pendengar. Capaian penjualan, pembiayaan hingga penjajakan bisnis internasional menjadi bukti bahwa penguatan ekosistem UMKM mulai menghasilkan dampak nyata. Hingga 22 Agustus 2026, KKI 2026 mencatatkan penjualan sementara sebesar 144,2 miliar, meningkat 46% dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

0: Di sisi lain, capaian tahun sebelum sebelumnya di sisi lain bisnis batching BM, ekspor berhasil membukukan potensi transaksi 169,9 miliar dengan melibatkan 192 UMKM dan pembeli dari 16 negara. Akses pembiayaan juga semakin terbuka. BM pembiayaan KKI 2026 mencapai 285 miliar, tumbuh 30,3% dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir. Angka tersebut menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak berhenti pada peningkatan penjualan, tetapi juga menyasar kebutuhan modal dan koneksi bisnis untuk mendorong usaha berkembang lebih jauh nih pendengar.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: saatnya Adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

0: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
1: Mas, jangan buang di situ, Mas.
0: Ya, gak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
1: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
0: Loh, kok bisa gitu, Pak?
1: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
2: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.
3: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
4: Ibu Ina, yang mana, Bu?
3: Ini, yang ini nih, Bu.
4: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
3: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
4: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
3: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
5: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

PT Mutu Agung Lestari TBK Internasional memperkuat transformasi bisnis menuju ekonomi hijau melalui RUPSLB di Jakarta. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembuka Forum Nasional Mutu Grandomic Festival 2026. Pemegang saham menyetujui pengangkatan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden Komisaris dan Rostiandi Tasapanop sebagai Wakil Presiden Direktur.

Perubahan kepemimpinan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspansi bisnis, inovasi layanan, dan pengembangan usaha berkelanjutan. Sandiaga mengatakan bergabungnya diri dengan Mutu merupakan komitmen untuk menjadikan perusahaan sebagai penggerak ekonomi hijau yang inklusif. Ia menyebut langkah tersebut sekaligus memperkuat posisi Mutu sebagai Grand Economy Champion di Indonesia. Sekitar 64 juta UMKM berkontribusi 62% terhadap PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Karena itu, ekonomi hijau harus dikembangkan secara inklusif dengan melibatkan UMKM dan pelaku ekonomi rakyat nih, pendengar.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi karir dan bisnis pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: pernah. Cerita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun? Siap. Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
3: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
2: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri.

0: industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
3: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
4: Kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
3: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikin Nur menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
3: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
6: Iya, kita bawa 7 truk.
7: Wah, 7 truk?
6: Iya, 7 truk, ya.
7: Mungkin bisa diperjelas.
6: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Insya Allah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
7: Jadi
6: dengan persetujuan
7: Pak
6: Camat dan Pak Wabu.
5: Bupati Manggarai Timur Agus Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
8: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
5: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
7: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
9: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
7: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
10: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
7: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
11: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
12: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
11: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat. transparan dan berkelanjutan.
12: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga pembentuk harga komoditas.
11: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
12: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026, untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
13: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
14: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
13: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
14: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
15: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
14: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
16: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
17: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
16: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
18: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
16: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
19: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Madagub saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
20: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimones baru sekitar 10-an, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan ke KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin mengatakan, dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
21: Beberapa porco kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan PON sebelumnya.
19: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Amati. Tam.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan yaitu Cerbe Kehidupan yang membahas seputar tokoh inspiratif. Dan kali ini kita akan bahas yaitu tentang tokoh inspiratif Indonesia yang dengan prestasi mendunia nih pendengar. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Harus hemat-hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kita semua pasti setuju bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya. Tidak hanya kekayaan alam dan budaya Indonesia saja yang tersohor, banyak juga prestasi anak-anak bangsa Indonesia yang sudah diakui di kancah dunia. Yang pertama ada Aryo Anindito, adalah komikus asal Bandung yang pada 2020 lalu ditunjuk mengerjakan proyek komik Marvel Star Wars The High Republic. Komik ini mengambil latar belakang ratusan tahun sebelum film Star Wars Episode 1, yakni sebelum ada keluarga Skywalker. Selanjutnya ada Novalia Vicesa, adalah seorang junior fellow atau peneliti junior di Faculty of Fellow Universitas Harvard yang berhasil menemukan kandidat baru vaksin COVID-19 pada 2021 lalu, pendengar. Kandidat vaksin baru yang ditemukan ini lebih compatible dengan teknologi yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada Girselda Sastrawinata, merupakan wanita asal Indonesia yang sukses menjadi animator. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah Shrek. Girselda terlibat dalam penciptaan beberapa tokoh karakter dalam film Shrek ini, pendengar. Selanjutnya ada Adi Utarini, seorang pengajar dan peneliti berkebangsaan Indonesia. Beliau merupakan peneliti dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Selanjutnya ada Joy Alexander Sila, merupakan seorang pianis cilik berbakat yang telah berhasil menoreh prestasi di dunia internasional. Di umurnya yang masih 10 tahun, ia sudah mahir memainkan tuts piano dengan indah hingga berhasil menarik perhatian dunia.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Bu cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

Baik pendengar, demikian informasi dalam Cermin Kehidupan malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya, yang mendengar pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami tutup dengan beberapa lagu untuk Anda, dan kita jelang bersama mini drama pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah.

Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dengan judul Di Balik Bulir Harapan bersama RRI Fak-Fak, dan selamat mendengarkan nih pendengar.
3: Samuel, kau sudah pulang. Aduh, bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana
4: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
3: Bapak apa kabar baik anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
4: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
3: Bah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
4: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
3: Dulu banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi akhirnya dong tetap pergi.
4: Tapi saya mau buktikan, Bapak, kalau ketumpu kampung ini juga bisa maju.
3: Selamat anak. Sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
4: Kayaknya ketong harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpu kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
3: Kupu ide bagus sekali, anak.
4: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
3: Bapak dukung kau, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
4: Terima kasih, Bapak Lukas. Saya mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
3: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
4: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
3: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
4: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
3: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
4: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
3: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
5: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terseram penyakit juga.
4: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
5: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
4: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
5: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam,

0: gunakan bibit juga yang sesuai. Terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
1: Baik Ibu, saya catat semua.
2: Kitong berhasil Samuel. Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
1: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
2: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat Samuel.
1: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depu pemasaran nanti bagaimana ya?
2: Itu lagi, pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
0: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil, toh?
1: Iya, Ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
0: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
1: Maksudnya bagaimana, Ibu?
0: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dia pun nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
1: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
2: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
1: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau Bumdes buat usaha ayam petelur juga.
2: Ayam petelur?
1: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
2: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
1: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
2: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
1: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
2: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin ketemu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
0: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
3: Pro 1.

Baik, pendengar, selanjutnya di Sendawar Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas Ayo Dongeng Indonesia nih, pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
5: Ayo Dongeng Indonesia adalah sebuah komunitas yang memiliki fokus untuk melakukan trauma healing pada anak-anak dalam kegiatan pasca bencana. Kegiatan diisi dengan mendongeng ke rumah sakit untuk anak-anak di taman bacaan dan rumah singgah, serta kegiatan sosial lainnya nih pendengar. Selain itu, para relawan dongeng juga bisa berbagi cerita, motivasi, inspirasi, dan imajinasi. Hingga saat ini terdapat 30 relawan dongeng di wilayah Jabodetabek dan beragam profesi termasuk pelajar. Di tengah tumbuh kembang anak yang makin lekat dengan gawai layar digital, kebiasaan sederhana seperti didongengi sebelum tidur perlahan memudar. Banyak orang tua lebih sering berpacu dengan pekerjaan, sementara anak-anak lebih akrab dengan video dan gym smartphone-nya, dipendengar. Di tengah kondisi itulah, komunitas Ayo Dongeng Indonesia hadir menawarkan ruang baru untuk menghidupkan lebih lagi tradisi mendongeng dengan cara hangat, menyenangkan, dan relevan dalam kehidupan keluarga masa kini. Ayo Dongeng Indonesia berdiri pada 2011 di Jakarta. Komunitas ini digagas pendongeng Muhammad Aryo Farid Jitni yang akrab dia sapa Ayo. Bersama beberapa rekannya, awal hanya beranggotakan 4 orang, namun perlahan berkembang menjadi komunitas besar berbasis relawan yang fokus pada dunia cerita anak. Sejak awal Ayodi dibangun dengan semangat ingin mengumpulkan orang-orang yang mencintai dongeng dan ingin bekerja tulus untuk anak.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
5: Kebelet nih buang air kecil.
4: Loh, gak apa-apa Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
5: Jangan keras-keras. Gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
4: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
5: Ih, serius kadet? Pantas kadang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
4: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
6: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Sejak awal, Ayodi dibangun dengan semangat ingin mengumpulkan orang-orang yang mencintai dongeng dan ingin bekerja tulus untuk anak. Di mata mereka, cerita bukan sekedar hiburan, tetapi juga jembatan nilai dan pengetahuan nih pendengar. Melalui dongeng, anak bisa belajar empati, mengenal tokoh-tokoh bijak, hingga memaknai baik dan buruk dengan cara yang lembut. Pratiwi Sutarto atau Tiwi, salah satu penggerak Ayodi, merangkum mimpi komunitas ini dalam satu kalimat yang kuat nih pendengar. Misi ini yang membuat Ayodi tidak hanya berkegiatan di satu kota atau satu panggung saja, melainkan aktif menjelajahi berbagai ruang seperti keluarga, sekolah, komunitas, hingga festival literasi.

Latar belakang lahirnya Ayodi tidak lepas dari kegelisahan bahwa generasi anak hari ini banyak yang tidak lagi akrab dengan dongeng Nusantara. Waktu luang lebih banyak dihabiskan untuk menonton video atau bermain game, sementara percakapan hangat antara orang tua dan anak menjelang tidur semakin jarang terjadi ini pendengar. Ayodi melihat mendongeng sebagai salah satu cara paling efektif untuk membangun kedekatan emosional sekaligus menanamkan nilai positif sejak dini. Lewat satu cerita, anak diajak berlatih fokus, memperkaya kosakata, mengembangkan imajinasi hingga belajar bekerja sama dengan berdiskusi.

0: sepatu tas, Kang. Isana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuh.

0: gitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le dipinjol.
1: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
0: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking apa hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat apa kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Ayondi sengaja dirancang orang tua ikut terlibat, bukan hanya anak sebagai pendengar. Harapannya kebiasaan mendongeng tidak berhenti di panggung atau ruang kelas, tetapi dibawa pulang menjadi rutinitas kecil di rumah nih pendengar. Untuk mewujudkan misinya, Ayo Dongeng Indonesia menggelar berbagai program yang berlangsung sepanjang tahun, beberapa di antaranya. Kegiatan mendongeng yang bisa hadir di berbagai ruang, baik secara rutin maupun daring. Acara ini pernah diadakan di ruang publik, sekolah, komunitas hingga melalui platform digital sehingga menjangkau lebih banyak keluarga yang mungkin belum pernah melihat pertunjukan dongeng secara langsung.

Program ini ditunjukkan bagi orang tua pendidik maupun siapapun yang ingin belajar cara mendongeng. Di sini, peserta tidak hanya diajari teknik bercerita, tetapi juga diajak memahami bagaimana membangun interaksi dengan anak, memilih cerita yang tepat, dan memasukkan nilai-nilai positif tanpa terkesan menggurui nih pendengar. Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di seputar komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Untuk selanjutnya kita hadirkan beberapa lagu penutup untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kita jelang bersama yaitu program Ruang Rindu.

0: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
1: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bang Dion ya. Selamat malam, aku Bang Dion di Empaku, minta putarin lagu Demi Kau dan Si Buah Hati. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Bang Dion ya, yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Bagi selanjutnya ada Mbak Ani yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Ani.
1: Selamat malam Bang Rindu.
0: Malam Mbak Ani. Gimana kabarnya nih Mbak Ani?
1: Alhamdulillah baik, sehat ini Bang. Cuacanya cerah malam ini.
0: Cerah ya Mbak.
1: Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah selalu baik nih Mbak Ani ya.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
0: Iya.
1: Ani murkes lagu ya Bang.
0: Boleh, lagu apa kira-kira?
1: Rati Purwasi dengan judul Mungkinkah Ini Nasibku.
0: Mungkinkah Ini Nasibku?
1: Iya.
0: Boleh, sapa salamnya dulu sambil saya carikan.
1: Sapa salamnya buat Abang Surapusu, selamat malam. Moga sehat selalu. Buat Bunda Erni juga, selamat malam. Moga sehat selalu. Mbak Lina, Mbak Siska, selamat malam. Moga sehat selalu. Sapa salamnya buat semuanya aja Bang, tanpa terkecuali. Selamat malam, salam sehat selalu. Buat Bang Dani, selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Oke, baik Mbak Ani.
1: Lagunya gimana Bang, ada kah?
0: Lagunya ada, dari Rati Purwasi, benar?
1: Iya. Ya, oke, kalau gitu Ani pamit. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Ani ini pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Mbak Siska yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Siska.
1: Selamat malam, Rong Lindo.
0: Iya, malam Mbak Siska. Baik, Mbak Siska,
1: Bang Dani, kan?
0: Iya, benar sekali.
1: Lagunya Cinderella.
0: Dari?
1: Dari siapa itu? Hilang.
0: Dari siapa?
1: Cinderella hilang.
0: Hilang.
1: Iya.
0: Boleh. Siapa salamnya dulu?
1: Saya Bang Dani. Siapa tadi itu ada Mbak Ani, kan?
0: Mbak Ani.
1: Salam Mbak Ani. Ada Bunda Ermi. Ada Tika Rampi. Ada Bunda Rima. Ada Bang Indi Pramana. Ada Bang Andre. Ada apalagi ini, ada Putra Panjar. Ada Bang Dio. Ada Mbak Eti. Ada Bunda Rima. Ada Indi Pramana. Ada siapa lagi yang ada? Banyak buat semua maunya aja Bang Dani.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali. Lagunya ditunggu. Ya, makasih. Waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Siska nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Putra Kusut yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memberi lewat lagu.
0: Oke. Gimana nih kabar cuaca di sana nih Bang Putra Kusut?
1: Ya, kabarnya sehat selalu Bang Dani.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya juga pada hari ini tadi aduh panas betul.
0: Iya. Benar sekali nih Bang Putra Kusut.
1: Malam ini juga cerah. Iya. Lagunya dengarkanlah keluhanku dari Ebit Gade.
0: Boleh sekali. Siapa salamnya dulu?
1: Salamnya untuk Mbak Ani, terima kasih sudah menyapa. Sehat selalu ya. Dan salamnya untuk semua-muanya aja, Bang. Dani, Bang Daninya. Semoga sehat selalu sama keluarga. Semoga semuanya sehat, Bang Dani.
0: Amin, amin, amin.
1: Tidak terkecuali.
0: Amin, amin.
1: Semuanya sehat sekali di udara, tetap di udara.
0: Siap.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Selamat malam. Sekian dan terima kasih, Bang Dani.
0: Iya, baik. Ya. Terima kasih buat Bang Putra Kusut ya, pendengarnya yang sudah bergabung nih pada malam hari ini di sesi Ruang Rindu. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
1: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
2: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
1: Tapi kayak beneran lah, Bu.
2: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
2: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
3: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Kami hadirkan kembali buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5523938.

0: Baik, selanjutnya ada Bung Kilip yang bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam Bung Kilip.
1: Selamat malam.
0: Malam Bung Kilip.
1: Dor. Kilip imangge tamangkung siwai dayo. Cielite liuk tasik diwalo lingkai jauh jalan. Itu nama lengkap Bung Kilip.
0: Wah, luar biasa nih Bung Kilip.
1: Lagunya kalau ada burung-burung putih.
0: Burung-burung putih, boleh sapa salamnya dulu.
1: Iya. Nah, salamnya buat yang sudah masuk, selamat malam semuanya. Terutama buat siapa tadi ya, Bu Ani ya.
0: Benar.
1: Mbak Ani juga putra siapa ya?
0: Putra Kusut.
1: Iya, Putra Kusut, betul. Ada juga Putra Rantau.
0: Ada.
1: Bung apa namanya itu? Apa namanya yang di Barong Tongkok itu? Buat Putra Tigar Lambit juga. Selamat malam semuanya. Ini Bung Kilip lama enggak gabung, kita lupa sudah. Oh, ya, Syamsuddin Nur, buat Syamsuddin Nur Banjarmasin. Lapangan Syamsuddin tuh. Selamat malam semuanya. Ini musim mana Bung Edi? Bung Edi siapa ini penyiarnya?
0: Dengan Dani nih, Bang Bung Kilip.
1: Ah, Bung Dani. Ini sekedar pemberitahuan bahwa di seputaran Mahakam ini airnya surut betul.
0: Surut betul ya sekarang.
1: Kecil
0: ya
1: airnya. Dengar ikannya banyak, kita timbul semua, ikannya mabuk.
0: Waduh.
1: Maka besar-besar ikannya. Ada yang sampai 3 kilo, 4 kilo satu ekor ikan itu, saking besarnya. Bu Erni itu paling tahu. Ya, Bu Erni put apa namanya? Pokoknya buat yang tahu-tahu, itu yang enggak tahu enggak usah tahu aja. Nah, itu ikannya besar-besar. Nah, salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z, dari Z kembali ke A. Yang mau cari ikan boleh hubungi Bang Kirip ya, banyak ikannya. Nah, besar-besar.
0: Oke.
1: Oke, buat Bung Deninya selamat bertugas dan sukses selalu.
0: Amin, amin.
1: Ya, sukses selalu. Terima kasih. Ada lagunya Bung Deni?
0: Ada, ditunggu ya Bung Kilip ya lagunya.
1: Oh iya iya iya, oke. Okay. Yang mau minta nomor Bang Kilip boleh minta sama Bang Dani. Kasih aja nomor Bung Kilip itu.
0: Oke, okay,
1: apalagi siap, kalau ada yang mau enggak mau kirim pulsa, wah senang betul Bung Kilip.
0: Waduh, oke. Okay.
1: Ya? Cari aja di Kilip Timangje itu ada kok nomor Bung Kilip di situ. Di WA-nya. Kilip Timangje. Oh iya, terima kasih ya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali pada Bung Kilip nih ya, yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

Mungkin kan? Karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Tustel namanya, kamera tustel gitu ya. Yang yang kalau di kalau habis moto diputer sendiri manual krek krek krek gitu ya.
2: Dulu Vio ingat juga Cici sama Koko Vio itu punya Walkman. Sekarang nggak ada lagi ya.
1: Walkman, betul. Walkman dulu. Dulu keren juga tuh, bawa segede gaban gitu, ditaruh di pinggang gitu ya. Terus ininya apa namanya, headphone-nya itu gede juga nih, yang kayak saya pakai sekarang ini.
2: Iya ya, permainan-permainan dulu juga itu udah jarang banget ya.
1: Bener, permainan zaman dulu. Vio sempat mainin apa dulu? Mainin perasaannya orang. Bercanda
2: dong. Main apa ya? Main
1: karet.
2: Udah ada sih, main tetek umpat sama teman-teman. Main apa namanya tuh yang di tanah?
1: Tanah di gambar kamar. Tanah di gambar kamar.
2: Di tanah itu digambar terus. Apa sih namanya?
1: Main lompat-lompat gitu.
2: Iya.
1: Oh iya. Main-main kayak asin gitu ya, asin naga gitu.
2: Kalau apa gitu? Bukan.
1: Kalau daerah lain enggak tahu namanya.
2: Pokoknya itulah.
1: Nah, itu ya.
2: Banyak permainan juga yang enggak ada dulu kan, kita bermain bersama teman-teman itu, tetangga-tetangga apa, sekarang kan udah jarang banget kita lihat.
1: Benar.
2: Banyak sih.
1: Sekarang individualisme sekarang ya.
2: Iya, karena apa? Karena
1: gadget.
2: Jadi ada hal positifnya juga sih.
1: Benar.
2: Negatif.
1: Benar.
2: Tapi ya, sosialisasi sama teman-teman kurang.
1: Kurang, benar.
2: Makanya empati terhadap teman, empati terhadap sesama itu berkurang.
1: Itu dia. Iya, betul. Jadi ya itu tadi ya, karena zaman dulu ini kebersamaan itu terasa banget ya.
2: Banget.
1: Gak usah jauh-jauh, ini kan Agustus nih. Perlombaan Agustus yang tahun sekarang dibandingkan di tahun kita waktu masih kecil itu ramai yang dulu ya.
2: Yang dulu dong, kebersamaan itu enggak ngelihat status, enggak ngelihat. Pokoknya enggak lihat suku, enggak lihat agama. Tumpah jadi satu.
1: Benar.
2: Kalau sekarang yang Vio lihat, mohon maaf, pada saat 17-an bukan jiwa patriotisme, bukan jiwa nasionalisme, tetapi lebih ke apa sih, mempercantik lorong-lorong, lebih mempercantik ruang, tata ruang gitu.
1: Iya.
2: Jadi gaya-gayaan.
1: Iya, benar.
2: Lebih ke kebersamaan.
1: Kebersamaan ya. Oke, Vio ikut lomba apa kemarin? Gak ada lomba.
2: Vio ikut di kantor.
1: Oh, di kantor. Iya, iya.
2: Tapi selalu juara.
1: Saya di kantor hari Kamis nih, baru main di kantor nih, lomba-lomba nih.
2: Main angka, Bang?
1: Ya lomba-lomba simpel lah, lomba-lomba.
2: Ya, Vio sering ketawa kalau lihat bapak-bapak itu main bola pakai daster.
1: Oh, bapak main bola pakai daster. Saya pernah. Pakai daster pernah, pakai sarung pernah.
2: Lucu banget daster emaknya ya, daster.
1: Pokoknya daster siapa aja, yang penting sedang dipakai.
2: Lucu lah, lucu. Dulu lucu ya,
1: abangnya. Oke. Terima kasih Viola sudah bergabung.
2: Sama-sama
1: ya.
2: Abang. Oh iya, buat semuanya ya. Terima kasih selalu sapaannya.
1: Iya.
2: Selamat beristirahat semuanya.
1: Oke.
2: Sehat semua, mungkin karena tahu ya, kalau Vio masuk pasti sama Bang Deddy.
1: Iya, makanya ditunggu. Viola yang ditunggu nih, bukan saya yang ditunggu. Viola, mana Viola nih? Biasanya kalau saya kalau saya siaran, biasanya kalau Bang Deddy siaran ada Viola tuh masuk. Nah, artinya kan Viola yang ditunggu.
2: Bukan Bang Deddy.
1: Viola lah yang ditunggu.
2: Iya, pendengar nunggu Vio nunggu Bang Deddy.
1: Oke, ditunggu lagunya ya.
2: Terima kasih Abang.
1: Siap.
2: Selamat beraktivitas ya. Selamat
1: iya. Terus. Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Viola yang ada di Makassar ya, di ujung pandang gitu ya. Kalau dulu ujung pandang sekarang Makassar ya.

0: Makassar, ujung Padang, baru Makassar lagi ya. Nah, kita coba hadirkan Hotel California dari Eagles dan juga ada Damai dari The Massive, tapi kita hadirkan setelah yang satu ini dulu. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda.

0: Divisi ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: Divisi? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Cloud Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan

0: Coba aja aku punya kaki lengkap, pasti aku bisa main kayak mereka. Sedih, tapi...
1: Loh, Bulan, kok kamu duduk aja sih? Ayo, gabung dengan teman-teman.
0: Aku...
1: Matamu kok merah? Kamu nangis ya?
0: Ah, enggak kok. Cuma... Aku kan... Kakiku.
1: Bulan, aku dan teman-teman adalah temanmu, dan kita semua menerima keadaanmu. Jadi jangan merasa risih dan minder ya.
2: Teman sejati tidak hanya siap menerima siapa diri kita, tetapi juga harus mampu menempatkan diri pada orang lain.

nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kemudian 200 orang telah berkumpul dan mendengarkan ia berbicara. Ia bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata, "Saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda, tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini. Saya telah meremas tagihan." Ia kemudian bertanya, "Siapa yang masih menginginkannya?" Semua 200 tangan masih terangkat. "Ya," jawabnya. "Bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjak dengan sepatunya. Ia mengambil dan menunjukkan kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. "Sekarang siapa yang menginginkannya?" Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Masih bernilai $20. Seringkali kita dalam hidup ini, hidup menemukan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai

0: Ayan, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang dipanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa itu. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika itu tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama, kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali. Namun, kenapa dengan masalah yang sama, tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

biasa, memori lewat lagu. Ya, tadi sudah hadir Sarini ya, kau yang memilih aku ya, siapa suruh kau memilih aku gitu ya. Tapi kau juga acuhkan aku ya. Nah ini ya, sudah hadir ke ruang dengar Anda, semoga terhibur Anda di malam hari ini ya. Dan silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 7365 66 743 495. Oh, ini Bang Mamat, Viola muncul katanya. Iya, tuh kan Viola kan. Bang Mamat pun menantikan ya suaranya Viola ini ya, suara merdunya Viola. Makanya langsung di komen sama Bang Mamat ini, Viola muncul gitu ya. Baik, kita coba sapa WhatsApp yang lain ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Bang, kalau dulu ada toko kaset banyak Bang di mana-mana, kita rasa orang kaya kalau mau beli kaset yang original. Nah, sekarang udah gak ada lagi toko kaset. Jangankan toko kaset, sekarang toko CD pun sudah tidak ada lagi kayaknya. Bang, saya mau dengerin lagu tadi, ada yang barat, John Denver ya Bang, itu suka ayah saya dulu, Take Me Home. Oke, nanti kita coba hadirkan Take Me Home ke Country Road ya. Saya juga suka ini ya, dulu bapak saya juga sering muter lagu ini ya. Oke, nanti ya untuk Rahmat jadi Samarinda gitu ya. Satu alam ruang rindu, dulu ada sekarang tidak ada, setrikaan ayam-ayaman Bang yang dipakai batu bara arang, sekarang kan sudah pakai listrik Bang, tapi itu satu-satunya alat pelicin pakaian biar kelihatan rapi. Lagunya tolong diputerin Bang ya, Reza Artemevia. Oke, terima kasih ya Anwar di Samarinda. Baik Anwar ya. Ya dulu ya ada tuh setrikaan itu, saya tapi gak sempat pakai itu ya, gak sempat tahu itu kayaknya di atas saya lagi deh ya. Dulu ada memang ya setrikaan, di fosilnya pun masih ada tuh waktu nenek saya simpan itu dulu, sekarang udah pada hilang tuh kemana. Sama juga kata Viola tadi, kamera roll itu ya, pencuci foto, tukang cuci foto di pinggir jalan tuh biasanya ada, sekarang udah gak ada. Emang gak ada ya sekarang, instan ya, gak perlu dicuci-cuci lagi ya, simpan di handphone, simpan di gadget masing-masing gitu ya. Oke lah, kita hadirkan lagi dua lagu untuk Anda ya di malam hari ini, biar lagunya bisa terputar semua ya untuk malam hari ini, biar semuanya juga terhibur ya untuk malam hari juga. Baiklah, karena kita bersama dari BCL, ini requestan dari Viola tadi ya, kemudian nanti ada Take Me Home, Country Road dari John Denver.

0: masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Inspirasi hari ini.
3: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

Mike Mihom, Country Road, ya sudah hadir ke ruang dengar Anda. Semoga terhibur Anda di malam hari ini. Di penghujung acara, ya pendengar Pro 1 R Samarinda, Anda masih kami temani tentunya, ya, dengan lagu-lagu pilihan dan juga sedikit kenangan yang Anda ceritakan tadi, ya. Mudah-mudahan bisa mengembalikan memori Anda di masa-masa dulu, ya. Memang, ya, masa-masa dulu itu masa yang paling indah katanya, ya. Ya, memang indah, ya. Ada yang sudah tidak bisa bersama lagi, bersama kita, gitu, ya. Ada teman-teman yang sudah meninggalkan kita lebih dulu. Orang tua kita mungkin yang sudah tidak ada lagi, ya. Zaman dulu ada orang tua, sekarang nggak ada orang tua, gitu, ya. Ya, itu semua terangkum menjadi memori yang indah untuk kita semua. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sudah di penghujung acara kita di malam hari ini, ya. Semoga apa yang sudah kami hadirkan, ya, dapat menghibur Anda semua, ya, di malam hari ini. Dan semoga besok akan lebih baik lagi dari hari ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya. Dari obrolan kita tadi, ya, ternyata zaman itu boleh berubah, ya. Teknologi boleh semakin canggih, tapi ada hal-hal sederhana dari masa lalu yang justru terasa begitu berharga untuk dikenang, ya. Dulu bermain bersama teman cukup dengan permainan sederhana, ya, apa yang disampaikan Bang Mama tadi, Julak Surindeng, ya, kemudian Pak Sigit tadi, ya, karena berkomunikasi cukup lewat surat atau bertemu langsung, ya, atau paling wah itu, ya, pakai telepon, ya, telepon umum tadi, ya. Dan hiburan pun tidak harus mahal, ya. Sekarang semuanya serba murah, mudah dan cepat, ya. Tapi belum tentu semuanya terasa sederhana dulu, ya. Dan belum tentu juga semuanya itu akan memiliki memori indah, gitu, ya. Nah, lalu menurut Anda, apa yang dulu sederhana tapi sekarang justru terasa mahal atau sulit ditemukan? Apakah waktu berkumpul, permainan masa kecil, suasana sekolah, atau mungkin sekedar menikmati sore tanpa harus sibuk dengan gadget tadi, ya? Ya, terima kasih sudah menjadi bagian dari siaran hari ini, ya, pendengar, ya. Mudah-mudahan, ya, kita sesekali, ya, bernostalgia karena dari hal sederhana itulah banyak kenangan indah tercipta, ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

Alkisah, seekor ular memasuki gudang tempat kerja tukang kayu di sore hari. Kebiasaan si tukang kayu membiarkan sebagian peralatan kerjanya masih berserakan dan tidak merapikannya. Ketika ular itu berjalan ke sana kemari di dalam gudang, tanpa sengaja ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular terluka. Tetapi ular beranggapan gergaji itu menyerangnya. Ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan itu menyebabkan luka parah di bagian mulutnya. Marah dan putus asa,

di saat kita marah, kita ingin melukai orang lain. Tetapi sesungguhnya tanpa disadari, yang dilukai adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena perkataan dan perbuatan di saat marah adalah perkataan dan perbuatan yang biasanya akan kita sesali di kemudian hari. Pendengar, mari kita sama-sama belajar untuk tidak marah, atau setidaknya mampu meredakan marah terhadap situasi buruk yang

Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Murai Nerima.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Samarinda mengikuti Religi Pagi pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Tengah.

0: apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat

Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar, saat ini kita sudah masuk pada pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadir dalam program Mutiara Pagi.

0: favorita.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya rekan siaran Padel, ditemani rekan Muhammad Ilham, pendengar hadir dalam program Mutiara Pagi di edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak banyak, tidak hanya berbicara tentang seorang tokoh yang kita kenal dari sejarah ya. Rasulullah adalah sosok yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, salah satu momentum yang sering dikaitkan dengan kecintaan kepada Rasulullah adalah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah masyarakat kita, peringatan maulid ini hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang diisi dengan pembacaan salawat, pembacaan sirah atau sejarah kehidupan Rasulullah, dan lainnya. Namun di tengah keragaman cara masyarakat ini pendengar, ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Dan inilah yang menjadi topik kita pada pagi hari ini, mencintai Rasulullah, memahami maulid dengan ilmu dan adab. Bersama narasumber kita yang sudah terhubung di aplikasi Zoom Meeting RRI, Bapak Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris UINSI Samarinda. Kita sapa beliau. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, setelah sajian tausiah nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi, sharing atau mengajukan beberapa pertanyaan di dua telepon nanti kami buka serta di line WhatsApp ya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah kita pada pagi hari ini terkait tema kita, mencintai Rasulullah, memahami maulid dengan ilmu dan adab. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini Pak Ustadz, silakan Pak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, yang mendengarkan RRI dan yang menyaksikan di jalur YouTube atau di media sosial RRI lainnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan tentu yang selalu kita syukuri, yang selalu kita sebut-sebut adalah nikmat iman. Tatkala kita masih bisa melaksanakan ibadah, menunaikan segala apa yang Allah perintahkan, dan kita berusaha sekuat mungkin menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Seperti yang disampaikan oleh pos kitab tadi, sangat menarik bahwa cinta kepada Rasulullah itu selalu dikaitkan dengan momentum maulid. Ya, karena memang pasma bulan ini adalah bulan Rabiul Awal yang memang hampir sebulan, bahkan bisa saja sebelum masuk Rabiul Awal, bahkan beberapa bulan setelah Rabiul Awal, biasanya masyarakat kita masih melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saya memulai ini dengan satu ilustrasi bahwa kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar dalam memperingati Maulid, ya. Kita juga tentu tidak sedang mencari siapa yang paling mencintai Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena setiap kita yang beragama Islam, memeluk Islam, menerima Islam sebagai agama kita, sebagai pedoman kita, kita sepakat dalam satu hal, bahwa kita mencintai Rasulullah. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian tadi, ya tentu ekspresinya bagaimana seperti yang disampaikan oleh host kita. Yang menjadi pertanyaan utama itu adalah, kalau kita mencintai Rasulullah, bagaimana seharusnya cinta itu diwujudkan? Ya, inilah mungkin yang sebagian akan menjadi fokus pembicaraan kita. Ketika pertanyaan itu diajukan, apakah kita cukup menyatakan, ya saya cinta Nabi? Ya, tentu tidak cukup demikian. Tidak cukup demikian. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ya, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Allah. Itu di, jadi begini, ayat ini berbicara, Allah berbicara kepada Nabi, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian ingin, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ya. Katakan demikian kepada umat manusia, kepada umat, ikutilah aku, maka kalau engkau mengikutiku, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, ya. Maka kalau kita lihat, ayat ini mengajarkan bahwa cinta itu bukan hanya berkisar pada aspek perasaan. Cinta itu harus melahirkan apa yang disebut dengan ittiba, ittabi'uni, itu perintah Allah. Perintah Allah, fattabi'uni, perintah Allah kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, ikutilah aku. Jadi cinta itu harus melakukan ittiba, yaitu mengikuti. Oleh karena itu, hari ini kita akan berbicara tentang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak hanya dengan berdasarkan atau secara emosional, tetapi dengan ilmu, dengan dalil, dengan adab. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaan mendasar pertama adalah, mengapa kita harus mencintai Rasulullah? Ya, kenapa cinta kepada Rasulullah itu menjadi sebuah ajaran, sebuah perintah kepada kita sebagai umat Islam? Ya, kita tahu bahwa Allah tidak hanya mengutus Nabi pembawa hukum. Ya, Allah mengutus Nabi Muhammad itu tidak sekedar membawa ajaran, ya, membawa hukum, ajaran, kemudian membawa risalah. Kalau membawa risalah, membawa ajaran sudah pasti memang, tapi tentu tidak sebatas itu. Ada nilai yang di sana yang jauh lebih tinggi dari semuanya, ya, yaitu nilai kemanusiaan. Apa itu nilai kemanusiaan? Yaitu rahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kaum Muhammad kecuali agar menjadi rahmatan lil alamin. Beliau itu adalah rahmat. Nabi itu adalah pembimbing. Nabi itu adalah penyelamat dari kebobrokan hidup kita. Ya. Karena memang posisi Nabi itu Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik untuk kita tiru, untuk kita ikuti, untuk kita ittiba. Maka logikanya mencintai Rasulullah itu tentu bukan sekedar mencintai sosok sejarah, tokoh sejarah, ya, pelaku. Tidak sekedar mencintai bagaimana perjuangan Nabi, ya, ke penderitaan yang dialami oleh Nabi. Tidak sekedar tahu tentang itu semua, ya. Kenapa? Karena ada yang nilai yang tentu kita patut kita bersyukur dengan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mencintai beliau itu melalui kita mengenal, karena melalui Nabi itu kita mengenal Allah, siapa Tuhan kita. Betapa kalau kita hidup ini tidak mengenal Tuhan kita siapa, ya, kita tidak punya tujuan hidup, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengenal Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah. Kita tahu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui beliau kita tahu bagaimana cara beribadah. bagaimana cara berkeluarga, bagaimana cara bermasyarakat, memperlakukan orang lain, bersikap kepada orang tua, ya, bersikap tegas kepada atau menghadapi musuh, bagaimana memperlakukan orang miskin, bagaimana kita memiliki sikap memaafkan, bersabar, dan tentu bagaimana kita bisa hidup sebagai manusia yang berakhlak. Karena akhlak itu adalah nilai tertinggi yang diajarkan Nabi kepada kita, yaitu innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak yang agung. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu ada satu prinsip, oleh karena itu muncul satu prinsip di dalam Islam bahwa cinta kepada Rasulullah itu adalah bagian dari iman. Artinya bahwa kalau seseorang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada sesuatu yang kurang dari imannya. Ya, dia tetap mengatakan amantu billahi wa malaikati wa rusulihi. Saya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para rasul dan seterusnya. Tetapi pada sisi kehidupannya dia tidak mencintai Nabi, berarti ada yang kurang sebenarnya di dalam keimanan. Ya. Mencintai Rasulullah itu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ungkapkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang, ya, salah seorang di antara kalian, siapapun kalian, tidak akan sempurna imannya sampai aku ini lebih dicintai daripada siapa? Daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan seluruh umat manusia. Ada idola kita di dalam kehidupan ini. Mungkin kita pasti kita mencintai keluarga, pasti kita mencintai harta, pasti kita mencintai anak, ya, mencintai sesama, mencintai kedua orang tua kita. Tetapi ada satu yang lebih di atas segalanya, itu adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi tidak mengatakan kalian harus sekadar mengetahui saya, tahu tentang sejarah perjuangan saya, penderitaan saya, tahu bagaimana saya berdakwah, ya. Tetapi itu ada satu kata kunci, ahabba ilaihi, yang paling mencintai saya dari segalanya. Nah, oleh karena itu, tentu hubungan kita sebagai umat Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar hubungan sejarah, hubungan genetika, hubungan berdasarkan zat keturunan, hubungan intelektual atau apapun itu. Tapi di situ adalah hubungannya adalah hubungan mahabbah, ya. Apa itu? Cinta. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cinta itu dibuktikan. Nah, ini mari kita lihat bagaimana cinta kepada Nabi itu dibuktikan, diekspresikan, diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk kegiatan. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu memiliki beberapa indikator atau beberapa tanda. Ya, pertama atau diantaranya adalah bahwa mencintai Nabi itu adalah mencintai apa yang beliau ajarkan. Ya, semua yang disampaikan Nabi kepada kita menjadi sesuatu ajaran yang indah. Ya. Tadi sudah disebutkan bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berkeluarga, bagaimana memperlakukan anak istri, memperlakukan orang tua, memperlakukan tetangga. Kita mencintai semua ajaran yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua adalah kita mengikuti sunnahnya. Apa itu sunnah? Sunnah itu jalan. Ya. Makna dasar sunnah itu adalah jalan. Jadi kalau kita mengikuti jalannya Nabi, itu artinya kita mencintai Nabi. Kita mencintai Nabi, ya. Lalu yang ketiga adalah memperbanyak sholawat, ya. Memperbanyak sholawat, ya. Kalau sholawat itu memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Ya, seringkali kita ulang, akan mungkin setiap khutbah Jumat itu khatib selalu mengulang-ulang ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat dan para malaikat itu bersolawat kepada nabi. Ya, maka wahai kalian umat yang beriman, bersolawatlah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai penghormatan, dengan penuh hormat. Nah, itu diantara yang menjadi tanda ekspresi cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian tanda yang lain adalah, atau wujud kecintaan yang lain adalah, kita mempelajari sirah beliau, sejarah kehidupan beliau, ya, perjalanannya, dakwahnya. Bagaimana ketika beliau berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan tetangga yang tidak seideologi, yang tidak sama dengan keyakinan dan sebagainya. Lalu tanda yang mungkin juga tidak kalah pentingnya adalah kalau kita meneladani akhlak. Nah, yang inilah seringkali memang ya terabaikan oleh kita. Kelima ini yang saya sebutkan merupakan tanda atau wujud kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi tentu tidak boleh berhenti pada pujian kepada Nabi, ya, sekedar ucapan pujian kepada Nabi, tapi cinta kepada beliau harus menghasilkan perubahan akhlak. Ya, salawat itu diperintahkan, mempelajari sirah Nabi itu diperintahkan, dianjurkan, karena bagaimana kita menumbuhkan cinta kepada sosok itu kalau profilnya, pribadinya kita tidak tahu, sejarah perjuangannya. Nah, kalau kita tapi ada yang nilai yang lebih tinggi dari itu semua adalah ketika kita menyatakan mencintai kepada cinta kepada Nabi, maka semestinya harus ada harus menghasilkan perubahan akhlak. Maka kalau kita rajin membaca maulid, tetapi mohon maaf, mungkin ya masih suka menghina, mudah menghina, mudah merendahkan, maka ada sesuatu yang harus kita evaluasi, yang harus kita kritisi, yang harus kita perbaiki. Ya, karena apa istilahnya sekarang itu, banyak anomali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, boleh jadi kita banyak bersolawat tetapi masih suka bohong, ya, masih suka berdusta, ya. Kita harus bertanya kepada diri sendiri. Di pertemuan-pertemuan yang lalu itu seringkali para saudara kita bertanya, mengapa yang ketangkap pelaku korupsi itu orangnya kan sholat itu, ya. Ya, kalau muslim biasanya sholat. Ya, banyak mempertanyakan seperti itu karena ada anomali di situ, kok tidak sesuai gitu. Ya. Boleh jadi kita misalnya suatu ketika menangis mendengar, ketika mendengarkan kisah-kisah kesulitan yang Nabi hadapi, tetapi ya kita sulit mengikuti, meneladani kesabaran beliau. Maka kalau seperti itu berarti ya cinta kita belum, kecintaan kita kepada Nabi belum sempurna, karena hanya sekedar menangis ketika mendengarkan kisah-kisah perjuangan beliau, ya, tetapi kita tidak mau meneladani kesabarannya. Oleh karena itu, maulid seharusnya tidak hanya membuat kita mengenal kelahiran Nabi, tapi membuat kita seharusnya melahirkan kembali akhlak Nabi dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari kita masuk kepada pertanyaan yang membutuhkan jawaban ilmiah. Katakan seperti itu. Bukankah tema kita adalah memahami maulid Nabi dengan ilmu dan adab? Pertanyaan yang saya maksud adalah, apakah merayakan maulid ada pada zaman Nabi SAW? Tentu ya sederhananya, siapapun kita tanpa harus belajar banyak, kita jawab, ya tidak ada. Maulid tidak pernah dilakukan di masa Nabi. Ya. Nah, kita kita jujur seperti itu, mengatakan demikian. Karena tidak satupun riwayat yang sahih atau yang dhaif sekalipun mungkin ya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengadakan perayaan Maulid dengan format seperti yang kita yang kita kenal seperti tradisi saat ini, tidak ada. Bahkan pada masa para sahabat tidak ada juga yang mengadakan demikian. Tidak ada yang mengadakan secara khusus seperti ini, seperti sekarang ini. Ya. Tetapi tentu adalah bahwa menyatakan tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tentu tidak menyelesaikan masalah, tetapi tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya. Kenapa? Karena tentu ya, pertanyaan itu biasanya diajukan dalam rangka mengkritik. Kenapa engkau masih melakukan Maulid Nabi? Bukankah tidak pernah dilakukan di masa Nabi? Asalkan jangan kita kemudian memegang satu kalimat. Kalau ada dalilnya yang sahih, hadisnya menyatakan bahwa ada Maulid Nabi melaksanakan Maulid, maka hari ini pun saya ikut kepada Anda. Nah, itu juga kadang muncul dari perdebatan-perdebatan antara orang-orang yang pro dan kontra. Tentu kalau kita mau menjawab pelan-pelan pertanyaan seperti tadi, ya memang kita akui bahwa tidak ada dalil tentang Nabi melaksanakan Maulid, sahabat melaksanakan Maulid seperti format yang ada saat ini. Tetapi apakah setiap perkara yang tidak dilakukan Nabi otomatis menjadi haram? Ya, apakah semua itu yang tidak pernah dilakukan Nabi, tidak dilakukan di masa sahabat, otomatis menjadi sesuatu yang haram? Tentu ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab ya dengan metode-metode tertentu, ya, dengan jawaban yang perlu pendalaman, perlu kearifan di dalam menjawab atau menanggapi pertanyaan seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya biasanya muncul adalah mana dalilnya, ya, mana dalilnya. Tadi ya saya katakan boleh jadi ada di antara kita misalnya, ya, kalau ada dalilnya hari ini pun saya ikut dengan Anda. Ya, nah, sesungguhnya pertanyaan ini sangat bagus ya, karena memang kita akui bahwa Islam itu adalah agama dalil. Tetapi pada saat yang sama juga kita harus mengakui kita harus memahami bahwa apa yang dimaksud dengan dalil. Apakah dalil itu hanya ayat Al-Quran yang menyebut persis seperti perbuatan yang dimaksud? Atau apakah dalil itu hanya sebatas setelah Al-Quran itu adalah hadis yang menyebut persis nama perbuatan tersebut? Tentu tidak sesederhana itu, ya. Sekali lagi, tidak sesederhana itu. Karena di dalam tradisi pemikiran Islam, pemikiran hukum, atau yang disebut dengan usul fikih, itu ulama itu mengenal berbagai sumber dan metode istidlal, metode dalam mengambil dalil. Ya, tentu yang paling utama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah. Lalu diikuti ada yang disebut dengan Ijma, ada yang disebut dengan Qiyas, ada yang disebut dengan Istishab, Maslahah, Urf, dan sebagainya. Ya, ini yang disebut dengan metode istimbat, ya. Istimbat sesuai dengan karakteristik mazhab masing-masing. Kalaupun misalnya kita menyatakan saya tidak mengikuti, saya tidak bermazhab, monggo, tetapi paling tidak istidlal, mengambil dalil itu tentu tidak sebatas hanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena seberapa mampu kita kemudian melakukan istimbat hanya karena membaca Al-Quran, seberapa kuat pemahaman kita terhadap Al-Quran, seberapa baik pemahaman kita terhadap hadis dan sebagainya. Oleh karena itu, berangkat dari sini, maka saya ingin mengatakan bahwa tidak adanya teks yang menyebut sebuah praktik ibadah secara jelas, secara sharih, itu tidak selalu berarti bahwa tidak ada dasar syariat untuk praktik itu. Ketika ada satu praktik agama yang tidak ada dalil syar'i yang menyebut secara jelas, menyebut secara pasti tentang perbuatan itu, tidak berarti bahwa perbuatan itu kemudian wajib menjadi haram, ya, atau pasti haram. Tidak demikian. Maka pemikiran usul fikih itu memang penting, sangat penting di dalam pemikiran hukum kita, ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebutlah misalnya satu contoh, ya. Katakan apa namanya? Azan, ya. Azan Jumat pada masa Utsman. Pertanyaan bisa muncul, pernahkah Nabi melaksanakan azan dua kali pada saat hari Jumat, ya? Ya, tentu jawaban kita mengatakan tidak pernah, ya. Karena azan dua kali itu, tradisi itu dimulai pada masa Utsman bin Affan. Kenapa? Ada kondisi yang dilihat bahwa tidak bisa lagi seperti di masa Nabi. Di masa Nabi itu umat Islam belum terlalu banyak. Jadi sekali azan saja sudah bisa berkumpul semua. Apalagi ketika Nabi masih hidup, sudah pasti bahwa jamaah atau umat Islam itu hidup itu tidak mau jauh-jauh dari lingkaran atau sekitar kehidupan di mana Nabi berada, ya. Tapi begitu Islam sudah berkembang, utamanya di masa Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan mempertimbangkan dari aspek itu, ya, aspek itu bahwa mesti sebaiknya azan itu dilaksanakan dua kali. Kenapa? Melihat umat Islam semakin banyak, maka kalau satu kali azan saja, saya khawatir pasti pada waktu itu banyak, kebanyakan dari mereka adalah masbuk, ya. Sementara kalau masbuk di hari Jumat itu agak menjadi masalah, karena cuma dua rakaat sebelumnya itu diawali oleh dua khutbah, ya. Itu saya kira pertimbangan, itu pertimbangannya kenapa Utsman bin Affan itu mentradisikan atau membuat aturan bahwa azan itu sebaiknya dua kali dilaksanakan pada hari Jumat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, sebelum kita masuk pada dialog, kira-kira ada pertanyaan begini, maulid apa sebenarnya yang dirayakan? Ya. Sekali lagi, maulid apa yang dirayakan? Apakah kita merayakan maulid itu melihat bahwa Nabi sebagai manusia semata? Ya, tentu tidak sebatas itu. Kita merayakan maulid itu kenapa? Karena di awal saya menyatakan kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah di mana? Yaitu nikmat Allah yang pada momen diutusnya Rasulullah ke di bumi ini. Saya ulangi ayat yang saya bacakan pertama adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Nabi itu diturunkan, diutus tidak sekedar membawa ajaran agama yang baik, ya. Tidak sekedar mengajarkan kepada kita tentang hukum berkeluarga, hukum kehidupan di dunia ini, kehidupan sosial dan sebagainya. Tetapi nilai yang jauh lebih penting itu adalah ketika Nabi diutus ke dunia ini menjadi rahmat kasih sayang. Dan rahmat itu tidak hanya berlaku di kalangan umat Islam, tetapi juga berlaku untuk semua, lil alamin, universal. Jadi rahmat itu berlaku universal. Maka maulid dalam bentuk yang dibolehkan oleh ulama itu dipahami oleh sebagian ulama itu sebagai apa namanya, atau perkumpulan untuk menyatakan syukur atau majelis syukur dan pengingat terhadap nikmat diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini kami cukupkan dulu sebagai pengantar. Saya kembalikan kepada Bapak Fadil.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Dan apa dengar, banyak hal yang tentunya bisa kita renungkan, ya, bahwa mencintai Rasulullah bukan hanya persoalan bagaimana kita memperingati kelahiran beliau, tetapi bagaimana kita benar-benar mengenal beliau, menghormati beliau, mengikuti ajarannya, dan menghadirkan keteladanan beliau dalam kehidupan kita. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan undang Anda untuk berpartisipasi di dua jalur telepon di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp ya di 0811 5544976, dan Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda melalui kanal YouTube @RI Samarinda. Kami jeda sejenak, tetap bersama kami.

0: maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi suatu melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra

0: Samarinda.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami sudah buka 2 jalur telepon untuk Anda ya di 7365667434495 dan tempatnya sudah ada yang menunggu Pak Ustaz di jalur telepon. Kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Pak Jumeri ya Pak ya.
2: Iya.
1: Baik, silakan Pak Jumeri.
2: Simpel aja.
1: Ya.
2: Kayaknya kan kita nggak masalah berbeda, ya kan? Yang maunya melaksanakan silakan, yang tidak silakan. Hanya pertanyaannya begini, adakah orang yang lebih mengetahui agama daripada Rasulullah, atau ada orang yang diberikan wahyu atau apa namanya masalah agama selain daripada Rasulullah? Karena Rasulullah itu sudah cukup, artinya beliau diwafatkan tuh sudah cukup agama ini, tidak ada lagi tambahan atau pengurangan. Artinya kan agama itu sudah hanya disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, bukan kepada selainnya. Jadi untuk masalah ini saya hanya bertanya, apakah ada orang yang kemudian disampaikan oleh Allah wahyu setelah Nabi Muhammad, atau ada yang diberikan apa namanya pengetahuan untuk menambahkan atau mengurangi masalah agama? Karena agama itu kan sudah cukup. Artinya kita harus ridho dengan apa yang Allah berikan, yang apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jumeri yang ada di Samarinda sudah bergabung di jalur teleponnya. Ya Pak Ustadz, sebelum kita tanggapi dari Pak Jumeri, sekalian kita terima satu lagi ya Pak Ustadz ya. Kita sapa, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Fadil.
1: Siap Pak Nano, silakan Pak Nano.
3: Ya, siap Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya Ustadz, salah satu diturunkannya Nabi itu kan untuk memperbaiki akhlak. Jadi gimana Ustadz kondisi akhlak umat waktu itu sebelum Nabi diturunkan itu, dan lagi apabila dibandingkan akhlak sebelum Nabi dan Nabi ada dengan sekarang, kondisi sekarang seperti apa gitu ya.
1: Baik.
3: Barangkali ya Mas Fadil Ustadz. Siap. Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano di Samarinda juga sudah bergabung. Dan baik, kita tanggapi dulu Pak Ustadz dua penelpon kita tadi, Pak Jumeri yang pertama. Iya, tampaknya masih ada satu lagi ya Pak Ustadz, sekalian kita terima Pak Ustadz. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud di Samarinda, silakan Pak.
5: Sehat ya Mas Fadil.
1: Alhamdulillah.

0: agak beropini bahwa Mahut ini kan enggak pernah baginda Rasulullah itu berwasiat pada anaknya, sahabatnya, pada umatnya, sekiranya aku wafat buatlah acara maulid seperti ini ya. Ini enggak banyak kawan-kawan begitu, karena merah itu maulid hanya pergi ke luar kota aja Pak Ustaz. Tidak mau merayakan, bukan enggak berbentuk sundal itu kan ya. Bagaimana kita ini umat muslim, umat Rasulullah itu mengenal sosok baginda Rasulullah, bagaimana sihara Rasulullah itu salah, bagaimana baginda Rasulullah itu makan, caranya tidur, dari acara-acara maulid ini. Saya ambil foto gambaran saja negara Spanyol abad 15 berjaya dengan Islamnya itu, Pak Ustaz. Mereka membangun rumah-rumah ibadah itu dengan kultur budaya Eropa dan Timur Tengah. Karena sunnah-sunnah dan ini perayaan-perayaan maulid Islam ini enggak pernah dirayakan. Alat cabut Islam itu hanya kenangan itu. Ketika dibangun itu sebagai perpustakaan, pertunjukan opera, gelanggang olahraga, tidak menunggu kemungkinan negara kita juga alam mencabut Islam ini. Kita lihat dari nilai positifnya ini, maksudnya perayaan maulid ini kan positifnya baik untuk kita, anak-anak kita, bagaimana kita mengenal sosok Rasulullah.
1: Baik, siapa?
0: Demikian, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tahan dulu untuk penelpon dan pendengar kita. Tiga penelpon pertama kita, ada Pak Jumeri, ada Pak Nano, dan juga Pak Daud. Pak Jumeri tadi, Pak Ustadz, mengenai perbedaan ini, adakah orang yang lebih mengetahui agama daripada Rasulullah, atau adakah orang yang diberikan wahyu selain Rasulullah? Ini pertanyaan pertama, Pak. Bisa ditanggapi dulu, Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih Pak Jumairi. Nah, ini juga termasuk pertanyaan menurut saya ya, mungkin ya tidak kurang proporsional atau tidak proporsional sebenarnya ketika pertanyaan itu kita ajukan dalam rangka mempertanyakan maulid. Seolah-olah maulid itu adalah ibadah baru, padahal bukan Pak. Tidak ada di dalam Islam dari kelompok muslim yang melaksanakan maulid itu mengatakan bahwa maulid itu ibadah baru, tambahan dari ibadah yang sudah ada. Kita semua sepakat bahwa diutus Nabi itu al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina, itu sudah jelas. Allah katakan itu di dalam Al-Quran bahwa hari ini Nabi SAW aku diutus sudah sempurna agama, dan untuk itu tidak ada lagi agama baru setelah itu. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah ada orang lebih tinggi, lebih mulia daripada Nabi karena seolah-olah menciptakan kegiatan-kegiatan atau ibadah baru? Ya, saya kembalikan bahwa ini bukan ibadah baru yang kita ciptakan. Maulid itu betapa tidak di dalamnya begitu banyak ada kebaikan. Tetapi kan namanya kita biasanya kalau tidak setuju dengan maulid itu ada lagi pertanyaan. Tidak berarti bahwa semua kebaikan itu tidak berarti bahwa itu sunnah sesuai ajaran Nabi. Nah, itu tuh jadi tidak akan selesai perdebatan seperti ini. Mari kita lihat secara bijaksana. Saya kembali katakanlah misalnya begini, dalil. Karena kita menganggap itu kan dalil itu hanya Al-Qur'an dan sunnah, hadis. Okelah, kalau Al-Qur'an itu kita semua sepakat. Al-Qur'an itu qat'iyyun nurut. Tidak ada pertentangan dari fikih turunnya ini, bahwa ayat ini, semua ayat yang ada di dalam mushaf Al-Qur'an itu adalah tidak boleh dipertanyakan bahwa apakah kata yang ada ayat-ayat yang tidak berasal dari Allah ya turun kepada Rasulullah, tidak boleh bertanya, karena memang kita meyakini bahwa itu qat'i. Tapi di dalam beberapa ayat itu kan juga tidak semua ulama itu sepakat, karena ada kata-kata atau ayat-ayat yang memiliki makna yang tidak soreh, tidak secara spesifik menyebut sesuatu. Maka disitulah wilayah-wilayah tafsir. Lalu kemudian hadis. Kalau hadis itu kan kita

0: selalu mengatakan bahwa dalil itu kan Al-Quran dan hadis. Hadis itu pun kita mengatakan bahwa hadis itu sahih. Terus hadis yang sahih itu dari mana? Dari kitab Bukhari Muslim, itu yang paling utama. Dan setelah itu ada empat kitab lagi yang dianggap mengikuti atau sederajat dengan. Nah, pada saat kita mengatakan hadis ini sahih, pada saat itu kita sudah menggunakan, tidak lagi menggunakan dalil nakli, tapi kita menggunakan dalil akli. Kenapa? Karena ketika kita membuat kriteria bahwa hadis ini sahih, artinya kita akan bermazhab juga, kita mengikuti ulama-ulama. Jadi mohon tidak, ini tidak, saya kira tidak relevan ya, ketika maulid itu dipertanyakan dengan sebuah diksi, adakah yang lebih pintar daripada Nabi? Tidak demikian. Sekali lagi bahwa maulid itu tidak dianggap sebagai ibadah tambahan, tapi betapa nilainya di sana. Itu ada yang memberi makan, di sana ada yang memberikan taklim, kemudian kita memperbarui ingatan kita kepada Rasulullah SAW. Di antara sekian banyak kegiatan, bahwa ada di sana penyimpangan, ada oknum melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya apa ya, grup musik dan duta di tengah maulid, yaitu oknum, jangan di peristiwa itu kemudian dibuat general, dinyerlasasikan bahwa seperti ini kah maulid yang dikatakan memberikan kebaikan, bukan begitu Bapak. Jadi kalau ada insiden seperti itu, jangan kemudian digeneralisir, tapi katakanlah bahwa itu kelakuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Saya kira sementara itu. Baik. Dari Pak Jumeri. Yang kedua adalah Pak Nano.
1: Iya.
0: Apa tadi ya?
1: Salah satu tujuan diturunkannya atau dilahirkannya, diturunkannya Nabi, oh, ya, untuk memperbaiki akhlak. Kondisi akhlak sebelum Nabi diturunkan seperti apa, Pak Ustaz?
0: Ya, pasti kita tahu Pak, kondisi akhlak di masa itu ya dikatakan jahiliyah ya. Bukan berarti bodoh secara apa ya, kognitif, bodoh secara otak. Sebenarnya pintar, cerdas-cerdas orang di masa itu. Jahiliyah. Cuma karena memang karena keanehannya itu loh, keanehan kejahatan itu kok aneh gitu loh, maka jahil banget itu. Itu istilah seperti itu, kejahilan seperti itu, bahwa misalnya ya, sebutlah katakan di ya, tradisi-tradisi yang ada pada saat itu. Jadi kejahatan di masa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan seolah-olah tidak ada hukum. Jadi hukum itu adalah didasarkan pada kabilah, didasarkan pada kebangsawanan sebuah kabilah, sebuah suku. Maka siapa yang paling kuat di situ tuh ya, itu nanti akan berkuasa. Lalu kalau di masa Fir'aun itu ada instruksi dari Fir'aun untuk membunuh semua anak bayi yang lahir laki-laki karena mengancam kekuasaannya. Maka kebalikan, sebelum jelang masa datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru ada kecenderungan bahwa bayi perempuan itu dianggap sebagai beban. Jadi ya, ada juga upaya kemudian nanti perempuan itu dijaga sehingga sampai melahirkan anak-anak perempuan. Itu tradisi, sebagian tradisi yang terjadi pada saat itu. Lalu kemudian dalam sistem perkawinan ya, banyak keanehan. Justru keanehan itu kemudian muncullah yang disebut dengan zaman jahiliyah. Lalu masalah sosial, masalah ekonomi, saya kira. Tapi mungkin maksudnya Pak Nano ini ingin membandingkan sejahat mana, sejahil mana dengan perilaku umat saat ini ya, karena kejahatan semakin begitu canggihnya ya, masing-masing punya kualitas sendiri Pak. Kejahilan, kejahiliahan umat di sebelum Nabi itu ya kualitasnya sangat tinggi di masa itu, tapi jangan dibandingkan dengan sekarang, karena sekarang juga kualitas kejahiliannya juga tidak kalah. Tidak kalah mentereng, tidak kalah jahat ya. Termasuk penggunaan berbagai macam fasilitas, berbagai macam teknik untuk kemudian menipu orang, menjatuhkan orang dan sebagainya. Saya kira itu kejahatan sangat sangat luar biasa saat ini. Ya, itu menurut saya ya, Pak Ade. Lalu untuk yang ketiga Pak Daud
1: ada
0: Pak Daud,
1: karena ya. Ini mungkin flashback ke masa lalu di era Orde Baru, katanya Pak Ustadz. Kalau dulu katanya perayaan keagamaan seperti maulid ini dirayakan ini besar-besaran bahkan sampai di istana, tapi di era sekarang ini jarang katanya dirayakan istana, bahkan para tokoh-tokoh agama juga banyak mengalami perbedaan pendapat. Nah, ini bisa ditanggapi Pak Ustadz, silakan Pak.
0: Baik, ya betul sekali Bapak Pak Daud. Jadi di zaman Orde Baru, sisi-sisi tertentu kita menganggapnya sebagai pemerintahan otoriter, tangan besi dan sebagainya. Semuanya dikontrol oleh satu kekuasaan, satu pimpinan pusat. Tetapi pada sisi yang lain, katakan misalnya maulid, pada saat itu kita tidak berdebat dengan apakah maulid itu bid'ah, maulid itu apa ya, tidak ada perdebatan, hampir tidak ada perdebatan seperti itu. Kalaupun ada, itu hanya di kalangan-kalangan tertentu, ya sebagian kelompok kecil. Sehingga karena memang pertama pemerintah itu mendukung kegiatan seperti itu. Jadi ketika ada kegiatan kenegaraan yang kemudian momentum Islam, maka itu disiarkan secara langsung di TV seluruh Indonesia. Ya, itu saya kira yang pertama, dukungan pertama. Yang kedua, memang pada saat itu saya termasuk mungkin ya Pak Fadil juga ya. Mengalami kan umur kita yang 50 ke atas ya. Ini kan mengalami hidup kenyang di masa Orde Baru, juga mengalami masa reformasi hingga hari ini. Ya, kita melihat itu bahwa saya pun juga membaca bahwa munculnya kemudian kritik, protes, penolakan terhadap kegiatan-kegiatan maulid itu kan di atas tahun 2000 ya, kira-kira mungkin 2005 atau berapa gitu. Yang jelas di bawah tahun 2000 itu hampir tidak ada. Terus terang yang terjadi pada waktu itu adalah diskusi, dialog antara misalnya tradisi NU dengan tradisi Muhammadiyah, itu saja, selebihnya itu tidak ada. Nah, pada tahun-tahun terakhir ini, 10 atau 15 tahun terakhir ini yang baru kemudian ya munculkan bahwa maulid itu tidak dicontoh dari Nabi, tidak ada dalil, kemudian Isra Miraj itu begini gini dan sebagainya. Ini menyangkut tentang persepsi kita ya, perspektif kita. Bahkan kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Jumeri bahwa ya, dengan pertanyaan itu maka saya memahami bahwa seolah-olah menganggap bahwa yang merayakan maulid itu adalah membuat ibadah baru, membuat agama baru dan sebagainya. Sekali lagi, tidaklah demikian Pak. Jadi betapa tinggi nilai yang akan kita dapatkan dalam setiap pertemuan maulid itu. Di situ ada pengajian, ada ngaji Quran, ada salawat, membaca sirah Nabi, ada sedekah, ada berbagai macam, ada silaturahmi. Terlepas dari itu, kalau ada hal-hal yang negatif, ya tadi itu saya katakan itu insidental, dan kita harus lihat bahwa kita harus mengambil lebih manfaat lebih banyak daripada kerusakan yang ada di situ.
1: Baik.
0: Ya itu saya kira yang bisa saya sampaikan, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Di jalur WhatsApp ada dua juga pendengar kita yang bertanya, dan juga di kanal YouTube juga ada Pak Ahmad Jain ini di Amuntai. Kita baca dulu. Oh ya, satu lagi di jalur telepon, untuk penelpon terakhir di jalur telepon kita coba sapa dulu. Ya, halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik Pak Jumeri, silakan Pak.
2: Ya, mohon maaf Ustaz, saya tidak mengatakan orang memimpin agama baru atau apa, itu hanyalah sebuah pertanyaan dari saya.
1: Baik.
2: Artinya saya tidak menuduh orang membuat agama baru atau apa. Ya, ini Pak Ustaz, mohon maaf ya Pak Ustaz ya.
1: Baik, terima kasih Pak Jumeri. Ya, baik, di jalur WhatsApp Pak Ustaz ada pendengar kita. Oh ya, tadi Pak Ridwan di Tanah Groget, apa temanya tadi untuk tausiah kita pada pagi hari ini? Oke, tema kita Pak Ridwan, mencintai Rasulullah, memahami maulid dengan ilmu dan adab. Itu tema kita ya Pak Ridwan yang ada di Groget. Lalu di jalur WhatsApp ada Pak Mustamar. Pak Mustamar ini bertanya terkait salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran Pak Ustadz. Ya, dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan keteladanan kedatangan dari hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Nah, Ustaz mohon pencerahannya. Kemudian di jalur kanal YouTube ada Pak Ahmad Jenny, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, bagaimana mencintai Rasulullah untuk para siswa sekolah atau remaja yang cenderung tertarik dengan permainan atau games yang kadang mengabaikan untuk mengerjakan yang wajib, yaitu sholat fardu. Bisa ditanggapi Pak Ustaz yang pertama dari Pak Mustamar dulu Pak Ustaz, terkait pencerahan dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 Pak Ustaz.
0: Baik, Quran Al-Azab yang disebutkan tadi, saya sudah sebutkan memang beberapa kata saja, tidak lengkap ayat yang saya sampaikan ya. Itu berbicara tentang bagaimana di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah ya. Uswatun hasanah, contoh teladan yang baik yang kita tiru. Dan kelanjutan ayat itu, jadi ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini begini, kalau ingin orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan kehidupan di akhirat dengan kehidupan yang baik, maka mesti menjadikan Nabi SAW sebagai uswatun hasan, sebagai contoh teladan yang baik. Lalu kemudian wa dzakarallaha katsira, banyak-banyak mengingat Allah. Ya, saya dalam beberapa episode ini saya memang banyak berbicara tentang bagaimana agama itu tidak sekedar diketahui tapi dialami. Tidak sekedar diketahui, dipahami, tetapi kita mengalami. Zikir itu tidak sekedar disebutkan ya. Tidak sekedar gerakan lisan, tetapi bagaimana hati ikut bergerak, hati ikut kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu saya kira memang intinya, bahwa Nabi itu adalah contoh teladan yang sangat baik, contoh satu-satunya yang kita ikuti di dalam beragama Islam. Ya, berkait dengan itu, maka yang kita ikuti setelah Nabi itu siapa? Ya, Khulafaur Rasyidin yang keempat yang sangat terkenal itu. Lalu kemudian tabi'in, diikuti tabi'ut tabi'in. Jadi para pengikut setelah generasi sampai hari ini, ulama-ulama ustaz kita hari ini yang kita ikuti. Lalu yang kedua,
1: Pak Ahmad Zaini tadi, Pak Ustaz.
0: Pak Ahmad Zaini
1: mengenai para siswa sekolah atau remaja yang cenderung sekarang tertarik dengan permainan, Pak Ustaz, daripada mengerjakan yang wajib.
0: Iya, jadi memang sekali lagi Bapak, itu adalah tantangan terbesar kita sebagai orang tua. Bagaimana membatasi penggunaan gadget dalam rangka untuk permainan itu. Karena permainan itu juga memainkan pikiran anak-anak, jiwa anak-anak itu, sehingga mereka semua kecanduan. Ya, hampir tidak ada ketika anak-anak itu mulai mencoba satu permainan pasti kecanduan. Memang dopamin ya namanya. Pasti mereka tertarik karena dengan tampilan-tampilan dan gerakan-gerakan tangan tertentu itu mereka aktif kalau itu. Bagaimana caranya? Ya, bisa kita menggunakan berbagai macam cara, mengaktifkan dengan kegiatan yang lain. Jangan biarkan berada di rumah tanpa kegiatan tertentu. Kalau sudah berada di rumah, maka itu akan pasti yang teringat oleh anak-anak itu pasti itu gadget, pasti game. Maka carikan aktivitas di luar yang positif, saya kira ya, yang positif, supaya mereka itu tidak selalu terlalu ini. Karena sulit kita mau, jangankan menyuruh membaca sirah nabawi untuk meninggalkan gamenya itu, untuk makan saja itu kan susah kadang-kadang ya. Untuk sekedar kebutuhan pokoknya saja atau sehari-hari itu kadang-kadang itu terbengkalai. Oleh karena apa? Oleh karena kecanduan. Apalagi sekedar membaca sirah nabawi dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi ini teknologi ini adalah berkah, tetapi salah-salah musibahnya lebih besar daripada berkahnya.
1: Ya baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita pendengar sudah di penghujung acara kita di Sajian Tausiah Mutiara pagi kali ini. Ya Pak Ustadz, sebagai kesimpulan dan intisari dari tausiah kita pada pagi hari ini, bisa disampaikan sekaligus ditutup dengan doa Pak, silakan Pak.
0: Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Hikmah terbesar dari maulid itu apa sebenarnya? Tentu kita juga harus jujur bahwa di sana sini ada hal-hal yang kita anggap tidak sesuai atau kurang tepat. Ya okelah, anggaplah itu insiden yang sifatnya oknum ya. Yang lebih besar itu bahwa mari kita mendalami, memahami secara mendalam bahwa maulid itu tentu tidak sekedar dekorasi, bukan sekedar makanan, bahkan bukan sekedar pembacaan kitab maulid ya. Intinya adalah menghadirkan kembali Rasulullah dalam kehidupan kita, dalam kesadaran kita. Kita mengingat kelahiran Nabi, kita mengingat perjuangannya, mengingat akhlaknya, sunnahnya, kasih sayangnya, bahkan penderitaan yang dialami Nabi saat memperjuangkan Islam. Ya, lalu kita bertanya, dari semua itu, kalau kita mempelajari itu semua, apa yang sudah berubah dalam diri kita? Ketika menyatakan diri mencintai Rasulullah SAW, maka ada 5 buah cinta kepada Nabi SAW. Yang pertama itu adalah yang kita harapkan setelah maulid itu adalah ada mahabbah, ada cinta itu semakin tinggi kepada Rasulullah. Lalu setelah itu ada ma'rifah. Ma'rifah itu artinya adalah mengenal kehidupan dan sunnah beliau, dan kita semakin mengikuti ajaran Nabi. Lalu kemudian ada akhlak yang bisa kita petik, yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling tinggi itu semua agar kita memiliki rasa kasih sayang kepada sesama. Ya, tidak pandang itu adalah apakah seideologi dengan kita, apakah semazhab dengan kita, bahkan apakah itu seagama dengan kita. Kasih sayang itu berlaku untuk semuanya. Ya, jadi kalau kita mau tarik garis lurus, maka maulid itu melahirkan mahabbah. Mahabbah itu melahirkan ma'rifah, pengenalan. Ma'rifah itu karena kita tahu Nabi, maka itu melahirkan ittiba. Ittiba itu mengikuti. Nah, karena kita mengikuti Nabi, itu nanti melahirkan akhlak. Akhlak pada ujungnya, pada puncaknya nanti melahirkan rahmah dan kasih sayang kepada semuanya. Oleh karena itu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup ini saja menjadi bahan kita hari ini ketika kita berbicara tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami maulid dengan ilmu dan adab. Ya, mari kita kurang perdebatan. Ya, kalau lain waktu misalnya kita boleh berdiskusi tentang ini. Ya, saya juga secara pribadi menyampaikan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Oleh karena itu terakhir bahwa

0: Isnawa dengan program siar berikutnya. 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Saudara pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda. Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar di 103,3 FM. Senawar pagi hari ini akan kami hadirkan Semangat Pagi Senawar.

0: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.

0: Pak. Ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Samparan petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari samparan petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari

0: 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga pagi ini menjalani awal yang baik ya untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Dan terima kasih untuk Anda masih setia bersama RRI Sendawar di 103,3 FM. Saya Elvira juga masih menemani Anda pendengar dalam rangkaian Sendawar Pagi. Tentunya akan hadirkan informasi yang terkini, inspiratif serta hiburan yang menemani pagi Anda hingga rangkaian Sendawar siang nanti. Tetap semangat, tetap produktif untuk hari ini pendengar. Kami akan hadirkan beberapa lagu sebagai mengawali kebersamaan kita.

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Rabu 26 Agustus 2026.
2: Kami atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur mempersilahkan kepada kabupaten kota untuk melaksanakan sholat istisqa

0: anak-anak SMA-SMA kita yang ada di Dinasi, kita siapkan bimbelnya.
1: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel. Kalimantan Timur saat ini berada di peringkat ke-9 nasional dalam peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan mengatakan, wilayah Kalimantan Timur paling rawan Karhutla adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Timur sendiri, Kabupaten Berau menjadi wilayah dengan lahan terbakar terluas, mencapai lebih dari 400 hektar, disusul Kutai Kartanegara 219 hektar dan Kutai Barat 147 hektar. Sementara itu, lahan terbakar di Pasir dan Kutai Timur tercatat sekitar 89 hektar, Penajam Pasir Utara 48,1 hektar, Samarinda 40,5 hektar, Mahakam Ulu 7 hektar, Bontang 3 hektar dan Balikpapan 0,5 hektar. Kementerian Agama Kalimantan Timur mempersilahkan kabupaten dan kota menggelar sholat istisqo atau sholat meminta hujan di tengah kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kita simak laporan Rizky Multianata.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tengah kondisi kering seperti sekarang mendorong Kementerian Agama Kalimantan Timur mengajak masyarakat di provinsi ini memperkuat ikhtiar spiritual dan kepedulian terhadap lingkungan. Kepala Kantor Kementerian Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur Abdul Khalik kepada RRI mempersilahkan pemerintah dan kabupaten dan kota menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon hujan saat kemarau panjang dan kekeringan. Menurutnya, sholat sunnah mokadah ini dikerjakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menurunkan hujan. Abdul Khalik mengatakan sholat istisqo menjadi salah satu bentuk ikhtiar di tengah kondisi lingkungan yang menghadapi kekeringan sekaligus meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Di sisi lain, Kemenag Kaltim terus mendorong penerapan kurikulum cinta, termasuk menanamkan kecintaan kepada lingkungan hutan dan lahan kepada masyarakat luas. Abdul Khalik menegaskan kecintaan terhadap lingkungan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk tidak membakar lahan secara sembarangan.
3: Kami atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, kami mempersilahkan kepada kabupaten kota untuk juga melaksanakan sholat istisqo dalam rangka juga keadaan lingkungan kita ini yang banyak sekali karhutla ya, itulah yang kita di Kementerian Agama itu mengajarkan kurikulum cinta. Cinta itu adalah cinta terhadap lingkungan, terhadap hutan, terhadap tidak boleh membakar sembarangan. Nah itu dalam rangka maulid ini kita harapkan kepada masyarakat untuk menjaga, berhati-hati terhadap kebakaran dan sebagainya.
2: Bahkan menurutnya momentum maulid Nabi Muhammad SAW diminta menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan lebih berhati-hati terhadap potensi kebakaran. Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur berharap ikhtiar melalui sholat istisqo berjalan beriringan dengan kesadaran menjaga lingkungan sehingga ancaman karhutla dapat ditekan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Musim kemarau membuat sejumlah wilayah di Kalimantan Timur mengalami keterbatasan sumber air hingga berdampak terhadap kebutuhan sehari-hari warga. Melalui program TNI Manunggal Air, Korem 091 Aji Suryanata Kusuma berupaya menghadirkan sumber air di wilayah yang membutuhkannya dengan sumur bor. Berikut laporan Sela Depa.
4: Keterbatasan air masih dirasakan sebagian masyarakat Kalimantan Timur, terutama ketika musim kemarau. Di sejumlah wilayah, warga sebelumnya mengandalkan air hujan, sehingga ketersediaan air menjadi persoalan ketika hujan mulai jarang turun. Kondisi tersebut mendorong Korem 091 Aji Suryanata Kesuma memperkuat penyediaan air bersih sekaligus sumber air untuk persawahan melalui program TNI Manunggal Air. Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul mengatakan, upaya menyediakan air bersih dilakukan melalui pembangunan sumur bor. Namun, prosesnya tidak selalu mudah karena keberadaan sumber air dan kualitasnya berbeda setiap wilayah.
5: Kita kan ngebor, Mbak, ya kan? Ngebor ini kan belum tentu dapat, belum tentu juga layak airnya kan gitu kan. Jadi sampai kadang-kadang kita harus ngebor mungkin sampai 100 meter.
6: Jadi setelah ada air bersih, warga terbantu sekali Pak.
5: Iya.
6: Nggak mesti menunggu air hujan datang.
5: Betul.
6: Pada saat kemarau masih bisa menikmati air.
5: Harus, karena memang kita sampai ngebor, kita kan siapkan tandon atau bak penampungan airnya sehingga bisa untuk kapasitas paling tidak 2, 3 sampai 40 KK.
4: Dalam rentang 2025 hingga 2026, Anggara mengungkapkan

0: kuota beasiswa bagi warga di delineasi atau area sekitar IKN. Kita simak laporan selengkapnya bersama Andreas Trisno.
1: Kemarin baru kita lepas beasiswa dari anak-anak SMA-SMA kita yang ada di delineasi. Kita siapkan bimbelnya.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan pembangunan Ibu Kota baru tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia SDM. Salah satu upaya adalah menyiapkan kuota beasiswa khusus bagi anak-anak yang berada di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di wilayah delineasi IKN. Basuki menyebut saat ini terdapat 18 putra-putri daerah yang telah menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma. Selain itu, IKN menyiapkan kuota beasiswa bagi 60 anak lainnya.
1: Kami kan berusaha bekerjasama dengan universitas, sehingga anak-anak masyarakat di delineasi IKN mendapatkan beasiswa. Ya, dari kemarin baru kita lepas beasiswa dari anak-anak SMA-SMA kita yang ada di delineasi, kita siapkan bimbelnya. Alhamdulillah kemarin di UNPRA ada 7, tapi yang 18 sudah sekolah di Gunadarma, yang 60 lagi ada kuota untuk anak-anak di delineasi IKN.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKAN Ali Mudin menjelaskan, 60 kuota beasiswa yang sedang diproses tersebut akan dibagi untuk dua bidang pendidikan, yakni program studi teknik sipil dan arsitektur.
3: Yang sedang kuliah ada 18 orang di Gunadarma, yang saat ini kita masih menunggu lagi ada 60 kursi beasiswa, 30 untuk teknik sipil dan 30 orang untuk arsitektur. Sekarang masih berproses, Pak.
2: Ali Mudin menilai program beasiswa ini menjadi bagian dari upaya OIKAN meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang berada di wilayah delineasi IKN, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang dapat mendukung pembangunan Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda membuka peluang memanfaatkan Dermaga Harapan Baru sebagai tempat pendaratan kapal nelayan guna mendukung aktivitas bongkar muat hasil tangkapan. Kita simak laporan Julfikar Ali.
4: Pemerintah Kota Samarinda membuka peluang pemanfaatan Dermaga Harapan Baru sebagai tempat pendaratan kapal nelayan. Rencana tersebut muncul setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan peninjauan terhadap kondisi fisik dermaga yang berada di sekitar tempat pelelangan ikan atau TPI Harapan Baru. Pemerintah ingin memastikan kekuatan fisik bangunan dan kondisi perairan mampu mendukung aktivitas kapal nelayan. Pemanfaatan dermaga juga memerlukan kajian serta perencanaan teknis yang matang. Andi Harun menegaskan keberadaan dermaga nantinya tidak akan menggantikan fungsi TPI sebagai tempat transaksi dan penjualan ikan.
5: Jika sekiranya di bagian pelabuhan itu juga di sebelah kirinya kita fungsikan sebagai tempat pendaratan kapal nelayan, tapi tidak seperti di TPI, ya TPI sendiri langsung jualan ikan di situ, enggak. Jualan ikannya tetap di TPI di seberang, cuma tempat bongkar aja supaya nggak terlalu jauh mengambil dari Selili atau dari tempat lain untuk masukkan ikan ke TPI Harapan Baru atau ke cold storage kita. Nah, sepertinya secara kasat mata kita bisa memfungsikan itu. Bahkan saya tadi meminta agar disuruh membuat perencanaan karena kapasitasnya juga kapasitas untuk dan terbatas hanya melayani untuk TPI kita yang di Harapan Baru.
4: Kedepan, pengembangan kawasan Dermaga Harapan Baru juga diarahkan untuk memadukan fungsi kepelabuhanan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Kawasan ini berpotensi mendukung pertumbuhan UMKM dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda akan menyiapkan perencanaan secara bertahap agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Mahakam Ulu memfokuskan pengerjaan akses jalan darat dari wilayah Longpakak menuju Tiong Ohang sepanjang 25 km. Kepala Dinas PUPR Mahakam Ulu Didik Subagia mengatakan penenganan jalur tersebut merupakan hasil rapat bersama PUPR Kalimantan Timur pada 10 Agustus lalu. Dalam kesempatan itu, PUPR Kaltim akan mengirimkan alat berat untuk mendukung pengerjaan akses jalan darat secara bersama-sama. Dukungan tersebut diharapkan mempercepat penanganan jalur Longpakak Tiong Ohang yang memiliki peran penting bagi pergerakan masyarakat dan

0: distribusi barang. Lembaga keamanan, maksud kami, Lembaga Keagamaan Mumtaz Pundasion Balikpapan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah di Masjid Raudatul Ibadah, Gunung Bahagia Balikpapan, dan acara itu berlangsung hikmat dan meriah. Berikut laporan Apriani Guntur.
1: Lembaga Keagamaan Mumtaz Foundation Balikpapan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Radiatul Ibadah, Gunung Bahagia, Balikpapan. Acara berlangsung hikmat dan meriah, ratusan anak usia dini, guru, serta orang tua hadir memadati masjid tersebut. Rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lantunan sulawat, hingga basar makanan yang disajikan oleh panitia. Dalam tausiahnya, Ustadz Hidayatul Faroki mengingatkan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai tuntunan hidup agar generasi muda tidak kehilangan arah di era modern.
2: Untuk generasi muda sekarang itu banyak anak-anak yang punya rumah tapi kehilangan arah. Banyak anak muda sekarang punya tujuan tapi maaf, hidupnya berantakan. Banyak sekarang mereka yang punya cita-cita tapi hidupnya tidak bahagia. Apa yang salah? Karena terkadang tontonan dijadikan tuntunan, tuntunan dijadikan tontonan. Maka tuntunan terbaik ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Kepala MDT dan TPQ Mumtaz Foundation Ustadz Khairul Anam menyatakan bahwa penanaman fondasi agama sangat penting bagi generasi Z agar memiliki budi pekerti yang luhur.
3: Makna atau dari momen perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yaitu kami ingin menenangkan kepada santri khususnya dan juga wali santri, yang mana tidak ada lagi seseorang yang menjadi panutan kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Antusiasme juga dirasakan langsung oleh para peserta didik. Mereka menilai perayaan Hari Besar Islam sangat penting di tengah arus zaman saat ini. Seperti Santriwati, Salma, dan Andi Afifa mengatakan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri toladan di zaman saat ini.
4: Kami merupakan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad yang setiap tahunnya kita rayakan di Mumtaz Foundation. Sikap-sikap Nabi Muhammad ini dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari.
5: Karena di zaman sekarang anak-anak muda sudah mulai kurang untuk merayakan hal-hal agama Islam yang seperti Maulid Nabi dan yang lain-lain. Jadi Maulid Nabi itu sangatlah penting untuk generasi sekarang ini.
6: Satri Mumtaz Foundation mengucapkan selamat memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1448.
1: Melalui kegiatan ini, pihak yayasan berharap sinergi dengan orang tua dapat terus terjalin demi mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kementerian Agama Kalimantan Timur mempersilahkan kabupaten dan kota menggelar sholat istisqo atau sholat meminta hujan di tengah kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan 60 kuota beasiswa bagi warga di delineasi atau area sekitar IKN. Demikian berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: bangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kembali kami sapa Anda di saat ini. Kita sudah masuk pada pukul 7 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah di rangkaian lanjutan Samarinda pagi ini, di mana kota tepian Samarinda saat ini sudah tampak begitu cerah ya. Dan meskipun sekilas kita lihat untuk langit kota tepian Samarinda tampak berawan. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan untuk Anda yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan atau mungkin sudah beraktivitas, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan, ada informasi-informasi penting, kami masih mengundang Anda untuk berbagi ya di pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 55 44 976. Dan kami juga ucapkan selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini tengah memperkuat ya sinergi dengan aparat kepolisian, TNI dan juga penegak

Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda tengah berada. Semoga pagi ini bisa membawa semangat baru untuk memulai aktivitas bersama saya, Elvira ya. Akan menemani Anda dalam rangkaian Sendawar pagi, dan kami akan hadirkan rangkaian informasi, hiburan, dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda hingga nanti siang ya pendengar. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar. Kita akan hadirkan beberapa lagu berikut ini.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
7: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Semua orang pasti sudah tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim. Ia merupakan putri sulung dari H. Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dolly yang dididik ayahnya di homeschooling menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan biola Supratman yang saat itu berumur 25 tahun. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat menutup kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, digantikan dengan Indonesia Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di bangku kursi barisan terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
13: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
14: Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda tengah berada. Semoga pagi ini bisa membawa semangat baru untuk memulai aktivitas bersama saya, Elvira ya. Kami akan menemani Anda dalam rangkaian Sendawar pagi dan kami akan hadirkan rangkaian informasi, hiburan dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda hingga nanti siang ya pendengar. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar. Kita akan hadirkan beberapa lagu berikut ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla.